0: ringan saja, bahkan penginapan mewah.
1: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
3: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
3: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
4: Nah,
3: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
4: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita Pak.
4: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang biasa kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke
1: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: 1019.
1: Opini Publik Pro 1 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali masih bersama Aditi ya, yang menemani Anda di Banjarmasin pagi. Dan kali ini Aditi yang gak sendiri, tapi bersama dengan
3: Melina
2: ya. Nanti maybe yes, maybe no gitu.
3: Jadi Lino.
2: Oke, bersama Melina pendengar di Opini Publik, kita akan membahas terkait tentang sekolah anti-bullying. Bukan sekolah anti-bullying sih, lebih kepada MPLS tanpa bullying ya. Atau pengenalan sekolah yang selama ini kan kerap ada kata-kata perploncoan ya.
3: Iya benar, nah, itu sering kali kita dengar.
2: Sering kali kita dengar ya. Tapi selama pengalaman, menurut pengalaman pribadi saya sendiri pendengar ya, kalau untuk MPLS ya, itu SD SMP biasanya agak lebih aman ya.
3: Betul.
2: Tapi kalau nya udah SMA atau masuk kuliah, itu kayaknya ada sedikit ya diberi celah untuk apa ya, bahasa itu sebenarnya bukan perploncoan sih, cuman memberi pelajaran hidup.
3: Ya, ya kurang lebih seperti itu ya sebenarnya. Cuman kadang di dalam-dalamnya itu.
2: Dalam-dalamnya apa tuh?
3: Dalam-dalamnya itu ya seperti yang Kak Adit tadi sebutkan. Memang sebenarnya bukan yang perploncoan gitu. Ada yang memang beberapa sekolah atau kayak pihak-pihak yang mau memberikan pelajaran hidup dalam istilah tanda kutip tadi ya. Kayak memberikan makna lah untuk awal di sekolah. Tapi ada juga beberapa, mungkin ya beberapa kasus yang telah terjadi gitu, perpeloncoan yang benar-benar perpeloncoan gitu, yang mungkin mengintimidasi, melakukan kekerasan. Nah itu adalah hal yang salah. Kalau nya memang dalam ranahnya kita hanya memberikan makna maupun juga pembelajaran hidup, itu oke, seperti itu.
2: Tapi seperti yang kita dengarkan di komentar tadi pagi pendengar ya, terkait tentang MPLS tanpa bullying ya, itu menurut pendapat masing-masing ya, kita berbeda. Tapi yang jelas slogan anti bullying itu kayaknya terlalu idealis banget.
3: Iya sih, benar.
2: Terlalu idealis ya, karena seperti yang kita tahu ternyata kasus bullying di sekolah-sekolah itu masih kerap terjadi.
3: Iya, betul.
2: Masih kerap terjadi. Padahal bahasanya kadang kita udah memberi pemahaman, pengertian kepada siswa baru di sekolah,

0: itu tingkat dasar, menengah ataupun lanjut, itu ternyata kayak sia-sia gitu loh. Soalnya masih terjadi, bahkan terkadang sikap atau perilaku siswa ini kepada kakak kelasnya, pada guru atau orang yang lebih tua, ini agak kurang ya.
1: Untuk yang sekarang memang terlihatnya seperti itu sih ya kak ya. Kalau dari saya sendiri, ini karena saya dari pendidikan ya, dari ranah pendidikan. Jadi memang anak-anak zaman sekarang ini mungkin karena apa ya, perbedaan pendidikannya juga gitu lah, perbedaan masanya juga, memang ada yang jadinya tidak menghargai, tidak menghormati, tidak ada kurangnya adab gitu loh kepada yang lebih tua. Memang banyak sekarang yang terlihat-lihat seperti itu. Jauh berbeda dengan yang dulu, yang kita tuh kayak takut banget gitu loh sama orang tua, kayak hormat banget sama orang tua. Tapi sekarang kayak mulai menurun yang seperti itu tuh.
0: Aha, oke. Baik, tapi yang jelas pendengar, di mana MPLS itu adalah merupakan hari-hari pertama atau minggu-minggu awal ya bagi anak masuk sekolah ya, yang tentunya menghadirkan cerita-cerita yang akan dibawanya sampai tua nanti ya. Ada yang datang bersama banyak teman baru, ada pula yang baru benar-benar memulai perjalanan pendidikannya dengan situasi yang berbeda ya. Yang biasanya contoh ya kalau masuk SD kan biasanya masih jam 8 atau setengah, jam setengah 8 itu masih tidur.
1: Iya. Jadi kayak kada enggak terbiasa ya dengan pembiasaan baru gitu.
0: Pembiasaan baru untuk SD kelas 1 nih biasanya ya. Ini tiba-tiba udah bangun, yang biasanya dulu bangun tidur merengek-rengek cari ibu bapaknya, ini mau gak mau harus pergi sekolah dan segala macam ya. Bahkan ada yang cukup unik pendengar ya, di Kota Banjarmasin sendiri, tepatnya di salah satu SD Kota Banjarmasin, yang muridnya itu peserta didiknya hanya satu ya.
1: Satu aja ya?
0: Satu aja ya. Nah ini tapi bagaimanapun juga ternyata setiap anak memang membutuhkan lingkungan ya yang baik, yang membuatnya merasa diterima sejak langkah pertama masuki gerbang sekolah ya. Nah bahkan beberapa komentar dari para orang tua juga kemarin saat membahas terkait tentang kenapa minimnya anak didik atau pendaftar di sekolah negeri yang sudah mulai kehilangan daya tariknya, itu ada komentar dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka mencari situasi sekolah yang aman, nyaman, dan bisa mengembangkan potensi dari anaknya.
1: Betul-betul.
0: Nah, artinya kalau kita lihat MPTSN lagi, MPLS ya, ini yang bebas bullying memang bagus ya, agar si anak ini dan orang tua percaya dengan sekolah di mana mereka mendaftar atau masuk di sana. Tapi di sisi lain, kenapa orang tua murid malah memilih instansi swasta saat ini ya kebanyakan, karena memang situasi dan lingkungannya yang seperti apa. Nah, artinya ada something gitu ya.
1: Iya, something ya, ada yang berbeda,
0: ada gitu. Yang berbeda gitu ya. Sampai wali murid ini mengatakan cari suara sekolah yang aman, nyaman, kemudian ada kata aman. Dan nyaman. Terus juga dapat mengembangkan potensi dari anaknya. Artinya dari tiga kata ini aja sudah melihat apakah sekolah negeri kurang aman, kurang nyaman, atau kurang bisa mengembang potensi siswanya. Nah itu dia ya. Tapi kita tidak membahas ke sana pendengar. Ya, kita tidak membahas ke sana. Kita membahas terkait tentang tanpa bullying ini gitu ya. Nah silakan bagi Anda yang menyampaikan komentar Anda atau opini Anda di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Kami persilahkan ya di dua orang telepon itu untuk komentarnya, di mana MPLS itu tanpa bullying ya. Di mana kegiatan ini memang ya hanya berlangsung beberapa hari saja ya. Tapi kalau MPLS ini bahasanya apa ya? Kesan pertama.
1: First impression kalau ketemu orang tuh ya. Betul.
0: Apakah gurunya galak misalnya, atau lingkungan sekolahnya gimana? Apakah membuat anak-anak yang baru masuk ini tertekan atau seperti apa ya? Jadi memang waktunya tidak panjang, tapi ini menjadi kesempatan bagi orang tua siswa atau siswa sendiri membangun komunikasi yang baik, ya, antara warga sekolah dan warga baru sekolah.
1: Betul sekali. Apakah juga nanti anaknya kan akan melihat nih bagaimana mengamati lingkungan sekolahnya? Karena kan banyak yang dikenalkan ya di MPLS, mulai dari yang pasti guru-gurunya dulu, lingkungannya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa, dan dari MPLS inilah yang akan menjadi penentu gitu loh. Kalau kita pertama kali ngeliat orang kan kayak, wih mantep nih gitu. Nah, nah gitu juga kayak sekolah, kayak, wih mantep juga nih sekolah ini, kayaknya aku bakal senang akan tiap hari bersekolah di sini, semangat nih, seperti itu.
0: Jangan sampai ngkerak lagi turun ke sekolah ya.
1: Itulah yang gawat.
0: Itu, ada mau lagi sekolah. Ada mau lagi turun jar, ada hendak jar pokoknya jar. Nah ini dia, memang pentingnya MPLS tanpa bullying ini ya. Tapi yang jelas kita fokusnya ke tingkat dasar dan menengah ya. Dimana memang hal-hal seperti ini untuk membentuk karakter anak di MPLS ini sangat penting ya. Dan lebih fokus lagi terutama terkait tentang budaya sekolah.
1: Iya, betul.
0: Nah, dan yang paling penting juga untuk anak SD. Nah, kadang ada kasus yang menyatakan bahwa seorang anak ini karena perubahan ya dari TK ke SD itu kan agak berbeda ya.
1: Betul.
0: Dimana TK tuh selalu guru-gurunya, ayo kita datang nyanyi-nyanyi dulu,
1: yang mendampingi
0: segala
1: ya,
0: macam ya. Terus kalau sudah SD harus ada hal-hal yang dituntut, mulai dari nilai, harus masuk, nggak boleh telat segala macam ya. Karena kalau nya Aditya pribadi sendiri pendengar dari pengalaman ya, kalau anak-anak kelas 1 ini kadang masih ada yang nangis.
1: Iya,
0: orang betul, tuanya mewarisi harus ada yang nungguin. Bahkan ada orang tuanya yang mau gak mau harus masuk kelas juga. Ada juga yang anaknya malah kabur nyari orang tuanya.
1: Bebulik ke rumah lah, ada halkon ya, ada halkon ya.
0: Nah, rata-rata kalau kelas 1 sih ditungguin ya. Rata-rata langsung ditungguin, dia kabur keluar kelas nyari-nyariin orang tuanya. Nah ini mungkin ya kesan pertama memang harus dibangun ya. Dan apalagi sosok ayah juga di sini ditekankan. Betul. Karena kan ada program bentar. Aditya cek contekan nama programnya lupa. Ini kalau enggak salah ya, itu ada program yang gerakan ayah antar anak sekolah. Nah, gerakan ayah antar anak sekolah. Kalau sebelum kan gerakan ayah ambil rapot nih. Nah, yang kemarin itu kan habis akhir semester. Nah, ini gerakan ayah antar sekolah. Ya enggak jadi masalah. Jadi kan sambil berangkat kerja
1: antar
0: gitu kan ya. Nah, ini penting juga untuk membangun karakter gitu ya. Nah, jadi seperti apa tanggapan Anda di dua line telepon dengan 3251-662 ataupun di 0811-511-1410. Kita akan kembali lagi setelah saat ini, jangan kemana-mana.

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Opini Publik Pro 1 FM.
3: Persatu kali informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya. Dan
4: saya juga Melina Ariani.
3: Melina ya, oke. Dan ini satu WhatsApp yang sudah masuk bersama kami ya. Dari Bu Haja Fatimah di Banjarmasin. Saya sangat setuju di sekolah ya, itu bebas bullying. Contoh kasus seperti disampaikan tadi di kota kita, yang hanya ada mendapat satu murid saja, itu justru jadi tamparan positif bahwa setiap anak berapapun jumlah kelasnya berhak mendapat sambutan yang hangat. Tuh. Sudah bukan zamannya lagi MPLS pakai cara bentak-bentak bawa atribut aneh-aneh yang memberatkan orang tua. Sekolah harus jadi rumah kedua yang aman. Oke, baik, terima kasih Bu Haja Fatimah ya di Banjarmasin. Kemudian juga ini ada Bapak Fuad di Kandangan ya. Katanya terlalu naif ya tanpa bullying ya, tapi praktek di lapangannya slogan anti-bullying banyak dipasang, pengawasannya nihil. Selain itu saya agak kurang setuju kalau semua bentuk kedisiplinan dari senior kadang dicap merendahkan martabat. Kadang anak zaman sekarang terlalu dimanja oleh aturan sehingga mentalnya mudah rapuh saat menghadapi tekanan dunia nyata. Harus ada batas yang jelas antara disiplin, pembentukan mental, dan perundungan. Ah, betul juga nih Pak,
4: betul
3: ya.
4: Betul juga.
3: Jangan dipukul rata berarti Pak ya. Dimana disiplin itu seperti apa, perundungan seperti apa ya, membentak itu seperti apa ya. Oke, okay, baik. Dan hari ini juga nanti pendengar akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita juga di kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Mei juga udah menemani kita di sini. Dan mudah-mudahan MPLS berjalan dengan baik,
4: amin,
3: aman dan lancar di seluruh jenjang tingkat sekolah ya.
4: Dimanapun itu ya.
3: Dimanapun itu berada ya. Tetap bersama kami mendengar di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Fakta Persatu RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Diinformasikan beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana klaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya pendengar, potongan video itu juga diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada 30 Juni 2026 lalu. Mengutip artikel dari antaranews.com, di mana Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti yang Mutia jelaskan merupakan persentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan dari influencer. Demikian Cek Fakta RRI Persatu Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah Pak, kada beranai. Sudah
2: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Dan kita ketahui saat ini sekolah di Banjarmasin pada khususnya telah melangsungkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digelar sejak kemarin hingga beberapa hari ke depan. Dan membangun sekolah yang aman dan nyaman sejak hari pertama sekolah itulah yang mungkin ditekankan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Rian Utama selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selamat pagi Bang Rian.
1: Selamat pagi Bang Juma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Iya.
0: Baik Bang, bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan MPLS di lingkungan Kota Banjarmasin saat ini seperti apa?
1: Baik, jadi MPLS di Kota Banjarmasin atau kita menyebutnya sesuai dengan juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah MPLS Ramah tahun 2026. Jadi ini dilaksanakan dari kemarin tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sekolah di bawah binaan pemerintah Kota Banjarmasin yang telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan MPLS, karena MPLS ini adalah memberikan kesan pertama bagi peserta didik terhadap sekolah yang akan mempengaruhi semangat belajar mereka ke depannya.
0: Mungkin adakah beberapa hal yang ditekankan kepada sekolah dalam hal pelaksanaan MPLS ini Bang, selama pelaksanaannya?
1: Ya, jadi sebelum ini kita sudah melaksanakan sosialisasi bersama-sama, secara bersama-sama melalui Zoom meeting dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pedoman-pedoman yang harus kita penuhi dalam pelaksanaan MPLS Ramah tahun 2026 ini. Jadi yang jelas adalah paradigma baru terkait dengan MPLS gitu. MPLS bukan lagi perpeloncoan, kemudian MPLS ini tujuannya adalah menjadikan rumah kedua bagi peserta didik yang aman, nyaman, menyenangkan, kemudian juga menggembirakan. Jadi seluruh kegiatan ini harus orientasinya pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini sesuai juga dengan program prioritas yang baru kita launching kemarin, yaitu terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman. Tentunya ada beberapa pedoman yang harus kita penuhi, ada larangan-larangan, kemudian fokusnya seperti apa gitu, kemudian yang terlibat siapa saja.
0: Kalau fokusnya seperti apa Bang dalam pelaksanaan MPLS ini?
1: Okay. Kalau fokus materi ini sebenarnya adalah memastikan beberapa gerakan-gerakan yang menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang paling utama adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang harus dipenuhi dalam lingkup kegiatan MPLS-nya gitu. Mulai dari pagi ceria, kemudian ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, mulai dari menerima peserta didik dari pagi sampai mereka pulang sekolah. Kemudian juga ada gerakan Indonesia Asri yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, terkait dengan pengelolaan sampah dan lain-lain. Kemudian rukun sama teman juga ini digalakkan juga dalam kegiatan ini. Kemudian juga yang kemarin ditekankan juga adalah bagaimana etika bermedia sosial di lingkungan siswa.
0: Kalau hal-hal larangan selama pelaksanaan MPLS ini apa yang mungkin disampaikan ataupun ditekankan kepada pihak sekolah?
1: Kalau larangan yang jelas tidak ada yang bentuk perpeloncoan ataupun kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi itu sudah jelas, artinya pola MPLS-nya adalah membentuk sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian tidak ada pungutan yang membebani orang tua dalam kegiatan-kegiatan MPLS-nya. Kemudian tidak ada, biasanya kita ada atribut-atribut yang aneh atau tidak kurang edukatif gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi nanti itu juga di menjadi perhatian. Kemudian yang menjadi bagian dari panitia MPLS ini adalah tetap dari sekolah, kemudian OSIS yang juga di bawah pendampingan guru, kemudian tidak melibatkan pihak lain seperti alumni dan lain-lain.
0: Dalam pelaksanaan juga diperbolehkan Bang ya untuk orang tua mendampingi pada pelaksanaan MPLS ini di hari pertama kemarin.
1: Ya di hari pertama kemarin, khususnya yang saya kemarin beserta Bunda PAUD Kota Banjarmasin itu melihat di TK Pembina kemudian juga di SD Negeri. Jadi memang apalagi khususnya di PAUD, jadi memang penyesuaiannya memang agak khusus ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang ada yang tetap harus didampingi oleh orang tua, tetapi sebisa mungkin secara bertahap nanti akan dibatasi gitu.
0: Bang, juga berkaca dari beberapa sekolahan di dan SD di Kota Banjarmasin, salah satu juga di SD Loglem 10 Bang ya, yang menerima satu murid.
1: Ya.
0: Itu seperti apa sih pantauannya? Ya,
1: hari ini bidang SD juga akan ke lokasi ke klub dalam 9 dan 10. Nah, itu ada yang satu orang, karena sebenarnya kan di dalam aturan itu ada batasan jumlah murid dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar.
0: Yeah.
1: Nah, nanti walaupun secara kelembagaan masih proses ini grouping antara 9 dan 10, bisa jadi nanti kegiatan belajar mengajarnya juga mungkin akan digabung ke
0: 9 ya.
1: Masuk dalam 9 gitu. Tapi nanti secara teknis akan dilakukan oleh bidang.
0: Artinya untuk pelaksanaan MPLS sendiri di sana tetap berjalan berarti Bang ya?
1: Seharusnya tetap berjalan,
0: Bang. Bang, ini kan melihat dengan kondisi siswa yang ada beberapa jumlah sekolah juga yang belum terpenuhi kuota pendaftar, Bang ya.
1: Betul.
0: Untuk proses belajar mengajar apakah akan tetap berlangsung atau memang akan kembali dilaksanakan pembukaan bagi warga yang ingin mendaftarkan anaknya atau seperti apa nantinya selama dimulainya pelajaran baru ini?
1: Oke, saat ini proses MPLS kemudian persiapan kegiatan belajar mengajar tetap akan berlangsung karena secara formal untuk penerimaan murid baru sendiri kan sudah ditutup sebenarnya. Yeah. Dan kami sudah mulai mendata nih. Jadi dari setiap lulusan PAUD, lulusan SD, berapa yang ke SD, berapa yang ke SMP itu saat ini kita data. Jadi berapa yang ke sekolah negeri, berapa ke yang ke sekolah swasta, berapa yang ke madrasah, berapa yang ke pesantren. Saat ini yang sudah kita data adalah berapa yang ke negeri, berapa yang ke swasta. Tetapi secara jelas nanti datanya akan kami sampaikan. Yang penting adalah bagi kami tidak ada anak-anak yang tidak tertampung atau tidak sekolah gitu. Karena memang saya melihat kemarin di SD misalnya, untuk di negeri ini dari lulusan PAUD, dari keseluruhan PAUD negeri dan swasta itu yang menuju ke SD negeri itu ada sekitar 66% dari jumlah lulusan PAUD. Kemudian ada yang sekitar berapa persen di swasta, ada berapa persen yang di madrasah. Artinya ini kan pilihan atau alternatif sekolah bagi orang tua atau murid itu sendiri ingin kemana. Nah, ini nanti akan kami pelajari, analisa. Yang penting adalah tidak ada anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah.
0: Untuk MPLS sendiri kan ini berlangsung sehingga tanggal 17 berarti Bang ya?
1: Iya.
0: Selama perjalanan itu mungkin adakah materi-materi khusus yang diberikan kepada siswa baru yang mungkin baru pertama kali masuk ke lingkungan sekolah itu?
1: Ya, tadi sebenarnya yang tadi ya, yang kalau gerakan 7 anak Indonesia hebat tadi yang sudah menjadi pedoman, kemudian 5S, kemudian budaya 5S, kemudian yang baru kayaknya yang terkait dengan etika bermedia sosial seperti itu. Kemudian juga ada yang terkait dengan Indonesia Asri. Nah, ini juga berkaitan dengan program pemerintah Kota Banjarmasin, bagaimana pengelolaan sampah dari sumbernya. Salah satu sumber sampah juga adalah sekolah kan.
0: Iya. Kita bagi menjadi dua berarti Bang ya. Untuk pertama terkait dengan etika bermedia sosial, kenapa ini menjadi tema penting yang dimasukkan dalam pelaksanaan MPLS sendiri?
1: Pertama, dasar hukumnya jelas kemarin yang dari Komdigi terkait dengan permen terbaru terkait dengan pembatasan penggunaan media bagi usia pelajar. Nah, kemudian juga saat ini banyak perilaku-perilaku beresiko di kalangan remaja, di kalangan usia pelajar yang mungkin salah satu sumber yang mempengaruhi adalah media yang sangat bebas saat ini gitu. Jadi media selain juga sangat bermanfaat bagi proses belajar untuk peserta didik, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita batasi bagi peserta didik.
0: Artinya ada edukasi tersendiri terhadap para peserta didik baru ini terhadap dengan bermedia sosial nantinya Bang selama MPLS ini.
1: Iya, iya pastinya. Pastinya bagaimana nanti pembatasan penggunaan media sosial, bagaimana karena saat ini salah satu program prioritas juga terkait dengan digitalisasi pendidikan, transformasi digitalisasi pendidikan. Artinya salah satu device dalam transformasi digitalisasi pendidikan yang digunakan mungkin juga adalah media sosial, handphone. Nah, tetapi bagaimana penggunaannya di sekolah yang kita batasi. Nanti bagaimana sifatnya mungkin media sosial ini on off di sekolah. Jadi kita siapkan mungkin ketika dipakai untuk pembelajaran kita silahkan murid-murid menggunakan media sosialnya, menggunakan gawainya, gadgetnya, tetapi ketika tidak mungkin nanti kita akan siapkan locker untuk menaruh handphone seperti itu.
0: Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini berkaitan dengan program pemerintah Kota Banjarmasin berarti Bang ya?
1: Indonesia Asri ini sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi relate dengan apa yang menjadi program prioritas Banjarmasin saat ini, terutama terkait dengan kebersihan dan pengelolaan sampah gitu. Jadi bagaimana nanti murid-murid baru ini diajarkan untuk memilah sampah dari sekolah, kemudian mengenal bagaimana mengenalkan apa itu bank sampah dan lain-lain.
0: Artinya untuk saat ini sejak dini para peserta didik baru ini dikenalkan dengan seperti apa proses pemilihan sampah dan juga membuang sampah seperti apa, seperti itu Bang ya, dalam hal lingkungan menjaga, betul. Menjaga lingkungan di lingkungan sekolahnya.
1: Betul.
0: Baik, Bang, terakhir mungkin yang disampaikan dalam pelaksanaan MPLS selama 5 hari ini hingga tanggal 17, apa harapannya dan mungkin juga apa yang jadi target dari pemerintah Kota Banjarmasin terhadap peserta didik baru?
1: Baik, jadi selamat melaksanakan MPLS Ramah tahun 2026. Saya berpesan kepada seluruh sekolah untuk siap menyambut peserta didik dengan senyum, layani dengan hati, kemudian didik dengan kasih sayang, kemudian antarkan anak-anak peserta didik vaksin yang berkarakter, berprestasi, kemudian juga siap menghadapi masa depan.
0: Baik, baik, terima kasih Bang Rian sudah berkesempatan meluangkan waktunya.
1: Baik, baik,
0: baik. Baik pendengar dan pemirsa.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Bang Rian Utama selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang mana saat ini masih berlangsung masa pengenalan lingkungan sekolah di beberapa sekolah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin yang nanti akan berlangsung hingga tanggal 17 Juli 2026. Dan ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam kegiatan ini, terutama terkait dengan penggunaan media sosial dan juga Indonesia Asri atau terkait dengan seperti apa proses pemilihan sampah yang relate dengan program pemerintah Kota Banjarmasin. Kita harapkan peserta didik baru yang masuk dalam tahun ajaran 2006-2007 tahun ini dapat membiasakan dan juga menjadi murid baru yang nantinya akan menjadi pilar baru dalam hal menjaga pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Banjarmasin pagi ini.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar 53 menit lepas dari pukul 9 waktu di setengah. Harusnya Ditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Pagi. Selainnya ada rekan Feza Hasan yang akan menemani Anda di Banjarmasin Siang. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
6: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himungnya ulun bisa bertemuan pulang lawan pian dang sanak sabarataan las. Mudah-mudahan sehat wigas sabarataan. Hari ini himung sabarataan ya kalau walaupun ada hal-hal nang kada menyamanakan lah, mudah-mudahan kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, ulun di sini Faiza Ica mengawani pian sampai kaina pukul 11 di Bapandiran Urang Banua hari ini Selasa 14 Juli 2026. Nah, ulun seperti biasa hendak mendengarkan kabar pian. Nah, silahkan pian bergabung lawan ulun di 0811-5111-511-410 1511-325-1562. Nah, ada siapa nang pemulaan yang hendak bahabar lawan ulun? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orangnya kah? Mana nih pindah hinip? Nah, kada pinanya nih. Coba lagi lah pian lah bergabung lah 0811-5111-410-1511-325-1562. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan siapa ulun?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, an apa kabar pian, Bang?
1: Nah, ini harinya kepanasan bener,
0: Nak. Iya kah? Kenapa mati lampu kok dah pian?
1: Ada. Nggih. Ini kami ini menghataman anak-anak.
0: Oh, menghataman. Oh, maraminya. Berapa ekor menghatam?
1: Batalu.
0: Bertiga lah batalu, kan lawasnya ulun kan mendengar batalu tuh.
1: Ini mantap bentalo.
0: Batalu bertiga, lalakian semuan kah? Lalakian semuan lah.
1: Lajuk semuan.
0: Anu berapa anu? Nang pian anu nih, yang pian apa katam nih? Anunya luasnya.
1: Iya, anu kanak-kanak aja mung bawa ma.
0: Nggih.
1: Ada kalau ada
0: 30. Nggih. Parak rumah aja kah kayak itu?
1: Abang ya, di rumah, Bang.
0: Oh, di rumah nyamannya, di rumah bisi pahumaan nanti, he? Bisa. Nyaman benar kayak itu.
1: Maka raga anak-anak apa yang bani larang benar?
0: Iyalah. Berapa wah ini, Jan?
1: Sebalik.
0: Banihnya lah.
1: Ya,
0: banihnya. Nggih, banih anu banih apa tuh yang larang tuh?
1: Mayang.
0: Mayang. Kalau yang lain-lain murah aib lah.
1: Kalau murah aib mah malah bisa ada jual lebih jauh mah ada 100. Heeh. Ada banih yana lebih jauh mah 100.
0: Nggih. Jadi
1: banih yang mana tuh nang larang 14.
0: Nggih. Jadi pian nih anu pinanya ini gesan dijual kah atau gesan dimakan sorangan?
1: Makan nyuang sudah paling, mana jual
0: aja. Oh, dijual aja. Nggih, mun banyak lah. Nggih. Jadi pun pian nih yang apa mayang kah?
1: Mayang.
0: Ya. Mayang lah. Nah, jadi anu banyak nih pian nih anu berduit berarti. Hati-hati pian kena anu kena. Tidak arahkan apa fajak. Jadi fajak nih.
1: Aduh. Ini nggak piting rame nah. Buannya mencari.
0: Di mana kepitingnya parak lan anu juga kah?
1: Di sini di sungai bang.
0: Parak sungai. Oh, menyamannya. Jadi, kadang dulu pahuman pian ini parak sungai gitu lah.
1: Ini parak sungai.
0: Parak sungai. Jadi ada bani, ada kepiting di rumah sugihnya pian lah.
1: Ini sekitar tengapal kalau pada pinggir laut.
0: Oh, anu jual lah kesana jual lagi lah. Nggih. Kepitingnya kepiting tuh, apa pian tuh biasanya di situ tuh? Yang terkenal kepitingnya.
1: Kepiting jana, kepiting rajung.
0: Kepiting soka kah? Soka lah. Ya,
1: kepiting biasa itu. Kan gana, dong kayak kepiringan.
0: Enggih, enggih. Menyamannya lah,
1: heh. Kalau orang harganya, harganya segelo.
0: Jadi anu dijual juga kayak itu kan model di anu kah? Model kayak di karamba atau kayak apa model di
1: dijual juga.
0: Diternakakan jual lah.
1: Ada.
0: Oh, kada.
1: Bonnya menternakan aja sebalik di kolam dona.
0: Enggih. Tapi anu mau deh kayak liar aja jual lah modalnya.
1: Oh,
0: nggih.
1: Ini umpannya di kolam mana? Jadi nggak ada lari lagi.
0: Umpannya apa? Biasanya kalau kepiting tuh?
1: Anu bang, iwak apa sih ya iwak?
0: Oh, iwak jual lah makanannya lah.
1: Jadi iwak di kolam tuh kada ada anu lagi ditangkapinya oleh kepiting.
0: Jadi kan kalau bingungan iwak berarti?
1: Jadi nggak ada seberapa lagi umpannya.
0: Nggih. Oh, kayak itulah. Nyamannya pada pian nih lah, kepiting nyaman mencari. Mun ada pian tuh berarti kan menukar lo, mengambil aja lo.
1: Merajinan mencari.
0: Nggih. Aku nih mun
1: mencari nukar juga ya.
0: Nggih, menikmat mana begana di alu-alu nih lah, ada kepiting-kepiting. Ini makanan mahal.
1: undangnya udah ya, undangnya nggak ada bahan.
0: Undangnya apa tuh, undang-undang yang galah tuh kah?
1: Undang galah ada, undang apa itu bajang tuh ada.
0: Enggih.
1: Kayaknya kok deh, mencari dia kan mana korang mau ngeliwak.
0: Nyinggih nyaman aja, nah di wadah kita nih nyamannya mau wadah pian tuh lo. Kada tapi anu ada duit, becari aja bu, anu ya lo asal cangkal dapat. Iwak
1: punya
0: nyaman.
1: Punya orang nang anu tuh orang baik, orang ini kalau ada.
0: Nyinggih.
1: Baik bener, jangan abang bener tuh amatannya.
0: Nyinggih, yang penting pian sehat aja kalau nih lah, Bang Alila. Alhamdulillah.
1: Ada. Ya itu aja.
0: Nyinggih, sehat-sehat pian lah. Karena bila anu pian bawa kabar pulang, bila bawa huma pulang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abang Ali danu lagi bahuma Zidin, berarti Mbak Bahuma tuh makan gancang lah biasanya, habis energinya lah diisi pulang. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nggih, lon siapa ulun?
2: Dari Amah di Palam.
0: Acil Amah, apa kabar pian?
2: Baik aja ulun, ada ulun bae karena ketujuh dua kepiting tuh ganyir. Kalau
0: kita
2: ketujuh aja, cuma jangan banyak-banyak, makan bisa pusing. Dingin loh hawanya.
0: Nggih. Eng, ulun ke tujuh banan, ulun ke piting tuh pian.
2: Ganyir apa sawan selalu tahu ketimbangan.
0: Atau kada bisa anu kada bisa memasaki kada lah.
2: Ada tahu juga, ulun kada bisa tujuh.
0: Oh. Ada ganyir itu. Orang kada bisa lah kada kawa ai lah nggih.
2: Kerja berapa tu kan amun. Heeh. Kerja suka kayak tu. Nggih. Tapi kalau saya nah entah itu bedalam pasti gue lu nyaman pen hapu kayak bola pingpong.
0: Apa itu? Apa itu?
2: Entah lu bedalam.
0: Entah lu bejarang. Oh, entah lu bidawang.
2: Ih, kalau jangan bidawang hari wak kan. Jangan bidawang.
0: Oh, anu, entah lu penyu jar orang bahari itu lo.
2: Kalau penyu tuh badan, nah ini kan di laut tuh.
0: Lain lagi gitu lah. Penyu lah kan apa? Orang kan manu entah lu kura-kura kan ada lah. Entah lu penyu lah sampai tanya lah.
2: Bidawang. Bidawang. Itu gue apa ulun bahari mencari di perumahan.
0: Enggih.
2: Tuh, ketujuh mana mau makan kayak buah pimpong pangkalan.
0: Enggih ya, anu mereka ibu pasir-pasir ya lo.
2: Ya itu hobi. Cuma makanya kalau belum sangat tujuh. Kalau intalo kampung-kampung biasa tuh kan bisa berapa jual kayak intalo itik kan dua. Apalagi kalau intalo jaruk sekali
0: ulan. Pokoknya anu intalo tuh ketujuh aja, tapi ada juanang karena ketujuh ya Allah.
2: Nah kalau burung belibis ketujuh aja, lalu burung tetap ayat.
0: Mana mencari burung belibis tuh?
2: Ini Pahumaan Pang Bahari.
0: Nah di sini jauh dari Pahumaan, kayak apalah anak merasai burung belibis.
2: Kalau di Pahumaan tuh tahu tentang pokoknya bila banyak banyu tuh banyak kayak itik loh.
0: Enggih. So, karena kayak itik tuh lah modelnya lah. Kadang kayak bangau tuh lah burungnya tuh.
2: Ya kan, kayaknya kayak itik bang. Boleh mamanya kan suka lihat
0: tuh anak-anak. Kenapa lu cari pang di Google tuh kayak apa? Anu burung belibis. Besugi mana burungnya tuh lah? Bisa belibis.
2: Iya, kayak burung kayak itik gitu ah,
0: kayak itik lah.
2: Ya asik, nyaman pian itu bahari, Bang. Yang burung. Ada lagi burung aja
0: kan lagi. Enggih.
2: Nah, kalau itik itu nyaman juga padahal, cuman itik tuh banyak anunya, bulunya tuh ngali banyak poni.
0: Anunya lah.
2: Nyaman daging itu pada daging ayam cuma ngali ya anunya tuh membuangnya tuh nau. Nuh.
0: Enggih, tapi pian jangan juga banyak-banyak makan itik. Itik tuh tinggi kolesterolnya.
2: Ya, dulu ada di zaman bahari Pak Burung beternak itik.
0: Oh, beternak. Enggih.
2: Banyak aja. Kalau juga bilang nuka tuh ya kali benar dibuanginnya tuh. Nah, orang tetap takut. Kali membuanginnya tuh.
0: Enggih.
2: Bulu-bulunya itu namanya itu benar. Nah, ini masalah bola.
0: Bola pulang.
2: Jadi malam Kamis segini hari ini, Mbak.
0: Malam ini kan rasanya iyalah. Malam ini ada tuh.
2: Ke Prancis kalau.
0: Rabu. Nah, anu kita masuk apa nih? Semifinal lah. Semifinal sudah. Siapa yang kalah siapa?
2: Mau yakin nyata Inggris kan kalah.
0: Oh, Inggris kalah lawan Argentina. Pian megang Argentina gitulah.
2: Ala Inggris tapi lu yakin kalah.
0: Nah, Piani kayak apa? Piani yakin Piani ketujuh Inggris tapi kada membela.
2: Emang ngefans sama Inggris tapi lu yakin kalah. Kalau mengalahkan Argentina tuh mulai bahari urang kan ada yang menang ya.
0: Iyalah. Dulu ada jar istilah apa tuh yang pian ingat lah anu primadonanya Argentina tuh siapa pemainnya?
2: Anu Maradona.
0: Maradona, nggih. Maradona pemain bahari kala tuh lah.
2: Ya itu aja kalau.
0: Jadi Sidin tuh ada jar apa Pak yang pakai tangan Tuhan kah? Main bola tapi kan pakai batis pakai tangan. Kayak bola volley.
2: Ya makanya bila Maradona Barcelona tuh ada itu Bastian Peron. Adik lu kan hobi bola, jadinya lu karena puter-puter bola tuh buat pemain-pemainnya tuh.
0: Pin sabar ya lah, Pin kada yakin ya apa nih? Harusnya Pin yakin doakan.
2: Dosanya mah ada harapan. Ada harapan. Pulang itu rasa kada mungkin. Belum jadi idola.
0: Tapi kita kada tahu karena di lapangan ini aja banyak banar yang pemain-pemain yang anu tumbang.
2: Kalau yang di Inggris di kantornya
0: kurang, mana ada di kampung. Iyalah. Mah sabar ya lah.
2: Kalau yang siapa tuh?
0: Iya.
2: Herlan tuh udah bagus
0: kan? Herlan, Herlan.
2: Kalau Inggrisnya tuh yang Inggris kah halului awak. Masih
0: bareng. Iya. Ayo aja. Pokoknya kita nonton bareng nah malam ini ya kalau. Nah, malam ini ada tuh. Nah, rasanya jam berapa yuk? Jam berapa yuk rasanya jam 2 kah?
2: Di sana jam
0: jam 2 kita, jam 2 kita.
2: Aja di sana jam 2 di sini juga.
0: Iya, gerang. Kan di jam 2 kita sinilah.
2: Lu informasi banyak ke mana-mana.
0: Umum, mantap lalu ya nih.
2: Buka aja di anunya tuh.
0: Engge.
2: Relaan kita lah.
0: Engge, sama-sama Cik Amas, terima kasih lah. Engge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidin ketujuh banar lawan anu tim Inggris ya sidin tapi sidin kada yakin. Pokoknya justru Argentina yang menang. Bingung jolun aja aman nih. Aju aja. Assalamualaikum. Nah, ada Galuh.
3: Inggi.
0: Galuh Papua lah pulang nih. Aduh, hehan. Apa kabarnya pian nih? Kayak apa nih kisahnya bola? Ketujuh juara ke bola.
3: Apa tuh kakak
0: Ida? Acara anu pertandingan bola nih kita lagi bola dunia kalau nih.
3: Bola dunia.
0: Nggih, okay. Ketujuh juara pian kayak Cil Amah tadi nah, sini ketujuh banget ya sidin, tapi anu ja khusus anu yang Inggris ja, tapi sini kan mendukung.
3: Nah.
0: Kada yakin ke sidin, sabar ya
3: kan. Mendukung.
0: Kada mendukung. Sabar ya anu kada percaya sidin mungkin dengan anu kayaknya Inggris yang apa Argentina aja sidin yang menang malam ini nah, rasanya lah. Ini rasanya nggih. Nah, ini kabar pian kayak apa nih? Sehat aja kah?
3: Kabarnya baik.
0: Nggih.
3: Sehat.
0: Aman-aman aja kalau lah di sana lah.
3: Aman-aman aja.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Aida seringlah siaran.
0: Pun?
3: Yang lain jarang. Ini Kakak Mada gak pernah ketemu.
0: Nah, ada aja sih ini kami bergiliran aja rasanya. Tapi pas pian ini kalau nah ada.
3: Iya. Okay.
0: Yang lain ya, habis ulun ya, ini ya, rasanya hadang ulun liatilah. Habis ulun rasanya kena anu Acil Niar kena yang siaran. Kena habis tuh anu Mas Pat Pak malamnya.
3: Kalau malam siapa aja?
0: Malamnya Mas Padli kena yang siaran.
3: Oh, Mas Padli.
0: Nggih, Mada kena malam isuk siaran.
3: Iya.
0: Nggih. Nah, siangnya kada
3: datang. Giliran untuk pengakaija lah.
0: Bon. Giliran di kami berrolling jar orang tua jadwal kayak pian juga kan dokter jaganya kan berrolling.
3: Kalau Kakak Lahmani aja ini aja, kalau yang lain enggak ya.
0: Siapa tuh?
3: Kakak Rahma
0: yang Kakak Rahma itu biasanya Sidin mengawani pas Halo RRI aja Sidin.
3: Oh,
0: nah, Sidin staff admin siaran. Jadi bila jagasan yang mencatat karena kan aduan-aduan, laporan-laporan ya lo anak keluhan-keluhan itu. Jadi Sidin yang mencatat. Pun
3: udah banyak yang masuk.
0: Nggih, lumayan.
3: Oh.
0: Lumayan anu banyak
3: yang kalau masuk. Hari
0: Selasa.
3: Itu Halo RRI.
0: Halo RRI kededa. Halo RRI itu hari Senin, hari Rabu lawan hari Jumat. Nah, itu.
3: Oh.
0: Nggih. Jadi menhandak melaporkan, menghabarakan nggih. Pian ada di sana Kak kalau aja di Papua, tapi di Papua aja pang lah.
3: Iya.
0: Lain anunya nggih. Tapi kan Papua juga menhandak berhabar juga ya kalau ibaratnya jadi studi banding kah ya lo. Nah, kalau di Papua kayak gini ya lo.
3: Tapi dibanding tuh kali saya
0: pun
3: tuh udah ke Banjar ulun.
0: Bisa jawabian ya. Pulang ke sini pulang gitu ke Banjar pulang. Enggih.
3: Banjar pulang.
0: Enggih.
3: Udah nih, bila ke Banjar tuh kali saya bisa saya dapat cita.
0: Amin, amin, mudah-mudahan lah bisa bertamuan lah.
3: Sudah berapa tahun mengikuti siaran RRI.
0: Nggih, terima kasih cuma banyak. Dari tahun berapa yuk, Pian?
3: Nggih. Ya pernah ketemu.
0: Mudah-mudahan karena bertamuan lah. Pun
3: dia yakin bakal ikat. Kayak ini cantik banget.
0: Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya terkabul doanya. Bisa tiba-tiba jadi inilah, jadi bujuran lah, sud, kayak itulah.
3: Dasar bujuran juga.
0: Mudah-mudahan. Nah, Pian menandak, anu Pian ada TikTokannya lah, anu Dokter Dea, ada TikTok.
3: Itu nomor yang
0: bisa Pian bila anu tuh nak Belaria Indonesia, Pian bisa gabung tuh lawan Melody Memory malam-malam.
3: Iya.
0: Nggih, bisa Pian. Tapi buka misalnya ada live gitu loh.
3: Jarang ikuti acara dari.
0: Nggih, kalau Pian pas Pian kada hauran ya lo.
3: Mata ngantuk.
0: Mata ngantuk, istirahat ya lo, banyak-banyak istirahat kalau sudah sebabnya habis diporsir.
3: Jam 7 pagi. Sampai jam 5 sore.
0: Nggih. Sudah cukup lelah lah.
3: Ya.
0: Nggih, jadi cukup istirahat aja sudah. Jangan mendengarkan apa, jangan menonton apa dulu ya Allah. Nggih, ayo jam. Mudah-mudahan sehat aja lah.
3: Iya.
0: Nggih. Sama-sama Alun, makasih banyak Pian sudah bergabung. Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dokter Dea Sidin dari Papua, Najah Banar Sidin be anu bahabaran Ulun di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Eh, sunyi. Halo. Nah, terputus akhirnya. Tadi pinanya tersambung lah. Nggih, coba pulang lah. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kah orangnya? Nah. Oh, ini yang tadi rupanya ke situ atau ke sini nah. Halo. Halo. Halo, halo.
4: Halo.
0: Nah. Lon siapa Ulun?
4: Amat Uya, Kota Baru.
0: Nah, amat lawasnya. Kadang-kadang nih, amang Amat Uya nih, apa kabar Pian?
4: Kabar baik aja. Di sini Pian ano gangguan jaringan radio.
0: Oh, inggi. Ada nahan ke Pian habarakan kah?
4: Habar benua aja, habar cuaca di sini Pian panas banget.
0: Oh iyalah, kadada hujan lalu kah?
4: Kadada hujan Pian. Kayaknya Pang hendak kemarau sokone.
0: Oh iyalah. Di sini ada aja Pang hujan tapi banyak kadanya Pang, dasar sudah musim kemarau kita nih. Tapi tak ke Juli lah, sebab itu kan dianuakan kan diprediksi April, awal-awal April, sekarangnya sampai ke Juli nah hanya bujur-bujur kayak anu apa kemarau lah. Selain itu Pak ada kabar lain kah Pian?
4: Aja Pak ngabar ulun, mengabarkan cuaca kita nih aja nah. Tapi kalau masalah banyu Pak, wadah kami ini nyaman Pian.
0: Oh nyaman aja lah, banyu bersih kayak itulah.
4: Banyu air bersih, sumur bor banyak juga ada, dibantu oleh bubuhan TNMD dulu.
0: Oh, nggih, alhamdulillah. Jadi kada masalah lah.
4: Kada masalah kalau kemarau.
0: Nggih.
4: Banyu yang apa ngarannya tujuh orang PDAM-nya jalan juga.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi kami dua di sini memakai banyu PDAM dan sumur bor.
0: Nggih. Banyu PDAM dan sumur bor. Jadi anu tapi sumurnya bagus kalau.
4: Nggih, sumur bornya alhamdulillah.
0: Jadi yang lancar digunakan apa? Sumur bor kah, banyu ledeng kah?
4: Ya tergantung kemauan orang masing-masingnya. Bila anda ledeng, ya ledeng. Sumur bor. Karena ada dua mata air.
0: Nggih. Kada kekurangan banyu lah di situlah. Alhamdulillah. Walaupun musim kemarau, nggih. Ada kabar lain kah Pian sama Tuya?
4: Nah itu aja Ulun sekadar silaturahmi bergabung. Salam saudara-saudara penyiar, pendengarnya juga.
0: Inggi, makasih banyak lah Pian sudah berkabar lah.
4: Inggi,
0: sehat-sehat, amang-amat.
4: Inggi, terima kasih juga sama-sama bantuannya. Inggi, satu Banjarmasin.
0: Inggi, terima kasih juga kami.
4: Inggi. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Amang Amat. Iya, di Kota Baru. Ini ada juga bahabar lewat anu nah, lewat WhatsApp. Ada Mister Nanang kelola NNG nih. Apa kabar pian Mister? Mudah-mudahan selalu sehat lah Mister NNG. Jadi jar Sidin ini, Sidin memonitor aja jar. Oke, ada kabar kamu pian ada kabar? Karena ketika aja kan membacakan, nyimak aja jar ulun. Ge masih banyak. Oh, ada nah anak bahabar juana lewat. Hadang ulun angkat dulu lah. Nang hendak bahabar lewat mana nih? Lewat telepon WhatsApp kah? Ulun hadangi lah pian anak bahabar di situ. Ulun coba angkat lah. Nah, oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Coba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kadeda ayu jalan angkat tengin aja dah. Assalamualaikum. Amang Jubaidi.
5: Salam.
0: Apa kabar pian Mang?
5: Anu, apa namanya?
0: Nggih.
5: Setengah bulan yang lalu lon lewat di RRI itu
0: Inge.
5: Malam mm-mm. Itu rami bener lah
0: rami warungnya. Warungnya jersidin
5: ada
0: Inge. Kami ada warung
5: Piala Dunia.
0: Nah, Inge
5: ada kan di situ?
0: Ada kena Inge rasanya bani. Malam ini kah? Ya ada loh ulun nih rasanya dah. Rasanya malam ini pang tapi jar acil amah tadi kada jar. Nah ulun kenang salah lah Enggi, ada kabar apa nih Pian tadi? Hendak mengabarkan apa?
5: Anyar kak, Banjar lah. Enggi. Jarang lo ke Banjar itu.
0: Enggi.
5: Anu di pal 7 ada tabrakan malam itu.
0: Eh, yang pal berapa tuh lah? Yang 7,8 kah? Yang anu terserudup anunya ke sungai lah? Yang mobil kah? Mobil yang kendaraan lo?
5: Mobil.
0: Mobil yang kendaraan
5: di.
0: Di mana pulang?
5: Di Lingkar Selatan, iya. Mata kapar lalu.
0: Oh, ada meninggal dan dunia kah?
5: Ada tahu pang betul kayak kelapak.
0: Ya Allah. Kalau yang semalam tuh meninggal dunia dua orang pang yang jerpian habarakan tuh ya lah yang masukkan tuh ini rasanya.
5: Jadi layar lebar kan ada di muka RRI?
0: Insya Allah ada nih ada nah ulun pastikan duluan tanggal berapa ini. Ini tanggal 14 loh kita lah. Tanggal 14 nah ke 15 bujur ya nah. Pukul 2. Nah, anu nih anu acil amah nih kada. Nah, malam ini nah kita pukul 2 2 waktu ya, Indonesia Tengah. Nah, jadi bukan pukul 3 waktu Indonesia Tengah, acil amah lah jadi jam 2 waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah anu berarti di sana tuh di dari anu tuh dari tempat apa dari kalau dari Jakarta menyiarkannya jam 1 waktu jam, Indonesia Barat ya loh. Nggih. Jadi bisa nonton bareng, pian bisa dengar bareng. Dengar bareng tuh pian bisa aja menyiarkan lewat Pro 3 kami karena Pro 1 jam menyiarkan. Atau pian hendak langsung ke halaman RRI bisa juga. Nah, langsung aja pian datang karena malam ini nah. Bisa pian ke halaman RRI nggih jam 2 pian. Coba aja nggih. Sekalian pian memandang-mandang kantor kami.
5: Ramai benar cuman kan itu apa namanya jadi apa nah MKM jadi benar.
0: Nah, ya terbuka. Jadi ada makanan-makanan kadang alih pian kan sambo makanan sorang. Ya lo. Tapi kan bapak-bapak pian hendak membawa aja boleh aja. Anu gratis pian kada dipungut biaya. Nah, itu. Terbuka untuk umum.
5: Iya. Itu aja pang betakun.
0: Oke, makasih banyak lah Mang Jubaidi. Sehat-sehat pian.
5: Amin.
0: Nah, ada Mang Jubaidi betakun. Jadi, yang bujurnya malam ini lah yang ngatakan jam 2 waktu Indonesia Tengah, pian bisa mendengarkan kayak biasa lewat Pro 3 yang kami siarkan juga lewat Pro 1 seluruh Indonesia. Nah, lawan pian mun handak langsung mendengarkan langsung menonton juga. Nah, langsung aja pian ke halaman RRI. Jadi, menontonnya tuh dari TVRI ya, TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kalau dengarnya bisa di RRI Pro 1 97,6 FM. Oke, assalamualaikum.
6: Halo.
0: Ya, siapa? Ah, Mang Herman kan nih?
6: Inggih,
0: saya. Ah, Mang Herman apa kabar pian, Mang?
6: Ya,
0: alhamdulillah. Di Banjarbaru kah?
6: Di rumah.
0: Di rumah. Kada kemana-mana lagi kah? Kada berjalan-jalan lagi kah?
6: Berjalan lah ke warung paling cerah.
0: Kada kalau enang ada gawean lagi kalau
6: masih ada cerah.
0: Oh masih ada, tapi belum waktunya kalau lah.
6: Bulikan boleh kawan-kawan ulun.
0: Inggi. Oh bulikan. Sudah kena nah, bila ada pulang anu callingan lah. Begawi pulang ya lo. Inggi. Mudah-mudahan.
6: Hanya panas juga nuci cair maju baru nah.
0: Sama sini gin panas juga sama aja panasnya.
6: Besurutan baju dan cair.
0: Eh dasar surut lah sudah mulailah. Berarti ke kemarau nya ni tak ke bulan Juli lah. Ya lo. Pertengahan Juli ni aja.
6: Itu nggak terjadi tu nah.
0: Iya, di sini kan sama.
6: Nah, buruh kena rajin tuh, nah sudah kena herang dah.
0: Iya, bujur tuh, jerpian tuh.
6: Tapi aja di hujan.
0: Karena papa juga panggil lo.
6: Minggi. Ada salah tembak ada pebil yang ada gerimis pada Bang Hendi itu.
0: Bang Hendi. Batu pang. Minggi. Batu ada jadi kah?
6: Ada jadi itu hari anunya, jenya.
0: Sabar aja kada mau. Kalau kau dipaksa, kecuali nang memang kita perlu bandana kak kawala memaksa hujan dengan kekerasan kak kawala, jadi memaksa hujan tuh dengan doa dengan sembahyang ya lah sholat. Karena kawala, jadi kita istisqo, nah hanyar, anu mau hujannya nih. Ada kabar lain kak Fian?
6: Paling nang takutan nang diketan no,
0: apa tuh? Panasnya lagi. Nah, kita ini kebakaran tuh lah bilang sehari itu kada nasa kali aja berapa kali dan di sini ke situ kita udah sampai ada yang 3 kali sehari kebakaran di Banjarmasin. Di Banjarbaru pang ya juga kah?
6: Ada malam. Ambil lagi tiap
0: pagi. Sama jual lah.
6: Orang enggak mana tuh?
0: Ya, nah itu pang. Hati-hati.
6: Nanti di Banjar tuh lo aja kebakaran kebakaran di Pasar Lima tuh lah.
0: Nah itu banyak banget 162 kios. Kan rasanya mungkin salah. Ulun sempat membaca semalam tuh banyak banar yang kebakaran. Bayangkan 162 kasihan ya lo. Ada pemiliknya yang seikung pemilik tuh ada 4 kios bisi habis semuaan. Ada apa lagi kah? Pian Mang Herman. Mana nama Hermannya? Mang? Nah ya damang hilang sorangan sih Din. Hilang sorangan Amang Herman. Aduh, saya belum pamit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Nah siapa nih? Galuh kah?
7: Dari Tanjung.
0: Anu nih, Acil Lembagawati bujur lah.
7: Bujur banar
0: Mbak. Nah, apa kabar Pian Cil?
7: Nah, lain.
0: Sehat aja ke Pian?

0: Kadalah.
1: Bisa jadi wadah ulun.
0: Nah, kami buka aja, Bang. Sariki benar kami kan buka warungnya.
1: Ya sebujur Mbak sehari.
0: Nggih. Nah, berarti
1: pas malam tuh.
0: Nggih.
1: Mas Tapli kalau siaran yang lagu Memory itu.
0: Nggih, nggih.
1: Ih, Mbak, hancur itu anu mau
0: lah.
1: Dengar.
0: Kenapa lah? Bingung juga ulun lah. Ada mungkin ada pian ada gangguan kalau bisa juala.
1: Mungkin juga mungkin radio ulun yang berat.
0: Inggi bisa jual. Tapi sudah baik kalau lah radio pian lah.
1: Iya, tapi yang lain kan ada anunya.
0: Enggak apa-apa lah. Nah, kenapa tuh ada nang menutupi bedanya?
1: Cuma RRI itu aja yang.
0: Inggi.
1: Hari Minggu tuh kadang kada mau.
0: Nah iya tuh ada sesuatu tuh. Ingin.
1: Jadi kada kawan dengarkan pula.
0: Tapi Mbak ini kada apa lagi kalau sudah lah.
1: Kata muaya ini mau Mbak.
0: Enggi alhamdulillah.
1: Aku mendengar suara Dokter Dea tuh keingatan suara itu sandiwara Misteri Gunung Merapi.
0: Mau pian yang mana?
1: Yang dulu sandiwara drama radio Bahari Mbak.
0: Oh inggi. Iyalah.
1: Versi suaranya tuh.
0: Iya kak, nah keren juga berarti anu Sidin ya lah.
1: Kayak suara Astriati.
0: Suara siapa?
1: Astriati yang pemain Misteri Gunung Merapi.
0: Inggi.
1: Persis benar suaranya.
0: Inggi, mantapnya lati suara anu Galuh Dea. Inggi, pian ada kabar lain kan nih?
1: Kata ada pang Mbak aja.
0: Inggi, penting pian sehat, hibungnya ulun pian bergabung ya kalau.
1: Sambil kenapa Mbak? Habis aku ngomong sama Mbak Ica, okay. Terus ada di telepon hari Sabtu tuh Mbak menyuruh itu pakai mempergunakan itu langganan NSP.
0: Oh, kenapa tuh? Kenapa Jo? Jadi bisa kayak itu?
1: Nggih. Okay. Tahu Mbak.
0: Habis tuh Bang, pian apai?
1: Kadada ai, ulun mati iya.
0: Nggih. Bisa kayak itulah.
1: Apa juga nyuruh ulun pakai itu
0: kan potong
1: pulsa.
0: Macam-macam aja lah.
1: Iya ai, sampai dua kali nelpon baik.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Pas telepon balik ulun suruhnya makai NSP. Aduh, ulun kan mau pengen itu.
0: Enggih, nah kada-kada aja ya kalau macam-macam aja ya lo. Ada aja
1: ya, buat Mbak Teja nih selamat pagi, salam sejahtera buat Mbak Ica lah.
0: Oke, kesan pian jua.
1: Sehat sekeluarga. Oke,
0: pian jua sehat lah.
1: Dan sukses. Makasih ya, Mbak Ica ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Ya, selamat siang. Siang apa ini?
0: Siang sudah.
1: Siang kalau jam 10 Inggi, sudah
0: siang nih kita. Iya, makasih banyak. Inggi. Makasih banyak Acil Lembagawati.

0: Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: lah, Atomic Kaganangan ini nyaman benar suaranya ya. Lagunya Kadada Nang Lain. Ngarannya gin Kaganangan, jadi mungkin supaya mula orang Kaganangan lah. Nah, kada lawas lagi sudah waktu kita di Bapandiran Urang Banua, tapi masih ada waktu gesan handak bagabung lan ulun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, Galuh Putri, apa kabar pian?
1: Kabar baik. Kabar akhir ini juga.
0: Baik juga ulun. Pian sudah memasak kah?
1: Udah, sungsung tadi.
0: Kalau pian kada memasak pulang kan ada orang bekawinan masih banyak jatah.
1: Sudah tuntungan dah semalam.
0: Tuntung habis-habis sudah makanannya lah.
1: Enggih. Hari semalam sudah habisnya.
0: Habisan, sudah jadi memasak kayak pulang lah. Ada kabar apa nih Pian nih?
1: Enggih. Kabar panas juga nah cuacanya
0: sih. Nah, kita ini pindah banyu apa enggak ya? Apa banyu di situ dari sungai pindah karing kah atau kayak apa surut kah?
1: Mun karing kada pang.
0: Nggih.
1: Tapi anu surut tinggi banget turun pada tengah turun tangga tengah tinggi banget.
0: Berarti dasar bujur kami gin sempat semalam tuh apa layanan PDAM tuh sempat anu kirip benar pian. Sekalinya dasar memang kemarau lah. Anu banyunya surut. Ada pian anu jua kah pakai ledeng jua lah?
1: Ya ada jua sini orang pakai ledeng. Sumur ada jua.
0: Sumur namanya ada pian nih lah, ada sumur ada ledeng. Kami ini ledeng aja kan udah bilang ledengnya mati kan bebanyu.
1: Ini nih sumur ada pakai anu tuh pakai mesin kah
0: jangan. Oh, pian kada nang begerek pakai timba tuh kah?
1: Pan?
0: Supaya berotot.
1: Pakai mesin kita.
0: Halo. Tapi pun untung lampu pang mati lah lagi di situ. Kadalah.
1: Lawasnya semalam berapa hari ya? Semalam sudah hari.
0: Hampir lah.
1: Hari Rabu, semalam hari Rabu semalam padam lah.
0: Oh ada lagi kah?
1: Sampai
0: ini nah. Kada lagi lah.
1: Kada lagi pang.
0: Nyampi sudah jar, sudah baik jar. Kada ada lagi sudah yang pematian gih. Tinggal kita pematian mencari duit. Inggi, nah himungnya ada Putri sudah bergabung, mudah-mudahan sehat-sehat aja lah.
1: Inggi, amin. Pas hari Rabu tuh, kan turun ke sungai kan?
0: Inggi.
1: Di sungai kan iwak yang matian lah. Inggi sampai ke rumah pun.
0: Diapain?
1: Listriknya mati.
0: Umai menemui kematian semaan lah di sungai ada iwak bematian masuk ke rumah lampunya mati. Ma innalillahi ya semuaan berarti lah tinggal di kafani ya lah. Listrik apa yang di kafani kabelnya. TV-nya dibungkus ya lah lawan kafan. Aduh, padam istilahnya kita ini nyambat mati bang lah. Padahal istilahnya yang bujur tuh padam ya lah. Padam listrik ya lah. Itu aja kabar Pian.
1: Itu aja kena.
0: Makasih banyak lah. Nah, karena kita bertamuan pulang laput lah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ulun sudah anu pamit dulu ulun. Nah, karena kita bertamuan pulang di Bapandiran Urang Banua di lain waktu dan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di Banjarmasin siang ini, dan satu jam ke depan kita di literasi digital, dan kita akan bicara mengenai survei profil internet Indonesia 2026, warganet Indonesia paling banyak akses konten kesehatan dan informasi lainnya. Tetap di sini di 97,6 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan tampaknya semakin meningkat. Hal ini terlihat dari hasil survei profil internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII ya. Survei menunjukkan konten kesehatan dan gaya hidup menjadi jenis berita yang paling banyak diakses pengguna internet Indonesia dari referensi geografis. Nah, berdasarkan survei APJII yang dilakukan pada periode 1 Februari hingga 15 Maret 2026, akses terhadap konten kategori kesehatan dan gaya hidup mencapai 20,3%, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 9,1%. Survei ini melibatkan 8.700 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia menggunakan metode wawancara tatap muka dan multi-stage random sampling. Data ini menunjukkan internet kini digunakan sebagai sumber utama masyarakat dalam mencari informasi kesehatan, pola hidup sehat, hingga edukasi keseharian, selain sebagai sarana hiburan. Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan perilaku digital masyarakat yang semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun mental, mulai dari informasi pola makan, olahraga, kesehatan keluarga, hingga gaya hidup sehat. Nah, kini banyak dicari melalui media digital dan media sosial. Oke, kita masih dengan informasi ini mengenai warganet survei profil internet Indonesia 2026, warganet Indonesia paling banyak akses konten kesehatan. Nah, nanti bagaimana perempuan lebih aktif mengakses informasi kesehatan selengkapnya? Tetap di sini di Literasi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Fajar Prasin siang ini di Literasi Digital. Pendengar, masih bicara mengenai survei profil internet Indonesia 2026, warganet Indonesia paling banyak akses konten kesehatan. Nah, kalau untuk berdasarkan gender, perempuan menjadi kelompok yang paling aktif mengakses konten kesehatan dan gaya hidup. Persentasenya mencapai 24,2%, lebih tinggi dibanding laki-laki yang berada di angka 16,3%. Hal ini menunjukkan perempuan masih menjadi kelompok yang dominan dalam mencari informasi terkait kesehatan keluarga, pola asuh, makanan sehat, hingga gaya hidup sehari-hari. Sementara laki-laki lebih banyak mengakses berita olahraga dengan angka 19,5%. Nah, selain kesehatan, masyarakat Indonesia juga cukup banyak mengakses berita ekonomi, keuangan, dan bisnis sebesar 14,6%, disusul olahraga 12,8%. Kemudian infotainment dan gosip 12,7%, serta budaya, pariwisata, dan seni sebesar 12,4%. Nah, ada video pendek dan media sosial yang masih mendominasi ini seperti apa? Saya akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap di sini di Literasi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pendengar masih di literasi digital. Meski minat terhadap informasi kesehatan meningkat, konsumsi hiburan digital masih mendominasi aktivitas internet masyarakat Indonesia. Konten video pendek online seperti TikTok, Reels, dan YouTube Shorts menjadi hiburan yang paling sering diakses dengan angka 29,5%. Interaksi dan scrolling media sosial berada di posisi berikutnya sebesar 26,6%, disusul musik online 18,4%, dan video panjang atau layanan streaming film sebesar 15,3%. Nah, data ini pendengar menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyukai konten cepat, visual, dan mudah dikonsumsi. Karena itu konsumsi, maksudnya informasi kesehatan kini juga banyak dikemas dalam bentuk video singkat di media sosial agar lebih mudah diterima publik. Banyak kan ya kita melihat itu berseliweran ya di sosial media Anda. Nah, kalau kita bicara mengenai TikTok, platform yang paling sering diakses, informasinya sesaat lagi. Tetap di sini, di Literasi Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini di literasi digital, pendengar. Kalau kita bicara, kalau dulu sebut ada tok-tok, tidaklah, kita memang memberikan informasi yang betul mengenai platform ini, yaitu TikTok ya, platform yang paling sering diakses. Nah, TikTok ini menjadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat Indonesia dengan angka 31,8% pada 2026. Posisi berikutnya ditempati oleh Facebook sebesar 29,4% dan Instagram 27,7%. Dominasi TikTok terlihat hampir di seluruh kelompok generasi, terutama Gen Z yang mencapai 32,3%. Sementara Facebook masih cukup kuat di kelompok usia yang lebih tua seperti baby boomers dan pre-boomer. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat termasuk informasi kesehatan. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap isu kesehatan, tantangan literasi digital juga semakin besar. Banyaknya informasi kesehatan yang beredar di media sosial membuat masyarakat perlu lebih cermat memilih sumber informasi yang terpercaya. Tidak sedikit informasi kesehatan yang viral ternyata belum terverifikasi secara medis. Karena itu kemampuan memilah informasi yang menjadi penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada hoax kesehatan atau diagnosis mandiri dari internet. Nah, penelitian dari jurnal Internet Intervention berjudul Digital Health Literacy as a Super Determinants of Health More Than Simply the Sums of Its Part ya, oleh Robin Van Kessel menyebut masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi hingga menggunakan informasi kesehatan secara tepat di ruang digital. Kemampuan ini penting karena media sosial juga dapat mempercepat penyebaran informasi kesehatan yang salah ya, atau menyesatkan. Hoax kesehatan di media sosial umumnya berupa klaim obat instan, tips diet ekstrim, hingga diagnosis mandiri berdasarkan gejala tertentu. Nah, agar tidak mudah terpapar hoax kesehatan nih, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat. Yang pertama adalah memastikan sumber informasi berasal dari lembaga terpercaya. Nah, informasi kesehatan sebaiknya berasal dari institusi resmi, tenaga medis, rumah sakit, organisasi kesehatan, atau jurnal ilmiah yang kredibel. Hindari langsung percaya pada akun anonim atau konten tanpa sumber jelas. Tidak langsung percaya pada konten viral. Nah, pendengar, konten kesehatan yang ramai dibagikan di media sosial belum tentu benar ya. Informasi viral seringkali dikemas dengan judul sensasional untuk menarik perhatian tanpa didukung oleh medis yang valid. Nah, membandingkan informasi dari beberapa sumber, masyarakat disarankan melakukan cross-check dengan membaca informasi dari media atau sumber kesehatan lain agar tidak hanya bergantung pada satu konten. Nah, memeriksa apakah ada referensi medis atau ahli. Informasi kesehatan yang baik biasanya nih mencantumkan sumber penelitian, dokter ahli, atau institusi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga menghindari self-diagnosis dari media sosial. Gejala kesehatan tidak selalu sama pada setiap orang. Nah, karena itu, diagnosis mandiri hanya berdasarkan video TikTok atau unggahan media sosial dapat menimbulkan kesalahan penanganan. Berkonsultasi yang terakhir nih dengan tenaga kesehatan untuk kondisi serius. Informasi internet dapat menjadi referensi awal, tetapi keputusan medis tetap perlu dikonsultasikan dengan tenaga profesional, terutama terkait pengobatan atau kondisi kesehatan tertentu. Penelitian tersebut menegaskan literasi kesehatan digital kini menjadi kemampuan penting di era media sosial, terutama ketika masyarakat semakin sering mencari informasi kesehatan melalui internet. Nah, tingginya minat masyarakat terhadap konten kesehatan menunjukkan internet kini tidak lagi sekadar ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang belajar dan pengambilan keputusan terkait kesehatan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan memilah informasi kesehatan yang valid menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital dan konten viral di media sosial. Baik, semoga bermanfaat informasi yang kami hadirkan di literasi digital siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, bagian pencinta penggemar sepak bola dunia ya, RRI Banjar masih mengadakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang bakal diadain hari Rabu dan Kamis tanggal 15 dan 16 Juli 2026 untuk babak semifinal mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Nah, dilanjutkan dengan babak perebutan juara 3 hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dan babak final Pesta Bola Dunia 2026 hari Senin tanggal 20 Juli 2026 mulai pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Jadi semuanya diadain di halaman RRI Banjarmasin Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Jadi di situ kalau mau nggak repot gitu ya, nggak perlu siap-siap untuk bawa-bawa jajanan, snack-snack gitu, sudah ada di sana. Jadi ada jajanan menarik dan bisa sambil nongkrong juga ya di RRI Putyard. Nah, ayo datang dan ramaikan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Banjarmasin Radio Sepak Bola Dunia 2026. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.
1: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Paris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

pendengar, 31 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu juhur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat juhur.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang gak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Enggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh, dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM. Dan satu jam ke depan kita sudah dicerita di siang hari. Dan kami akan hadirkan cerita-cerita yang sangat inspiratif untuk Anda. Tetap bersama kami.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cerita di siang hari ini dengan cerita-cerita singkat yang sangat inspiratif ya pendengar. Ada seorang petani berusia 80 tahun di Bolivia menyentuh hati banyak orang setelah memberikan 2 ekor ayam kepada dokter yang telah mengoperasinya secara gratis. Nah, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan, ia memilih membawa 1 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina sebagai bentuk rasa terima kasih atas kebaikan sang dokter. Dokter Alvaro Ramalho Zamora mengaku terharu menerima hadiah tersebut. Baginya, pemberian sederhana itu memiliki makna yang sangat besar dan mengingatkannya pada sang ayah yang juga mengabdikan hidupnya untuk membantu pasien kurang mampu. Nah, kisah ini pun menjadi pengingat bahwa rasa syukur dan ketulusan tidak selalu diukur dari nilai materi. Jadi kalau menurut Anda, hadiah paling berkesan yang pernah Anda berikan atau terima apa? Silakan dijawab di hati masing-masing mungkin ya. Baik, terus bersama kami di Cerita di Siang Hari.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Nah, pendengar, ada lagi kisah yang luar biasa nih ya. Sangat sangat mulia sekali ya, di tengah melonjaknya biaya pengobatan yang semakin memberatkan masyarakat. Kehadiran seorang dokter, lagi-lagi dokternya, tapi kalau tadi di Bolivia, nah sekarang di Jakarta Selatan, yang menjadi angin segar sekaligus pengingat akan nilai kemanusiaan. Dokter Mangku Sitepu memilih jalan yang berbeda dengan menetapkan tarif konsultasi hanya Rp10.000 per kunjungan. Awalnya dokter yang lebih dikenal rendah hati ini bahkan memberikan layanan kesehatan secara gratis. Nah, namun setelah melihat banyak pasien yang tidak menghabiskan obat yang diberikan, ia menerapkan biaya simbolis Rp10.000 agar masyarakat lebih menghargai dan benar-benar memanfaatkan pengobatan yang diterima. Jadi katanya kalau gratis, kadang obatnya tidak diminum. Dengan Rp10.000 mereka lebih bertanggung jawab. Ini dikatakan dokter Mangku Sitepu, sederhana saat ditanya alasan dibalik kebijakannya. Dokter Mangku Sitepu dikenal karena kesederhanaannya. Praktiknya ramai dikunjungi pasien dari berbagai kalangan ekonomi, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan kesehatan mahal. Banyak pasien yang datang bukan hanya karena tarifnya terjangkau, tetapi juga karena merasa nyaman dan diperlakukan dengan penuh perhatian. Kisah dokter ini, pendengar, menyebar luas di media sosial dan menjadi viral beberapa waktu lalu. Banyak netizen yang terharu dan mengapresiasi pengabdian dokter Mangku, menyebutnya sebagai dokter yang masih punya hati. Nah, di era di mana pelayanan kesehatan kerap dikaitkan dengan biaya tinggi dan komersialisasi, sikap dokter Mangku menjadi bukti bahwa kepedulian masih hidup di tengah masyarakat. Ia mengingatkan semua pihak bahwa profesi dokter sejatinya adalah panggilan mulia untuk melayani sesama. Kita akan lanjutkan lagi nanti dengan kisah dokter Mangku ini walaupun tinggal sedikit lagi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya.

kita kembali ke kisah dokter yang mulia ini ya. Kisah inspiratif datang dari seorang dokter berusia 84 tahun, kakek dokter ya, bernama lengkap Mangku Sitepu ini mengabdikan diri untuk menolong masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan pelayanan kesehatan dan rela dibayar hanya Rp10.000. Nah, bersama tiga rekannya pada tahun 1995, pria kelahiran Tanah Deli, Sumatera Utara ini menggagas klinik pengobatan gratis yang diberi nama Klinik Pratama Bakti Sosial Kesehatan Yanto Yohanes, Penginjil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini berdiri dengan niat tulus untuk membantu sesama. Nah, ini dikatakan oleh dokter lulusan Universitas Gajah Mada UGM dan Universitas Sumatera Utara USU ini. Ya, dia punya dua rekan lainnya ya. Dasar satu rekannya ini katanya adalah Profesor Iwan Darmasah yang mengatakan bahwa setiap individu yang punya akal sehat pasti punya yang namanya altruisme, di mana orang tersebut punya keinginan untuk membantu sesama. Oke. Okay. Altruisme. Mudah-mudahan kita punya rasa itu ya. Nah, pendengar, selain itu pengobatan gratis biasanya hanya dilakukan sekali, sedangkan beberapa penyakit membutuhkan waktu pengobatan yang lama. Berangkat dari kepedulian tersebut, didirikanlah Balai Pengobatan Gratis Bakti Sosial Berkesinambungan. Nah, sampai tahun 2000-an pengobatan tidak dipungut biaya sepeser pun, termasuk obat-obatan juga diberikan gratis. Namun karena ada oknum-oknum nakal yang menjual kembali obat-obatan yang diberikan, sejak saat itu pengobatan mulai berbayar. Awalnya cuma Rp2.500 ya, dan sampai saat ini menjadi Rp10.000. Nah, tahun 2003 karena

0: klinik semakin ramai, dibukalah cabang dengan nama Klinik Pratama Bakti Sosial Kesehatan Santo Tarsisius di Kebayoran Lama. Nah, dokter-dokter di klinik ini berpraktik atas nilai kemanusiaan. Meskipun hanya berbayar Rp10.000, pengobatan tidak pandang bulu. Setiap pasien diberikan layanan kesehatan yang menyeluruh. Bahkan untuk setiap pasien baru, pemeriksaan terhadap terkadang ya bisa memakan waktu 10-15 menit. Nah, selain mengobati manusia, dokter Mangku juga punya latar belakang sebagai dokter hewan ternyata ya. Jadi bagi dokter Mangku, salah satu alasannya berteguh mengabdi menolong sesama dalam bakti sosial adalah karena tujuan hidupnya untuk membahagiakan makhluk hidup ya. Dokter Mangku berpesan bagi dokter-dokter muda ini untuk terus membantu sesama sesuai dengan sumpah dokter. Jadi kakek kelahiran Sumatera Utara ini mengaku akan terus berbakti memberikan pelayanan kesehatan sosial bagi sesama makhluk hidup sampai akhir hayatnya. Sangat menyentuh ya. Nah, inilah pendengar, kisah Dr. Mangku Sitepu yang diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang humanis dan terjangkau. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga diharapkan terus mendorong program kesehatan yang inklusif agar masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses pengobatan yang layak. Di tengah berbagai tantangan sistem kesehatan nasional, sosok seperti Dr. Mangku menjadi teladan bahwa kebaikan dan dedikasi masih mampu menyentuh banyak hati.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Menutup cerita di siang hari, ada cerita singkat walaupun banyak sebenarnya kisah atau cerita dari seorang bintang ini. Cristiano Ronaldo mengaku tetap menempatkan ibunya Maria Dolores Aveiro sebagai sosok terpenting dalam hidupnya. Ia mengenang perjuangan sang ibu yang bekerja 7 hari seminggu sebagai petugas kebersihan, bahkan rela menahan lapar demi membelikan sepatu pertamanya. Menurut Ronaldo, seluruh kesuksesannya berawal dari pengobatan tersebut, sehingga ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi ibunya selama ia masih hidup. Nah, Cristiano Ronaldo mengungkap alasan sebenarnya mengapa dia masih tinggal bersama ibunya meski usianya sudah 41 tahun. Dan akhirnya dia juga harus meninggalkan bola dunia ya. Dan ini adalah terakhirnya di 2026 ini meruput dan berjuang. Baik, semoga bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di cerita di siang hari. Sampai jumpa di Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi para orang tua dalam mematangkan kesiapan anak. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, proses orientasi ini diharapkan dapat menjadi sarana transisi yang aman sebelum menempuh jenjang pendidikan baru. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Momen awal masuk sekolah menjadi momen penting bagi para orang tua murid baru, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Endang, salah seorang wali murid dengan anak berkebutuhan khusus di SDN Klayan Barat 2, mengaku tahapan ini sangat penting dalam membangun kesiapan putrinya. Endang mengungkapkan meski tidak mudah, namun tahapan ini menjadi masa transisi sang buah hati dari masa kanak-kanak sebelum akhirnya berstatus sebagai siswa sekolah dasar.
2: Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke adaptasi ya, dan kebetulan kan memang anak Pulu ini kan ABK ya, anak berkebutuhan khusus gitu ya, sangat alhamdulillah sekali kan di sekolah sini bisa menerima gitu kan, menerima anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Nah, jadi selain adaptasi yang harus dipersiapkan, jadi harus disediakan guru damping dulu. Nah, dengan adanya guru damping itu sangat membantu sekali buat ibu-ibu gitu, lebih tenang sih sebenarnya.
1: Di SDN Klayan Barat 2 Kota Banjarmasin, sebanyak 39 peserta didik baru menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SDN Klayan Barat 2, Lisna Kodarsi, menyebut pihaknya telah menyiapkan berbagai materi khusus untuk membantu proses adaptasi para siswa.
3: Kegiatannya yang pertama itu di pengenalan lingkungan sekolah dengan mengenalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian program sekolah, kegiatan-kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan guru-guru dan seluruh PTK yang ada di sekolah. Oh, anak-anak yang baru ini harapannya mereka nyaman, tenang, dan asik bersekolah di SDN SN Klayan Barat 2.
1: Agenda orientasi ini akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 mendatang. Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 yang juga mewajibkan seluruh sekolah menegakkan asas ramah anak, edukatif, serta inklusif selama kegiatan berlangsung. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Sementara itu, komitmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah berkualitas diwujudkan melalui persiapan menyeluruh agar peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar secara optimal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMKN 4 Banjarmasin tengah berlangsung sejak 13 hingga 17 Juli 2026. Sebanyak 443 peserta didik baru dari 7 kompetensi keahlian mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun karakter siswa sejak hari pertama. Sebelum pelaksanaan MPLS dimulai, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Persiapan tersebut meliputi rapat manajemen, penyusunan mekanisme pelaksanaan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung kebutuhan peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan koordinasi menjadi langkah utama untuk memastikan seluruh kegiatan MPLS dapat terlaksana sesuai ketentuan. Selain itu, sekolah juga berkoordinasi dengan tim makan bergizi gratis, meski hingga saat ini program tersebut belum mencakup peserta didik kelas 10 secara nasional.
5: Yang pertama, kita memang ada koordinasi, ada rapat manajemen untuk bagaimana mekanisme untuk MPLS-nya nanti, lalu bagaimana proses pelaksanaan MPLS, dan juga berkoordinasi dengan tim MBG terutama, karena ini kan ada persiapan siswa baru yang kita belum, kemarin belum tahu jumlahnya, jadi hari ini sudah ketahuan jumlahnya, tetapi ya masih belum bisa diaktifkan karena ternyata se-Indonesia ini MBG belum tercover ya untuk kelas 10.
4: Melalui persiapan yang telah dilakukan, pihak sekolah berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berlangsung tertib, aman, dan memberikan pengalaman positif bagi peserta didik baru. Sekolah juga berharap para siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar, memahami tata tertib, serta memiliki semangat untuk membangun kompetensi dan karakter selama menempuh pendidikan. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi inflasi daerah tetap aman dan terkendali, meski komoditas ikan segar sempat menjadi penyumbang inflasi nasional. Kalsel dinilai berada dalam kategori aman, laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Berdasarkan hasil zoom inflasi tadi, Kalimantan Selatan masih dalam posisi aman.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru Senin kemarin. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Rusma Khazairin menyampaikan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, kondisi inflasi di Kalsel terus membaik. Indeks perkembangan harga turun menjadi 0,09 sehingga posisi Kalsel dalam daftar inflasi nasional turun dari peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-12. Ia juga mengatakan komoditas ikan segar di Kalimantan Selatan berada di kategori aman berdasarkan peta geospasial inflasi. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap mengawasi harga pangan bergejolak melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar secara berkelanjutan.
1: Berdasarkan hasil zoom inflasi tadi, Kalimantan Selatan masih dalam posisi aman, bahkan ada beberapa komoditi yang mengalami deflasi, artinya ada terjadi penurunan harga. Walaupun kita juga harus memperhatikan adanya peningkatan terkait misalnya bawang merah dan juga beras premium seperti itu. Selain berkaitan dengan inflasi, tadi juga ada disampaikan oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri.
2: Dalam memperkuat pengendalian inflasi, Pemprov Kalsel juga telah meluncurkan sistem Early Warning System Kawal Inflasi Kalsel Bekerja yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik. Sistem ini menjadi dasar bagian tim pengendali inflasi daerah dalam mengambil langkah cepat jika terjadi potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan pangan.
0: Transformasi menuju koperasi modern dinilai menjadi keharusan agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR saat membuka seminar nasional bertajuk Digitalisasi Koperasi Daerah Society 5.0 pada peringatan Hari Koperasi ke-79. Laporan Juma Muhammad.
3: Transformasi menuju koperasi modern dinilai menjadi keharusan agar tetap mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, koperasi tidak bisa lagi bertahan dengan pola kerja konvensional. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR saat membuka seminar nasional bertajuk Digitalisasi Koperasi di Era Society 5.0 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Yamin mengapresiasi seminar nasional sebagai upaya memperkuat koperasi agar semakin modern, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ia menilai kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi gerakan koperasi. Karena itu, koperasi dituntut melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para anggotanya. Menurut Yamin, digitalisasi koperasi tidak hanya mengubah sistem administrasi dari manual menjadi digital. Transformasi tersebut harus menyentuh pola pikir, tata kelola organisasi, hingga peningkatan profesionalisme pengurus dalam memberikan pelayanan.
4: Tentunya di hari operasi ini kita berharapkan dari pemerintah ekonomi kerakyatan ini bisa dibangun melalui operasi. Nah, tentunya kita mengharapkan dan mengharapkan kepada operasi sinergi dengan operasi yang ada di Kota Banjarmasin bagaimana operasi kita ini bisa berdaya saing dalam era digitalisasi ini. Dengan adanya hari ini, seminar hari ini, itu bisa semuanya para pelaku operasi yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa saling berbagi ya pengalaman dan sebagainya, dan bagaimana nanti juga sebagai narasumber-narasumber nanti untuk bisa memberikan pencerahan dalam hal era digitalisasi ini.
3: Dalam seminar nasional ini, Pemko Banjarmasin menggandeng sejumlah pakar di bidangnya untuk membedah strategi dan digitalisasi terhadap pengembangan koperasi masa kini. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Mahdir Yadi, mengklaim akan terus mendorong penguatan koperasi agar menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, serta memiliki daya saing tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital. Momentum Hari Koperasi ke-79 juga diminta menjadi titik awal memperkuat komitmen seluruh insan koperasi untuk membangun koperasi yang modern, inklusif, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
5: Koperasi yang nasional dengan mengundang 3 narasumber, yang pertama tentu asisten deputi digital Kementerian Koperasi dari Jakarta, Pak Ajmi, Kerja Ajmi, orang Banjar, yang tentunya sesuai dengan kedibutian beliau, digitalisasi koperasi, dan kita mengharap tentunya dengan narasumber ini kita mendorong agar koperasi-koperasi yang ada di Banjarmasin melek teknologi, memanfaatkan teknologi dalam apa penjualan, tidak hanya memberikan melayani para anggota, tapi juga koperasi itu mampu melayani kebutuhan masyarakat luas.
3: Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga menyinggung keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih yang kontribusinya diharapkan dapat menopang kemajuan koperasi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, hingga memperluas akses pembiayaan dan pemasaran produk lokal dengan pemanfaatan teknologi digital. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Dan pemirsa, DPRD Kalsel tekankan anggaran tahun 2027 mengutamakan skala prioritas daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana.
6: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dirham Zain, menekankan penyusunan anggaran program kegiatan tahun anggaran 2027 harus mengedepankan skala prioritas. Hal itu disampaikan usai rapat kerja dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di DPRD Kalsel. Menurut Dirham, setiap usulan anggaran wajib disusun secara terukur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027, diantaranya perencanaan yang matang, pelaksanaan lelang tepat waktu, sumber daya manusia yang kompeten, serta menghindari proyek yang mangkrak. Selain itu, ia juga menyoroti rencana penurunan anggaran Biro Umum dari sekitar 55 miliar pada tahun 2026 menjadi 12 miliar pada tahun 2027. Menurutnya kondisi tersebut perlu disikapi dengan evaluasi terhadap program-program yang belum terrealisasi.
7: Namun sebelumnya jelas kita bahas juga di tahun 2026. Ya. Nah, kemudian mereka itu menyusun, mendapat alokasi anggaran dari DAPD yaitu 12 miliar dari 55 miliar pada tahun 2026. Nah, untuk 2027, 12 miliar. Nah, oleh karena itu, kami sampaikan penyusunan anggaran itu harus sesuai dengan hal-hal yang bersifat prioritas, harus ada kepatuhan terhadap aturan, tidak boleh sembarangan gitu.
6: Politisi Partai PKB tersebut berharap seluruh program yang direncanakan benar-benar mendukung pembangunan daerah. Yang menilai anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pada akhir rapat, Dirham kembali mengingatkan pentingnya menyusun anggaran secara rasional, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Menurutnya, penerapan skala prioritas akan membuat pelaksanaan program pemerintah lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Sebanyak 11 atlet karateka BOB 3 daerah seri Kalimantan, Jawa, dan Padang sukses mendapatkan golden ticket setelah di kejuaraan karate Sukaido Borneo Series 2 yang digelar di Banjarmasin. Mereka akan mewakili Indonesia pada ajang internasional yang digelar di Malaysia pada April 2027 mendatang. Laporan disampaikan Robi Angga.
9: Kejuaraan Karate Sukaido Borneo Series 2 telah sukses digelar pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Gor Hasanuddin Banjarmasin. Kejuaraan yang mempertandingkan 77 nomor kategori turnamen menjadi ajang seleksi atlet menuju tingkat internasional. Banjarmasin sendiri menjadi salah satu dari 3 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan seri kejuaraan ini. Para juara best of the best dari 3 daerah yakni seri Jawa, seri Padang, dan seri Banjarmasin dipertandingkan untuk memperebutkan tiket ke ajang internasional. Ketua Panitia Pelaksana Dinda Dara Ardila menyebut bahwa sebanyak 11 atlet karateka terbaik berhasil menjadi juara dari pertandingan BOB 3 daerah dan akan bertanding dengan 10 negara lainnya pada ajang internasional yang digelar di Malaysia pada April 2027 mendatang.
10: Di sini kami sangat bahagia dan senang sekali. Alhamdulillah atlet-atlet yang akan berangkat ini sangat kualitas terbaik di Kalimantan ini, kualitas terbaik di Jawa, kualitas terbaik di Padang, dan beberapa kota lainnya yang di 3 titik hadir di acara kami. Di internasional kita akan melawat 6-10 negara. Infonya, kita sudah ada pengajuan di pusat, yaitu 6 negara sudah ACC dan beberapa negara masih menunggu informasi. Tapi kita pastikan estimasinya 10 negara kita akan bersaing merebutkan piala di sana dan sponsor utamanya adalah Sukaido.
9: Salah seorang atlet yang berhasil mendapatkan tiket ke ajang internasional, Reno Renaldi Putra, mengaku senang bisa menjadi salah satu wakil yang mendapatkan tiket untuk bertanding di Malaysia. Ia akan memaksimalkan kesempatan yang telah ia dapat dan siap memberikan hasil yang terbaik.
11: Yang pertama, alhamdulillah saya diberi keberuntungan di Golden Ticket ini sehingga bisa mewakili Sukaido Indonesia ke event internasional yang di Malaysia. Tentunya saya juga berkeinginan untuk menjadi yang terbaik di event di Malaysia. Tentunya saya juga akan mempersiapkan diri karena waktunya masih panjang di bulan April, tanggal 9 sampai 11 April. Insya Allah saya akan mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari teknik, fisik, dan lain sebagainya. Dan harapan saya juga hasil yang akan saya berikan untuk Sukaido Indonesia tentunya hasil yang terbaik.
9: Selain kategori turnamen, panitia juga menggelar kategori festival yang diperuntukkan bagi atlet usia dini hingga prakadet di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari pembinaan karateka sejak usia muda. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Senin Selasa di 14 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Baik pendengar, 30 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar, Belaria Indonesia hari ini tidak terselenggara karena kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Menghadirkan bintang tamu De Lestari, dipandu host Isan Tarore dan Dede Firdaus. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya.
1: Betul
0: di
1: 100% banget.
0: Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing.
0: Oh,
1: punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya, zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja.
0: Kenapa?
1: Sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai
0: betul.
1: Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio,
1: jalur pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya nggak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya gitu, tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya.
0: Iya.
1: Kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener
1: itu gitu.
0: Bener, ya masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.

0: Hey, halo.
1: Halo Bang Weni.
0: Halo, Bung Weni Jo.
1: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811 7972 7912.
0: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp. Gimana kalau kita angkat juga ya?
1: Oke. Okay.
0: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo.
2: Hai,
0: Mas Faris.
2: Selamat siang Kak Didi, Kak Iksan.
1: Halo.
0: Selamat siang Mas Faris.
2: Wah, tadi saya danak di telepon seluler tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
1: Baru saya kepikiran
0: angkat sih.
1: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
1: Iya, betul.
0: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya Kak Didi.
1: Benar.
0: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
0: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
1: Wow. Ya ya ya, bisa soalnya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
0: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
1: Kita masih Genji soalnya ya.
0: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
0: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
0: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Iya.
0: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
0: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
1: Nanti jam 2 siang.
2: Mas Faris. Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
0: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari. Lestari.
1: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
0: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Itu sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali dan itu nanti. Jadi pertanyaanku singkat aja ya.
0: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja.
0: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
0: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti
2: ke
0: Batu.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
0: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Terima Ica. Kasih.
0: Sama-sama, Mas makasih Mas Faris.
1: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
0: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Angkel.
3: Halo.
1: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
1: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan sih.
1: Kesini, lumayan ya.
0: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
1: Iya, tetap aja panas.
0: Angkel Gazi. Mau tanya ya. Apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya ya, bintang tamunya.
1: Kita tampung nggak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang?
1: Okay. Atau
3: terus album atau single?
0: Album atau single? Terus,
3: iya, atau ada soundtrack dari film gitu, Bang.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Boleh titip salam, Bang?
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke, okay, Angkel Gazi.
3: Salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
1: Oke. Okay. Terima kasih
0: banget Angkel Gazi.
1: Angkel Gazi, kita lanjut.
0: Cuman tadi bersalam memang.
1: Bener.
0: Dia salam ke Benny Jo.
1: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
1: Halo Bang Benny.
0: Halo.
4: Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
1: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
1: Biarin aja gitu ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu pokoknya lengkap lah.
1: Mantap pokoknya, pokoknya ya. Dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya enak. Iya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
0: Belum.
1: Nanti jam 2, ini. Jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
0: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Iya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
1: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: telepon
1: 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya karyanya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita
0: ya. Nih. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang, hai.
1: Halo. Waduh. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak De,
1: mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah. Tuh
1: Mas Faris belum pernah. Jadi
2: belum pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: okay. Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Recto Verso. Lama banget emang.
1: My God.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngertian lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca dulu
1: ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, mau bikin apa hari ini? Mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 34 4 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Raus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap. Yes.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai rapi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis rapi jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jari.
0: Rapi Jari.
1: Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketas Lady Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat. Makanya
1: keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya?
2: Belum. Bisnis ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum.
0: Belum.
1: Bukan, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada nggak mungkin tapi.
2: Tidak ada, tidak mungkin.
1: Betul lagi. Oke,
0: berarti kita sapa lagi telepon kita ya, siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa ya tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, iya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya.
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, like, para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
0: Amin.
4: Selamat
0: sore.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukan yang nyetir nyanyi biasanya.
1: Iya kan? Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: Di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang tematenya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Aduh.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisinya.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah, dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu gitu. Mestinya mirip ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: jadi lagu
4: dari buku. Menjadi lagu.
0: Ya. Oh, udah ada dong.
4: Oh, oke. Okay. Sebetulnya itu silakan
3: banyaknya.
0: Oke. Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih, Tedinda.
3: Terima kasih, Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
0: Bye-bye, Tete. Itu pertanyaannya. Tapi
4: pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya, jadi dia memang penutup, udah tahu.
4: Dan tutupnya lengkap.
0: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana, Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya
1: di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Oke.
5: Ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
4: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan, jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara
4: buku puisi, betul.
1: Oke.
0: Wow.
1: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
0: Iya, sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya boleh deh kalau gitu.
1: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isantara Ore.
1: Kita pamit sampai

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti tadi 100% Indonesia bersama Ehsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Ada Mbak Dede Lestari yang pastinya siapa sih yang gak kenal sama beliau ya. Pengarang buku, penulis lagu, keren banget. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar, kami juga akan bersamai Anda di program Kentongan Radio Tanggap Bencana hari Selasa 14 Juli 2026 dengan tema Waspada Kekeringan dan Karhutla, memahami peran informasi iklim dalam mitigasi bersama. Bersama narasumber M. Akhfi Septiano Rahman STR yang merupakan PMG pertama stasiun klimatologi kelas 1 Kalimantan Selatan. Kami hadir sesaat lagi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Banjarmasin dimanapun saat ini Anda lagi menikmati siaran kami. Senang sekali saya Niar ditemani Azhar dalam program Kentongan Radio Tanggap Bencana, sebuah ruang edukasi yang menghadirkan informasi, pengetahuan, dan juga solusi agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Pendengar, memasuki musim kemarau, kita mulai dihadapkan pada berbagai potensi risiko, mulai dari berkurangnya curah hujan, kemudian ancaman kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kondisi ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari lingkungan, pertanian, kesehatan, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, memahami informasi iklim ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mitigasi bencana. Dan semakin dini informasi diperoleh, kemudian dipahami, maka semakin besar pula peluang kita untuk melakukan langkah antisipasi sebelum dampaknya meluas. Sore hari ini, pendengar RRI Banjarmasin, kami sudah bersama ya melalui sambungan telepon dengan Mas Akhfi Septiano Rahman, STR PMG Pranata Meteorologi dan Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Ya. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ini kita akan membersamai pendengar Mas Akhfi di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana hari ini. Temanya waspada kekeringan dan karhutla, memahami peran informasi iklim dan juga mitigasi bencana. Baik, saya langsung aja ke Mas Akhfi. Panggilannya Mas Akhfi ya?
1: Iya Mbak, panggil aja Mas Akhfi.
0: Iya, nggih. Nah ini Mas Akhfi, seringkali kalau mendengar kata kekeringan, pastinya masyarakat kita itu membayangkan sumurnya mengering atau mungkin sawahnya yang ya di mindset kita itu retak gitu ya. Padahal kalau dalam dunia klimatologi dikenal istilah kekeringan meteorologis. Sebenarnya apa Mas yang dimaksud dengan kekeringan meteorologis? Boleh dijelaskan Mas Akhfi?
1: Ya baik Mbak, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kekeringan itu memang ada tahapannya. Yang pertama kali terjadi itu namanya kekeringan meteorologis. Ini adalah kondisi di mana curah hujan yang turun di suatu wilayah berada di bawah kondisi normalnya. Dalam jangka waktu tertentu bisa bulanan ataupun musiman. Jadi indikator utamanya murni dari kurangnya curah hujan. Nah, kalau kekeringan meteorologis ini berlangsung lama, barulah dia memicu kekeringan hidrologis yang seperti sumur mengering dan sumur dan sungai mengering, lalu berlanjut ke kekeringan pertanian karena tanaman kekurangan air. Begitu, Mbak.
0: Ya, baik. Pastinya untuk masyarakat Banua, ikuti kami selalu ya di acara Informasi Mitigasi Bencana di kesempatan sore hari ini. Nah, ini ternyata kekeringan bisa dideteksi jauh sebelum dampaknya benar-benar dirasakan, begitu ya, Mas Akhfi ya?
1: Iya betul. Sebelum sebenarnya dampaknya sudah terasa biasanya jauh sebelum memasuki musim kemarau.
0: Udah nampak begitu ya, tanda-tanda alam.
1: Betul.
0: Iya, berarti kalau kondisi ini diketahui lebih awal begitu, langkah antisipasi juga bisa dilakukan dengan cepat ya, Mas? Iya, bisa dilakukan langkah-langkahnya begitu ya?
1: Iya bisa Mbak. Langkah-langkah mengantisipasinya ya kita bisa dilakukan dari sebelum terjadinya kemarau,
0: kekeringan gitu ya. Baik, selanjutnya nih Mas, bagaimanakah BMKG memantau potensi kekeringan tersebut? Teknologi ataupun juga data apa yang digunakan ya, sehingga kondisi ini dapat diprediksi lebih dini? Bagaimana Mas?
1: Ya, kami di BMKG biasanya memantau ini secara real time setiap harinya menggunakan jaringan stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh Indonesia, dibantu teknologi satelit cuaca dan radar. Kami menganalisisnya yang ada yang namanya hari tanpa hujan atau HTH. Jadi kita hitung berturut-turut sudah berapa hari daerah tersebut tidak hujan. Kalau sudah lebih dari 21 hari atau bahkan 60 hari tanpa hujan, dan ditambah jika akumulasi curah hujan kurang dari 20 mm per 10 hari, maka kami akan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis. Biasanya kekeringan meteorologis itu dikeluarkan dengan status waspada, siaga, hingga awas untuk wilayah tersebut. Begitu.
0: Iya. Baik, dan dari BMKG ini selalu memberikan update informasi, ya, perkiraan terkini begitu ya, Mas Akhfiyah?
1: Iya, selalu. Kami juga selalu update di sosial media biasanya, di sosial media, lalu update juga di seluruh sosial media, website, dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa ingin update lagi, biasanya kami update juga di aplikasi Info BMKG.
0: Yeah. Gitu. Ternyata informasi itu pendengar kita bisa terima bukan sekedar perkiraan biasa begitu Mas ya, tetapi ini memang dari informasi yang valid bersama BMKG. Nah, seberapa akurat Mas Akhfi hasil prediksi tersebut sehingga dapat dijadikan dasar, boleh dikata demikian ya, oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil keputusan Mas?
1: Untuk keakuratan prediksi kami, kami bisa bilang 60-80% keakuratannya. Kami prediksinya peluangnya itu 60-80%. Ya, tidak mungkin sampai 100% karena prediksi tidak bisa, maksudnya prediksi kita kan tetap tergantung sama yang di atas ya.
0: Iya.
1: Jadi iya. Nah, begitu.
0: Baik. Untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya boleh ya, pendengar ya, di 0811511410 dan 0511325162. Mas, cara BMKG tadi memantau potensi kekeringan ini sebelum akhirnya berdampak ke masyarakat tadi, teknologi itu apa namanya begitu Mas Akhfi?
1: Teknologi itu sebenarnya kami dari BMKG itu memantaunya secara real time ya Mbak. Yeah. Maksudnya memantau secara real time pengamatan cuaca, terus pengamatan suhu dan lain sebagainya itu, pengamatan iklimnya juga itu menggunakan teknologi satelit cuaca dan radar. Oh, nah, itu teknologinya. Lalu kami analisis lagi menjadi hari tanpa hujan, lalu kita hitung lagi apakah di daerah tersebut itu hujannya tidak hujan kalau untuk kekeringan lebih dari 21 hari atau 60 hari tanpa hujan. Nah, itu apakah dalam 21 hari tanpa hujan itu apakah di bawah 20 mm per 10 hari? Nah, itu dianggapnya kemungkinannya kekeringan begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, akhir-akhir ini ya. Silakan, Mas.
1: Gimana? Jadi teknologi yang kami gunakan dari alat-alatnya tersebut juga, lalu dari satelit cuaca dan radar begitu.
0: Iya, radar termasuk salah satunya ya, Mas ya?
1: Ya, betul, Mbak.
0: Iya. Nah, akhir-akhir ini di berbagai media kita juga sering dengar istilah El Nino yang katanya sering dikaitkan dengan kemarau ekstrim begitu ya. Sebenarnya, Mas, apa sih El Nino itu dan bagaimana pula dampaknya terhadap kondisi kemarau di Indonesia khususnya di benua kita Kalimantan Selatan?
1: Ya, secara sederhana itu El Nino itu adalah fenomena penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan pergeseran pertumbuhan awan hujan menjauhi wilayah Indonesia. Dampaknya bagi kita adalah pengurangan curah hujan. Maksudnya pengurangan curah hujan itu dia berkurang curah hujannya di wilayah Kalimantan Selatan khususnya. Jadi kalau kemarau biasa saja sudah kering. Jika ditambah ada fenomena El Nino, kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering. Suhunya menjadi lebih panas dan durasinya bisa jauh lebih panjang daripada normalnya. Jadi El Nino itu ibarat boosternya yang bikin kemarau kita jadi berkali-kali lipat lebih kering dan panas. begitu Mbak.
0: Wow, ternyata begitu ya. Lalu dalam rantai pengulangan bencana nih Mas, boleh dijelaskan juga apa sih sebenarnya peran dari peran utama dari BMKG begitu?
1: Ya, peran kami atau BMKG sendiri adalah sebagai penyedia data ya Mbak, dan informasi hulu atau peringatan dini. Kami tidak mengeksekusi pemadaman api di lapangan, tetapi kami memetakan zonanya. Kami mengeluarkan informasi perkiraan musim, peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah atau biasa disebut FDRS, serta memantau titik panas atau hotspot melalui satelit. Informasi-informasi inilah yang menjadi senjata dalam tanda kutip bagi instansi lain seperti BNPB, BPBD, Manggala Agni, dan TNI Polri untuk melakukan patroli, pengoboman air atau waterbombing, atau operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan sebelum karhutla meluas. Itu peran utama BMKG.
0: Iya, dan ini pastinya kalau yang memadamkan karhutla bukan BMKG, tapi ada bagian khusus lainnya ya, BPBD mungkin ya.
1: Iya betul Mbak, kami memberikan informasi sebelum terjadinya kebakaran hutan Mbak, biasanya seperti itu.
0: Baik, bagaimana pula Mas, dengan masyarakat umum ya, dengan masyarakat umum sendiri, apakah informasi dari BMKG ini bisa diakses dengan mudah oleh mereka, dan bagaimana pula memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, Mas Akhwi?
1: Sangat bisa dan sangat mudah Mbak untuk masyarakat. Sekarang semua informasi iklim dan cuaca sudah terbuka untuk publik. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi di info BMKG di smartphone atau memantau media sosial resmi BMKG pusat maupun daerah. Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada yang di cuaca Kalsel dan info iklim ke iklim Kalsel. Nah begitu. Lalu bisa lewat website juga. Terus cara memanfaatkan banyak sekali. Petani bisa mengatur pola tanam juga. Masyarakat bisa menghemat penggunaan air bersih sejak dini. Dan warga yang tinggal di dekat kawasan hutan bisa lebih waspada jika wilayahnya masuk dalam zona merah atau kategori sangat mudah terbakar. Tinggal buka handphone, semua informasi sudah ada di genggaman.
0: Iya. Begitu Mbak. Di ujung jari, mudah banget gitu ya. Kalau masyarakat ingin update informasi terbarukan BMKG begitu. Selain sekedar memantau info BMKG, tindakan nyata apa aja Mas Akhwi yang paling krusial, boleh dikata demikian, yang dilakukan masyarakat secara mandiri untuk menekan angka karhutla menurut Pian?
1: Menurut kami ya, kuncinya itu adalah kesadaran dan stop memicu api. Itu kesadaran masing-masing. Pertama, stop membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, sekecil apapun itu. Kedua, jangan membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan di area terbuka atau semak-semak. Ketiga, hindari membuat api unggun atau pembakaran sampah di dekat lahan kering yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Dan terakhir, segera laporkan ke RT atau RW atau pihak berwajib jika melihat ada kepulan asap mencurigakan di lahan atau hutan terdekat. Begitu Mbak.
0: Iya. Ini untuk pendengar yang bertanya boleh ya Mas ya?
1: Oh, silakan Mbak.
0: Iya, silakan, Anda boleh bertanya langsung atau kirim pertanyaan melalui WhatsApp. Boleh. Kami tunggu pendengar RRI di 0811511410 dan 0511325162. Ini sudah ada pendengar yang bergabung dari Ibu Aya di Banjarmasin. Selamat sore Mbak Niar dan juga Bapak dari BMKG ya. Betul. Sekarang kan cuaca terasa panas banget nih selama satu mingguan ini. Kadang sore hari atau malam hari turun hujan. Apakah itu berarti musim kemarau belum benar-benar datang? Mohon jawabannya ya. Baik, terima kasih Ibu Aya. Silakan Mas Akhwi.
1: Gimana Mbak tadi pertanyaannya?
0: Katanya beberapa hari terakhir ini udara panas banget. Tetapi terkadang sore atau malam hari bisa turun hujan. Apakah ini berarti musim kemarau belum benar-benar datang karena ada hujannya begitu Mas Akhwi?
1: Ya, yang pertama itu musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan ya. Itu disclaimernya dulu, karena biasanya pasti ada beberapa saat terjadi hujan. Namun hujannya dalam 10 harian itu kemungkinannya biasanya di bawah 50 dalam 10 harian. Tapi dalam 1 bulan di bawah 150. Nah, musim kemarau belum tentu tidak terjadi hujan, pasti ada terjadi hujan. Namun curah hujannya di bawah normalnya begitu, Mbak. Jadi kemungkinan hujannya terjadi bisa jadi faktornya topografinya, wilayahnya, daerah pegunungan atau di dekat pegunungan Meratus. Makanya malam tuh kemungkinan bisa membentuk awan lalu terjadi hujan lokal begitu.
0: Iya, baik. Ibu Aya itu jawabannya ya, Bu Aya ya. Yang penting karena kita udah terasa mulai panas begitu, jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan, salah satunya ya Mas ya. Apalagi ke semak belukar, ini bisa berakibat karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Begitu ya Mas Akhfi ya?
1: Iya betul, jangan bakar.
0: Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Salim ya. Salim ini di mana nih? Ya, selamat sore Mbak Niar. Saya mau nanya nih, bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan kalau saya melihat ada orang yang membuka lahan, kemudian membuka lahan dengan membakar, apinya sangat besar, apa yang harus masyarakat lakukan? Apakah harus melapor? Bagaimana? Silakan.
1: Masyarakat yang melihat ada yang membakar hutan, kami sarankan untuk segera melaporkan ke RT RW atau pihak berwajib yang terdekat agar dapat diantisipasi penanggulangannya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, karena ini kita sudah memasuki musim kemarau, jadi kemungkinan sangat sangat besar untuk terbakar semakin meluas begitu. Yeah. Jadi kami untuk segera melapor ke pihak RT RW atau pihak berwajib begitu.
0: Iya, ini memang tindakannya dilarang, nggak boleh membakar kayak gitu ya Mas ya. Ada sanksinya tau nggak Mas? Mungkin sanksinya ada nggak kalau masyarakat nekat membuka lahan ya dengan cara pembakaran kayak gitu? Ada sanksinya kah?
1: Kalau di Indonesia membakar hutan lahan merupakan perbuatan yang dilarang ya Mbak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu Undang-Undang Nomor 241 tahun 99 tentang kehutanan. Orang yang membakar biasanya dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata Mbak, tergantung pada ketentuan hukum yang dilanggar serta hasil proses menegakkan hukum yang berlaku begitu Mbak.
0: Iya. Yeah. Baik, jangan coba-coba bakar hutan ya dengan cara demikian. Ini apalagi di musim kemarau, bahaya banget ini. Mas Akhfi, saya mau nanya juga nih, apakah musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun lalu begitu? Khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan. Bagaimana Mas?
1: Kalau dari prediksi kami, kemarau tahun ini kemungkinannya akan lebih panjang dari tahun lalu. Dan lebih kuat ya fenomena El Nino-nya. Musim jadi seperti prediksi kami kemungkinannya semakin bakal lebih panjang Mbak. Jadi El Nino-nya juga El Nino-nya sudah kita mau masuk ke El Nino kuat. Posisinya sekarang lagi moderat. Berlangsung kemungkinannya sampai tahun awal tahun depan gitu.
0: Ya. Baik. Silahkan untuk pendengar masyarakat Banua yang ingin bergabung boleh. Kita akan jeda dulu sebentar ya Mas ya. Selepas ini kita akan dengarkan bagaimana juga himbauan dari Mas Akhfi mengenai waspada kekeringan dan karhutla, memahami peran informasi iklim dalam mitigasi bencana. Kami terus membersamai Anda. Sesaat lagi kami akan kembali.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Baik, kembali kami membersamai Anda di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Waspada kekeringan dan karhutla, memahami peran informasi iklim dan mitigasi bencana. Ya, baik. Ini ada pertanyaan kembali dari pendengar yang bergabung ya di acara kita hari ini. Dari pendengar ini nggak ada namanya, Alfian ya? Alfian Merabahan ya. Baik, selamat sore Mas Alfian. Dia mau nanya, saya sebagai petani katanya, sebaiknya apa sih yang saya lakukan biar tetap update informasi dari BMKG dan RRI untuk cuaca ini? Karena informasi cuaca sangat membantu sekali kami yang ada di pedesaan sebagai petani. Boleh ditanggapi, Mas? Nge?
1: Untuk para petani itu kami sangat mengapresiasi masyarakat ya, khususnya para petani yang memanfaatkan informasi iklim BMKG seperti perkiraan cuaca harian, perkiraan musim, informasi curah hujan, dan peringatan dini cuaca. Lalu langkah praktisnya untuk para petani yang ada di daerah itu mungkin selalu pantau aplikasi info BMKG, terus website kami ataupun di Instagram kami, sosial media kami dari YouTube, Instagram, Facebook, ataupun bisa juga mendengarkan RRI Pro 2 untuk update cuaca, bisa juga
0: Pro 1 juga ya. Mas, saban hari kita, saban pagi
1: Pro 1?
0: Iya.
1: Iya, maksudnya Pro 1, mohon maaf.
0: Nggih.
1: Jadi pantau terus perakiran cuaca harian di RRI Pro 1. Lalu ikuti informasi perakiran musimnya juga. Perhatikan juga informasinya, dicek satu persatu, dilihat secara seksama informasi tersebut begitu.
0: Iya, jadi update loh pendengar, informasinya begitu ya, dari BMKG saban hari kami juga menemani Anda dengan prakirawan BMKG yang sangat rutin memberikan informasi, setia sekali kami untuk pendengar, warga tani dan nelayan begitu Mas ya, menghadirkan informasi yang dinanti saban hari oleh mereka. Nah, selanjutnya saya ingin nanya juga nih ke Mas Akhfi mengenai tema kita hari ini untuk informasi. Ini kan penting banget informasi yang kita dapatkan dari RRI, dari BMKG, terutama kalau menurut Mas Akhfi sendiri, ini saat ini banyak juga lah informasi cuaca beredar di media sosial begitu Mas. Bagaimana masyarakat bisa membedakan antara informasi resmi dengan informasi yang belum tentu itu benar, itu bagaimana Mas?
1: Sebenarnya sangat gampang sekali Mbak, untuk informasi ini sangat mudah diperoleh dari berbagai sumber ya. Namun masyarakat itu perlu memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber resminya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk informasi cuacanya. Yang pasti untuk mengetahui ini resmi dan tidaknya bisa dilihat di Instagram kami di Iklim Kalsel ataupun di Cuaca Kalsel, lalu di website bmkg.go.id. Nah, itu udah pasti resmi. Jadi kalau mau misalnya ragu-ragu, terdapat informasi tentang cuaca dan iklim itu bisa dicek aja di websitenya di bmkg.go.id ataupun di sosial media kami di Cuaca Kalsel ataupun di Iklim Kalsel begitu Mbak.
0: Iya, itu saban hari update begitu Mas ya?
1: Iya, saban hari update di RRI Prosen.
0: Baik, nah selanjutnya Mas, apa yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga untuk lebih siap menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutlah? Apa yang bisa dilakukan?
1: Khusus untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan ya, khususnya kami hanya bisa menghimbau agar kita semua meningkatkan kewaspadaan. Karhutlah itu bukan cuma merusak lingkungan, tapi kabut asapnya merugikan kesehatan anak cucu kita dan mengganggu roda ekonomi kita. Mari kita jaga benua kita, hematlah penggunaan air bersih dan pastikan tidak ada aktivitas pembakaran lahan ilegal. Jadikan informasi cuaca dan iklim dari BMKG sebagai panduan aktivitas sehari-hari. Ingat mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada memadamkan. Begitu, Mbak.
0: Iya, luar biasa. Ini pesan yang disampaikan oleh Mas Akhfi. Dan untuk pendengar sekali lagi boleh bergabung ya pendengar ya. Ini pesan sekalian juga himbauan begitu Mas Akhfi ya.
1: Iya, betul. Iya,
0: karena di daerah kita benua kita ini kan memang memiliki area lahan gambut yang sangat luas. Punya riwayat karhutlah juga yang menantang setiap tahunnya. Ini ngeri banget begitu. Tapi kita berharap dengan kesadaran masyarakat setelah mendengarkan siaran ini, maka kita saling menjaga ya Mas ya, agar karhutlah bisa berkurang, bisa nggak ada lagi lah, kita harapkan demikian. Ini ada lagi dari masyarakat yang ingin bergabung ya, bertanya melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk kondisi saat ini, kalau menurut Pian, kesalahan apa yang sering dilakukan masyarakat saat memasuki musim kemarau dan ini mengakibatkan karhutlah? Gak punya nama dia. Kesalahan apa katanya? Boleh Mas ditanggapin?
1: Biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah bagi masyarakat itu membuka lahan dengan cara dibakar, Mbak. Jadi paling sering khususnya di Kalimantan Selatan, dari beberapa berita-berita yang muncul saat musim kemarau, apalagi musim kemarau disertai El Nino event, biasanya buka lahan secara dibakar. Nah, karena dibakar ini biasanya dari membakar sisa sampah atau sisa panen di area wilayah yang luas dan di dekat semak belukar, apalagi kita wilayahnya lahan gambut ya, jadi semakin berbahaya bagi lingkungan kita begitu.
0: Ya, baik. Selanjutnya saya ingin nanya juga ke Mas Akhfi nih, kalau masyarakat mengabaikan informasi iklim, kemudian juga peringatan dini, ini kan udah disampaikan BMKG begitu ya, BPBD juga. Kira-kira seberapa besar konsekuensi yang bisa terjadi Mas kalau menurut Pian? Seberapa penting sebenarnya informasi itu dapat menyelamatkan lingkungan, dapat menyelamatkan harta, benda, dan bahkan nyawa kita? Seberapa penting kalau menurut Mas Akhfi?
1: Informasi yang dikeluarkan kami ini bertujuan sebenarnya sebagai peringatan dini ya Mbak, agar masyarakat dapat mengantisipasi potensi resikonya. Jika informasi tersebut diabaikan, ya masyarakat tentu kehilangan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahannya Mbak. Begitu. Akibatnya resiko kerugian baik terhadap keselamatan, kesehatan maupun aktivitas sehari-hari dapat menjadi lebih besar apabila kondisi cuaca atau iklim yang diperkirakan benar-benar terjadi. Begitu Mbak.
0: Baik, di menit-menit akhir sebelum kita akhiri dialog untuk sore hari ini Mas, saya ingin tahu juga tantangan terbesar BMKG saat ini, apakah menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, atau mungkin justru membuat masyarakat percaya dan memanfaatkan informasi iklim yang sudah disampaikan? Bagaimana Mas tantangan terbesarnya?
1: Tantangan terberatnya, jujur, sebentar. Ya, salah satu tantangan terbesarnya saat ini adalah bagaimana mencapaikan informasi yang ilmiah itu agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat begitu. Yeah. Istilah-istilahnya lalu peringatan dininya, jujur saja itu tantangan terbesar dan terberat kami, yaitu agar masyarakat dapat memahami informasi yang kami sampaikan, tidak mudah disalahartikan begitu, Mbak. Ya. Jadi itu tantangan saat kami sebenarnya.
0: Luar biasa. Yuk masyarakat merapat dengan kami, ikuti dialog ini walaupun di menit-menit akhir begitu ya. Tapi dengan penjelasan dari Mas Akhfi, semoga ini bisa memberikan edukasi untuk masyarakat Banua untuk siaga bencana juga. Nah, Mas Akhfi, sering dikatakan bahwa bencana tidak selalu bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi. Kan begitu ya? Nah, kalau suatu hari nanti Mas Akhfi, angka karhutla di Kalimantan Selatan terus menurun, menurut Pian, apa indikator bahwa masyarakat benar-benar sudah sadar akan pentingnya informasi iklim dan mitigasi bencana, menurut Pian?
1: Menurut Ulun, betul Mbak. Menurut Ulun, bujur aja Bang. Bencana tidak selalu dapat dicegah, terutama jika dipengaruhi oleh faktor alam. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Jadi kalau berkurang kebakaran hutan dan lahan, berarti masyarakat itu mulai sadar serta patuh terhadap informasi yang kami berikan, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Akhfi sudah memberikan edukasi yang dahsyat sekali. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum diakhiri?
1: Pesan kami khusus untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, ada pesan yang sangat penting juga, yaitu ingat mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada memadamkan. Begitu. Yeah. Lalu untuk masyarakat selalu update terus info iklim di RRI Prosektor, begitu.
0: Siap. RRI selalu menjadi partner dari BMKG ya, memberikan informasi terupdate tentang cuaca setiap hari, pendengar RRI. Baik, Mas Akhfi, terima kasih bersama-sama di acara kentongan hari ini ya, informasi mitigasi bencana BMKG. Terima kasih, Mas Akhfi.
1: Iya, sama-sama Mbak, terima kasih banyak.
0: Iya, ya, dan untuk pendengar RRI juga ya, dari perbincangan kita sore hari ini, kita banyak belajar bahwa informasi iklim ini bukan sekedar data ataupun juga angka pastinya, tapi dibalik setiap perakiran cuaca dan peringatan dini ada upaya melindungi masyarakat.

Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini

0: Siapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang baru aja gabung di RRI, terima kasih, salam sehat, selalu bahagia. Semoga hari ini suasana ceria, bahagia, selalu terasa ya. Tatkala Anda berkumpul dengan orang-orang terkasih ataupun juga sahabat tercinta. Baik, pendengar di RRI Banjarmasin Pro 1, kami selalu hadirkan berbagai update informasi terkini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Coba aja diklik, ada informasi olahraga. Jangan lupa Anda pecinta bola Piala Dunia, nanti kita akan ikuti juga ya siaran langsung permainan antara, jadwalnya apa hari ini? Antara Spanyol ya dengan ya Prancis. Kemudian besok nanti ada Argentina dan juga Inggris. Yang mana yang dijagokan? Silakan dengar RRI Banjarmasin Pro 1 dan juga Pro 3 RRI. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin. Jangan lupa di musim panas kayak begini, jangan buang puntung rokok sembarangan, pendengar. Apalagi kesemak belukar, ini bisa berpotensi karhutla. Dan mari kita sama-sama peduli, jaga lingkungan. Salah satunya, jadilah warga masyarakat yang cinta lingkungan, tidak membuang puntung rokok sembarangan kesemak belukar.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
0: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: dengan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik, dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih Listia.
1: Kita kurang lebih sama, jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bangaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di bukan daerah kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listia atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita, Diti?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP/A/31/Romawi 7/2026/SPKT/Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
5: Apanya?
4: Bapak aja tadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat, karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Lintas Pancar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan. Dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Nah, jadi kami yang pertama dalam membuat SOP. Jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah. Yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu, terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, salam olahraga pendengar RRI. Kita berjumpa ya di sebuah program yang tentunya hadir membersamai Anda. Pesta Bola Dunia, RRI Suara Bola Dunia. Pendengar RRI Banjarmasin, jadwal bola malam ini Selasa 14 Juli 2026 hingga Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini akan menghadirkan laga bergengsi pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan mempertemukan Prancis melawan Spanyol dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final. Siapa yang menjadi dukungan Anda? Prancis kah atau Spanyol? Tetap bersama kami. Silakan untuk pecinta bola, Anda boleh bergabung di program acara ini yang saban hari hadir membersamai Anda. Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Halo pecinta bola, ayo merapat dengan kami. Siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba hari ini ya, dini hari? Apakah yang ada dukung Prancis atau Spanyol? Kami tunggu di 0811511410 dan di 0511325162. Buruan ya pendengar ya, boleh Anda berpartisipasi bergabung di sini. Halo, salam olahraga, selamat sore.
2: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, dari siapa, di mana?
2: Dari Bang Hendy, Bundaran Dekora Banjar.
1: Bang Hendy, ini kan dini hari duel maut, boleh dikata demikian. Duel yang spektakuler. Ini pastinya diprediksi berlangsung sengit. Untuk Bang Hendy, yang mana yang dijagokan?
2: Malam ini yang main mana dulu, Mbak?
1: Spanyol sama Prancis.
2: Spanyol Prancis, iya.
1: Yang mana yang digolkan?
2: Dari permainan gayanya berbeda, Mbak ya. Kalau Spanyol ini lebih kepada penguasaan bola, tiki taka, merapat, gitu, berbola-bola pendek. Bahkan diawali dari build up dari bawah, dari penjaga gawang, center back naik-naik terus. Kalau Prancis ini lebih ke gaya Eropa ya, speed and power ya, kecepatan, kemudian bola panjang, terukur. Jadi gayanya dari permainan sudah sangat berbeda gitu. Kalau untuk kualitasnya kurang lebih, karena semua pemain Prancis dan juga Spanyol juga bermain di liga-liga top Eropa ya.
1: Iya, gitu. Betul, dan mereka memperebutkan tiket menuju partai final pastinya ya, Bung Hendy.
2: Iya, banyak yang bilang ini final kesorean katanya.
1: Final kesorean.
2: Harusnya mereka ketemu di final gitu.
1: Iya, betul. Iya. Ini kan dua kubu yang boleh dikata kuat banget. Tapi ini juga permainan begitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Pian memprediksi yang mana? Berapa kosong? Prancis atau Spanyol?
2: Kalau saya sebenarnya dari awal mendukung ke Prancis.
1: Oh begitu. Ini sama dengan Pajar nih.
2: Permainan Spanyol juga nggak bisa diremehkan karena basic pemain Spanyol ini kan kemarin dia baru juara Eropa 2024 dengan pelatih yang sama dan pemain juga kurang lebih sama, jadi sudah kompak 2 tahun yang lalu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan juga Prancis juga sama, mereka juara dunia 2018, 2022 mereka sampai ke final dan sekarang sampai ke semifinal. Jadi chemistry-nya mereka dulu sudah bagus gitu, kompak.
1: Oke. Dan
2: ini sangat berimbang gitu loh.
1: Sangat berimbang. Dan pastinya siapakah nanti yang layak mendapatkan sepatu emas, kita nantikan juga ya pertandingan mereka.
2: Iya, ada 3 orang ya. Sementara ini ada Messi, Mbappe dan juga Haaland. Cuma Haaland sudah tersingkir, enggak bisa nambah lagi kan. Tinggal Mbappe sama Messi. Tahun kemarin mereka bertemu Spanyol dan Prancis di semifinal National Champions League di Eropa dan dimenangkan Spanyol dengan 5-4. Itu mainnya juga bukan penalti tapi memang banyak gol. Jadi ini sangat ketat, bahkan bisa sampai perpanjangan waktu, Mbak, atau ada penalti malam mungkin.
1: Iya, baik. Ini pastinya untuk pendukung Prancis ini malam sudah siap lahir batin pastinya ya.
2: Semuanya juga.
1: Oke, di RRI Banjarmasin kita juga nonton bareng. Kalau Bang Hendy mau bolehlah. Ya.
2: Pukul berapa tuh, Mbak?
1: Iya, pertandingan hari ini berlangsung pukul 2, berarti pukul 3 waktu Indonesia Tengah.
2: Mungkin jam 2 sudah mulai ngumpul ya.
1: Iyalah, yang jelas ini sudah siap ya.
2: Iya, baik tidur sore, Mbak, daripada begadang, bagus tidur sore kan, kesehatan.
1: Oke, iya, yang jelas ini memang Prancis keren, Spanyol juga keren.

0: Mbak Amma?
1: Sebenarnya Spanyol sih, tapi Spanyol kalau antara Prancis sama Inggris, sama Spanyol, Spanyol sih mulai dulu Spanyol.
0: Okay.
1: Spanyol.
0: Kalau prediksinya berapa kosong? Prediksi?
2: 2-1 aja gini.
0: 2-1 Kok ragu?
1: Sebenarnya sama-sama hebat dong, bahannya tuh sama-sama kuat
0: gitu. Oh gitu.
1: Jadi pelihat ulun tuh kayaknya sebenarnya tuh sama-sama tangguh gitu. Nah jadi kalau istilahnya tuh ngalih, saling menyerang tuh ngalih banget untuk membobol lawan masing-masing. Perasaan gue tuh sangat ngalih banget bang.
0: Iya, sama-sama kuat lah mereka ya.
1: Nah, kalau Inggris sama Argentina sih enggak tahu lah, kayaknya keduanya memprediksi kayaknya lebih Argentina lebih kuat karena menetap loh sepanjang tahun tadi kan menetapkan loh. Tahun dulu tuh yang 4 tahun yang lalu itu menang rasanya dikatakan loh. Nah lagi-lagi rasanya awam, tapi mudah-mudahan menang ya kalau kalau ya.
0: Oke, kita pegang kuncinya berapa kosong tadi?
1: Kalau Perancis sama apa Spanyol bentuknya 2-1 aja.
0: 2-1 aja gin jenya.
1: 2-1 aja itu susah mbak.
0: Iya. Sengit pertandingannya ini. Apakah nanti pertandingan dini hari antara Perancis dan Spanyol ini penuh dengan drama seperti halnya Argentina dan juga Swiss? Kita nantikan ya.
1: Kalau kalian melihat di televisi itu sudah ada yang buka itu
0: airnya. Oke, siap. Kalau Mbak Amma mau nonton boleh di RRI juga kita siapkan.
1: Kejauhan bang, kata
0: layar besar gitu ya.
1: Ya deh buat Mbak. Salam olahraga, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Banua, masyarakat, silakan pendengar RRI, Anda yang mau menyaksikan pertandingan bola dunia dini hari nanti antara Perancis dan juga Spanyol pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau kita di sini di Banjarmasin pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan berikan dukungan penuh untuk kedua yang akan bertemu, Prancis dan juga Spanyol. Dan ini pastinya pertandingan yang cukup sengit banget. Sama-sama kuat mereka. Apakah skornya 2-2 atau mungkin 2-1 atau 1-0? Kita nantikan aja. Tetap bersama kami di program yang tentu membersamai Anda sore hari ini, Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan.

0: melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.
1: Banjarmasin sore ini.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Halo pecinta bola, salam olahraga. Jangan lupa ya, saksikan pertandingan mempertemukan Prancis melawan Spanyol dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final. Adapun laga empat besar tersebut akan digelar dan pertandingan Prancis melawan Spanyol dijadwalkan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di Banjar itu pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Dan ini akan menjadi sajian utama bagi pecinta sepak bola yang mengikuti perjalanan Piala Dunia 2026. Dan Prancis pendengar melaju ke semifinal dengan catatan impresif sejak fase grup. Dan mereka mampu menyapu bersih kemenangan atas Senegal, Irak, dan Norwegia. Ya, sebelum mengatasi Swedia, Paraguay, serta Maroko pada fase gugur. Selain produktif di lini depan, mereka juga menunjukkan pertahanan yang solid. Dan sepanjang turnamen, Prancis baru kebobolan 2 gol. Baik, salam olahraga untuk pendengar. Sampai di sini kami temani Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pesta Bola Dunia RRI. Bola, suara bola dunia. Salam olahraga.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Selamat sore pendengar, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

Terima kasih pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda pecinta bola, ayo bersama RRI nonton bareng kami hadir di halaman RRI. Sama-sama nonton ya, Prancis bersama Spanyol. Ini pertandingan yang sengit banget. Silahkan untuk warga Banua, masyarakat Banua, Anda boleh menyaksikan bola dunia di RRI Banjarmasin. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan sore hari ini dari rri.co.id. Semangat nasionalisme perlu terus dijaga melalui kepedulian persatuan dan kontribusi nyata di tengah tantangan era digital. Pesan ini disampaikan dalam program RRI Pro 1 Banjarmasin bertema menjaga api nasionalisme di Banua di program Ngobras hari Senin 13 Juli 2026. Ketua FC Pemuda Pancamarga Kota Banjarmasin sekaligus tokoh masyarakat Alimun Hakim mengatakan nasionalisme itu berawal dari rasa memiliki terhadap bangsa. Menurutnya, rasa memiliki akan mendorong setiap warga untuk menjaga, merawat, dan berkorban demi Indonesia. Nasionalisme adalah kebanggaan memiliki negara Republik Indonesia yang harus terus dijaga lintas generasi, etnis, dan agama. Dan kita tidak boleh kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia di tengah pengaruh global. Dan Alimun juga menilai semangat nasionalisme generasi muda ini masih terjaga meskipun cara mengekspresikannya telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan ia mengajak generasi muda aktif berorganisasi, mengenal sejarah perjuangan, melestarikan budaya Banua, serta mengunjungi situs-situs bersejarah. Dan pendengar, selengkapnya Anda boleh baca di rri.co.id. Kami selalu hadirkan update informasi terkini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 110.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Kami informasikan untuk Anda pendengar, kumandang azan sholat maghrib untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya akan terdengar di kota Banjarmasin pukul 18.29 menit. Pukul 18.29 menit. Kami hadirkan satu laporan terkini pendengar yang tentu di rri.co.id Anda boleh baca. Ini laporan dari Diki Munadi. Remaja diterkam buaya ditemukan. Ini kabar dari Tanah Bumbu. Tim SAR gabungan berhasil menemukan AR yang tentu berusia 15 tahun, remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang diduga diterkam buaya di sungai desa Karang Bintang, tepatnya di Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin 13 Juli 2026 hingga operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada hari Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah diduga diserang buaya saat berada di sekitar sungai, dan informasi kejadian diterima Unit SAR Batu Licin pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim penyelamat ke lokasi. Kemudian pendengar, memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan menggelar briefing pada pukul 7 WITA untuk menyusun strategi pencarian. Tim kemudian melakukan penyisiran menggunakan perahu di sepanjang aliran sungai serta pemantauan di bantaran sungai dengan tetap mengutamakan penyelamatan personil karena lokasi merupakan habitat buaya dan memiliki arus yang cukup deras. Dan pendengar, upaya ini membuahkan hasil. Saat korban ditemukan pada pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah, sekitar 7,5 km dari lokasi awal kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Karang Bintang untuk pemeriksaan oleh pihak berwenang sebelum diserahkan kepada keluarga. Baik, sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran Surah Sabah ayat 31 dan seterusnya, dibacakan Syarkawi.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وقال.

tepatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: itu?
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Pernah enggak kita bilang, "Ah, nanti saja. Nanti salatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa." Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih dari rri.co.id, silakan Anda bisa mengklik ya berbagai update informasi terkini untuk mengetahui berbagai informasi laporan dari reporter kami, tidak hanya di Banjarmasin tapi seluruh Indonesia. Seperti halnya informasi berikut ini, pendengar, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Damkar Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatilah saat di RRI Banjarmasin hari Selasa 14 Juli 2026. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Dan menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.

0: Saya terima nikah dan kawin Saudara Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, terima kasih kebersamaannya di Banjarmasin Sore. Saya Niar, segera pamit mundur di Banjarmasin Sore. Ada rekan saya Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin Malam. Tapi jangan lupa ya, pecinta bola, pertandingan seru, luar biasa. Apakah nanti pertandingan penuh dengan drama untuk bola dunia? Pertandingan antara Perancis melawan Spanyol, kira-kira siapa yang gol? Anda yang ingin menyaksikan di RRI Banjarmasin, kami juga mengajak kepada masyarakat Banua, yuk bersama-sama merapat ke RRI, kami hadirkan nonton bareng di sini, ya. Baik, saya Niar undur diri, selamat malam, selamat menikmati istirahat. Untuk Anda yang ingin beristirahat, pendengar yang lagi lembur juga selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. Tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini. Di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, dan alhamdulillah kita sama-sama bersua kembali dalam program Tablik Udara, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Antasari di malam ini. Topik yang kita angkat insyaallah terkait dengan kesempurnaan beragama, pesan singkat dari pengajaran Jibril alaihi salam, hikmah di tahun baru Hijriah pastinya. Maksudnya Jibril AS hikmah di tahun baru Hijriah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang, berdiskusi dengan narasumber kita. Ada Ustadz Haji Muhammad Mabrur LC MAG. Kita coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Alhamdulillah, sehat kabarnya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz ya, yang lagi di Banjarbaru ya posisi saat ini Ustadz ya?
2: Betul.
1: Masya Allah, jauh-jauh. Itulah. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita pastinya Ustadz ya, untuk berbagi
2: sama-sama
1: di kesempatan malam ini. Insya Allah. Ya. Ustadz, ini tema yang sangat menarik, kesempurnaan beragama. Pesan singkat dari pengajaran Jibril tadi ya, hikmah di tahun baru Hijriah ini, dan kita masih momentum dalam suasana tahun baru Hijriah. Mungkin sedikit Ustadz, seperti apa nanti
2: akhir Hijriah hari ini tanggal 29 mungkin dari 29 Muharram.
1: Iya, betul.
2: Setelah ini kita masuk Safar.
1: Safar, betul. Masya Allah. Jadi ini kita mengambil petikan hikmah yang terjadi selama beberapa waktu belakangan ini Ustadz ya.
2: Betul. Suara saya jelas saja ya?
1: Sangat jelas Ustadz, dan suara saya jelas juga di sana Ustadz ya.
2: Mantap.
1: Alhamdulillah, baik. Sebelum kita dengarkan apa yang dimaksud dengan topik kita pada malam ini, kita ajak terlebih dulu pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511-3251-562, 0811-5111-410, 0811-40976, ataupun juga bisa bergabung melalui live chat di YouTube RRI Banjarmasin Live Streaming dan di aplikasi RRI Digital. Kita akan dengarkan seperti apa maksud dari topik kita pada malam ini atau pengantar yang akan disampaikan narasumber kita kepada Ustadz Muhammad Mabrur. Kita persilahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 FM yang dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala, Tabligh Udara RRI bersama Fakultas Dakwah UIN Antasari Banjarmasin. Yang Allah muliakan seluruh pendengar dan siapapun yang sampai suara ini kepada mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Syukur yang tiada terhingga, alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat walaupun udara panas menggantang di orang Banjar. Iya, sudah beberapa hari, hampir 2 minggu rasanya nggak ada hujan. Rindu sekali hujan. Nanti dikasih hujan. Iya nih, ya itulah kita. Artinya memang ya ini udara lagi terik-teriknya. Di Eropa konon sampai panasnya luar biasa, sampai aspal juga meleleh. Ya artinya kita alhamdulillah Indonesia ini luar biasa, panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin, sedang-sedang saja masih kita bisa bertahan ya, walaupun kondisinya ya tetap harus waspada, karena dalam kondisi seperti ini biasanya penyakit akan muncul muntaber karena kekeringan yang luar biasa. Nah itu terus hati-hati, kemudian ada flu juga yang cukup mewabah sekarang nih, cukup lama ada yang sekarang flu ya, artinya jaga kesehatan, kalau perlu tambah vitamin, jangan lupa minum air diperbanyak, jangan terlalu sering kena terik matahari. Nah itu kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Bukan kita takut mati atau takut penyakit, bukan. Tetapi saya sering kadang-kadang ditanyain, kenapa sih harus diet, menjaga makanan, gula jangan terlalu banyak, kolesterol jangan terlalu banyak, sedang-sedang saja. Bukan kita takut mati, tetapi kita ingin hidup kita berkualitas. Berkualitas artinya bisa beraktivitas, bisa sholat, bisa berbakti, bisa bermanfaat. Ya kalau toh harus sakit, ya kemudian harus berakhir perjalanan hidup kita, perjalanan kita tidak terlalu menderita lah. Kalau misalnya kita terlalu sembrono makanan, kadang-kadang stroke panjang, lama sekali. Ya bagus, itu sebagian daripada ujian, tapi selama kita masih bisa menjaga, kenapa kita harus kita abaikan? Terus kita jaga kesehatan. Ini juga nanti ada kaitannya dengan hadis yang disampaikan nanti. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menjadi pengikut setia Rasulullah, berazam kita, bersemangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan sosok yang sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang indah, di tempat tertinggi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 FM, Majelis Tabligh Udara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya kadang agak sedikit membingungkan, pesan kesempurnaan berislam beragama kita yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Ulun kaitkan dengan Muharram. Muharram ini biasanya terkait dengan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mungkin kalau yang lupa ya, 48 Hijriah, ini Muharram. Hari ini kita berada di tanggal ya ada mungkin 29 Muharram. Masih kita mengambil pelajaran dari cerita Muharram. Artinya Muharram ini kan kita bagaimana kita memperbaharui diri, memperbaiki diri, memperbaiki artinya baik, memperbaiki diri. Mungkin sebelum kita masuk tentang pelajaran memperbaiki diri ini, ya sedikit mengutip hadis Rasulullah, ada yang membahas ini sampai derajatnya sahih, tapi kita bisa ambil pelajaran karena dia bagian dari fadlailul a'mal. Apa hadisnya? Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini, saat ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang merugi. Yang ketiga, barang siapa mangkana yaumu syarrun, lebih buruk daripada hari kemarin, bukan rugi apalagi untung, mustahil kalau hari ini lebih buruk, dia bukan rugi tapi mal'unun. Yang rugi itu kalau sama. Ada pertanyaan, kok sama disebut rugi? Contoh, kita beli HP 2 juta. Kemudian pada hari yang sama kita jual juga, karena kita pedagang, kita jual 2 juta. Logika kita 2 dikurangi 2, 0. Artinya gak ada rugi, gak ada untung. Tapi kalau dalam hadis tadi, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, belinya 1 juta, jualnya 1 juta, disebutkan di situ dia adalah orang merugi. Kenapa? Ternyata dalam perdagangan juga rugi. Apa ruginya? Karena variabel dalam perdagangan tadi tidak dihitung berapa ongkos transportasi. Karena kita berangkat ke Banjarmasin pakai transportasi 2 juta belinya, ongkos memilihnya, variabel waktu yang terbuang, variabel pikiran kita yang terkonsentrasi untuk membeli barang itu, ternyata tidak ada harganya. Maka seharusnya ketika kita membeli barang 1 juta, enaknya dijual berapa ya? 2 juta kah? kebanyakan berujung pada munukarikan. Ya, asal ada keuntungan. Nah, itulah yang orang yang rabih beruntung. Kalau sama rugi, kenapa? Ada variabel waktu, mungkin bisa ada kerusakan, mungkin ada resiko-resiko lain. Ini yang menjadikan kita merugi. Tetapi kalau hari ini lebih buruk, maka dia adalah syarrun. Baik, ini belum masuk kepada hadis pesan daripada Jibril. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, bainama kunna nujulusan inda Rasulillah. Itu hadisnya. Suatu ketika Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat dan yang lainnya duduk dalam sebuah majelis. Tiba-tiba datang sosok pakaiannya putih bersih datang menghadap Rasulullah. Maka sahabat berpikir, ini siapa? Kalau dikatakan dia orang kampung itu, orang Madinah, kok gak ada yang tahu? Berarti dia orang jauh. Tetapi kalau dikatakan dia orang jauh, harusnya dia naik onta, naik keledai, naik kuda, artinya bajunya kotor. Tetapi tidak terlihat kotoran, artinya bajunya bersih, berarti orang kampung Madinah. Tetapi bersih, tetapi gak ada yang kenal, berarti orang jauh. Maka bingunglah para sahabat, siapa orang ini, menjadi tanda tanya besar. Dan beliau masuk dan langsung menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, berhadapan begitu dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mengusik beliau dan membiarkan beliau duduk di depannya. Kemudian sosok ini bertanyalah kepada Rasulullah. Di dalam hadis riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumi ittala alaina rajulun shadidu bayadi sab, putihnya luar biasa, sadisu sawas misar, rambutnya hitam kelam, la yura alaihi athar safar, tidak terlihat perjalanan, wala yu'raf minhu ahad, tidak ada yang tahu siapa dia. Kemudian datang pada Rasulullah, menempelkan, kemudian bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, wahai Muhammad, Islam itu apa? Maka Rasulullah dengan tegasnya menjawab, Islam itu ya rukun Islam lah, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Selesai Rasulullah menjawab, maka sosok ini berkata, sadaqta, Anda benar. Maka sahabat pun tambah bingung, ini siapa orang ini? Dia bertanya harusnya, oh iya terima kasih, ini jawabannya Anda benar. Berarti sosok ini tahu jawabannya. Berarti dia bukan bertanya, tapi ngetes. Tambah besar pertanyaan sahabat, siapa dia ini? Kemudian sosok ini bertanya lagi, mal is iman, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan 6 jawaban, antuk minabilah, beriman Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan takdir, baiknya dan buruknya. Setelah beberapa waktu, kemudian sosok menjawab, sadaqta, Anda benar. Wah, sahabat tambah, ini bertanya, apa mau main-main? Biasanya ketika orang badui bertanya, dijawab, enggih, terima kasih, keluar. Ini, Anda benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Mal ihsan, apa sih ihsan itu? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau melihat Allah seolah-olah melihat. Allah beribadah, engkau beribadah kepada Allah, maaf. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Yang ketiga, pertanyaan keempat, mata sah, kapan hari kiamat? Maka Rasul tidak menjawab, dan menjawabnya, mal mas'ul bi'alami bila sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, pian dan saya sama-sama tidak tahu. Parai, ya kita parai betakon. Sama aja kita itu kada betahu juga. Nah, sahabat berpikir ini kayaknya akrab dan cukup kenal, cukup dekat ini. Cuma siapa enggak tahu siapa itu. Fadkur amartya, sebutkan tanda-tandanya, satu antadil amak robata. Nah, pemirsa, tadi pertanyaannya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, wa matasa'ah. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah, maka beliau pergi dari tempat itu. Kemudian setelah fala bisa malian, setelah beberapa waktu, Rasul bersabda, wahai sahabat, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi? Rasulullah bertanya kepada Umar untuk mewakili sahabat yang lain. Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah yang dan Rasulnya saja yang tahu. Maka Rasul menjawab, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, pendengar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Agama itu yang sering kita ketahui dua, Islam dan iman. Beriman kepada Allah, berislam artinya melaksanakan sholat, zakat, puasa, syahadat dan seterusnya. Tapi di hadis ini Rasulullah menjelaskan ada empat, ihsan dan keyakinan kepada hari kiamat. Ini jarang kita bahas. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ihsan? Ihsan disebutkan di sini adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah secara langsung. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Artinya, ulama banyak bahas, ini adalah bagian daripada kekhusyuan dalam sholat. Allahu Akbar, beribadah kita kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Di hadapan kita ada Allah, Tuhan yang kita sembah, yang jiwa kita ada di tangannya, yang nasib kita ada di tangannya. Kita menghadap Allah seolah-olah kita melihat Allah secara langsung. Maka kemudian kalau kita tidak mungkin atau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah yang melihat engkau. Maka ulama menyebutkan ini bagian daripada khusyuk, khusyuk tenang. Maka kemudian bagaimana caranya khusyuk? Ada caranya. Bagaimana kita mensatukan antara fikir kita, mulut kita dan hati kita. Mulut kita berucap Allahu Akbar, fikir kita berfikir Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Luar Biasa. Hati kita pun merasakan. Ketika tiga ini merasakan dan merasa di hadapan Allah, itulah bagian daripada khusyuk dalam pada sholat beribadah. Namun makna ihsan kita bisa jabarkan bisa lebih luas daripada hanya sekedar khusyuk. Walaupun ulama mengatakan ini adalah bagian dari maqam, maqamat sufiyah. Ihsan itu dari maqamat sufiyah, maqam yang cukup tinggi. Bagaimana seseorang bisa khusyuk, tahanus, berdekatan dengan Allah, bersatu dengan Allah. Kalau gampangnya kata ulama, wahdatul wujud atau bersatunya kita dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Tunggal. Ya ini terjadi perdebatan, tapi bagaimana kita merasa bersatu dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Kira-kira begitu. Tapi ada makna yang lebih luas daripada itu. Apa itu ihsan? Ihsan artinya dalam sebuah hadis cerita tentang penyembelihan, bahwa ketika menyembelih, ketika engkau menyembelih, idza dzabhtum fa ahsinu dzabihah, maka perbaikilah, ihsanlah dalam menyembelih. Bagaimana cara ihsan menyembelih itu? Fahiddu safratahu wa arihu dzabihatahu. Maka asahlah mata pisau Anda dan nyamankanlah sembelihan Anda. Itulah ihsan. Kalau begitu apa arti ihsan? Ihsan dari kata hasan, baik. Ahsana memperbaiki. Ahsana yusinu memperbaiki. Artinya bagaimana kita melakukan yang terbaik, menjadi lebih baik, melakukan yang terbaik. Tadi contohnya penyembelihan. Penyembelihan itu ahsinu. Ihsan dalam menyembelih. Bagaimana cara ihsan menyembelih? Asah safrotahu, ahiddu safrotahu, tajamkan pisaunya dan nyamankan sembelihan. Dua ini tidak menjadi syarat dalam penyembelihan. Kita menyembelih menjadikan sapi atau kambing kita tuh nyaman, tenang, kita kasih makan dulu, kita masih tenang, kita kasih tempat yang nyaman dia, kemudian mengasah. Mengasah tidak syarat, yang penting cukup tajam untuk memotong jalur makan, jalur nafas, dan salah satu urat nadi dari dua urat nadi yang ada itu cukup. Walaupun tidak terlalu tajam, tapi cukup untuk menyembelih, itu sudah cukup. Syaratnya bukan tajam itu menjadi syarat utama, tapi itu bagian daripada ihsan. Tapi ada juga yang menjadikan itu syarat. Tapi secara umum, sahnya penyembelihan adalah terputusnya dua atau tiga bagian daripada leher ini. Menjadikan sembelihan itu nyaman, menjadikan ini tajam setajam silet, itu tidak menjadi wajib, tetapi itu diharuskan agar penyembelihan itu dilaksanakan dengan nyaman. Kalau begitu, apa arti ihsan? Nah ini, maka kita dapat simpulkan bahwa ihsan adalah memberikan sesuatu lebih dari apa yang diminta. Ulun ulangi lagi, ihsan itu adalah memberikan sesuatu lebih daripada apa yang diminta. Kita diminta memotong tiga urat ini, tapi itu kita asah dengan baik sampai tajam setajam silet, dan kita nyamankan itu binatang sampai kita nyaman senyaman-nyamannya. Ini contoh yang dalam hadis ihsan, dalam pesan malaikat Jibril tadi. Apa? Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Artinya muraqabatullah, Allah melihat kita. Apa maksudnya? Ketika Allah melihat kita, maka kita akan melakukan sebaik-baiknya. Sama seorang tukang bekerja, kalau dia jadi tukang, ketika dia mengecat, kita nggak ada, bosnya tidak ada, apa yang terjadi? Sembarangan. Mungkin dia sambil pegang HP, sambil update TikTok, sambil selfie, mungkin dia sedang berteleponan, bekerjanya seperti itu. Tetapi ketika bosnya datang, maka langsung semuanya dikerjakan dengan sempurna. Wah, sibuk sekali dia. Nah, kira-kira itulah ihsan. Artinya ihsan adalah melakukan, memberikan lebih dari apa yang diminta. Khusyuk tidak menjadi syarat daripada sahnya sholat, tetapi dia menjadi penyempurna ibadah sholat. Tajamnya pisau itu tidak menjadi syarat daripada penyembelihan. Tenangnya binatang tidak menjadi syarat dari penyembelihan. Tapi itu kita berikan agar memberikan kenyamanan. Nah, kembali kepada ihsan dalam kehidupan kita. Pesan Jibril tadi, apa kata Rasulullah? Dia adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Artinya agama itu ada empat syarat. Yang kita ketahui selama ini, Islam. Yang kedua, iman. Nah, yang ketiga ini yang sering kita lupakan, ihsan. Artinya dalam hidup ini, seorang muslim tidak ada kata lain, dia harus selalu ihsan. Menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tidak ada pilihan kedua sama, tidak ada pilihan ketiga apalagi lebih buruk. Harus setiap hari menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, agar beruntung. Inilah ihsan. Ketika kita bekerja, seorang presenter radio tidak hanya bekerja ketika dia presenter, yang penting dia ngomong, tugasnya terselesaikan, tidak, tetapi harus bagaimana pemirsa mendengarkan suara dengan baik, melakukan dengan ihsan. Mungkin meja itu ada debu, ada kotoran, itu tidak menjadi tupoksi seorang presenter. Tapi ketika dia ingin nyaman, tenang berada di presenter, dia bersihkan itu. Menyapu mungkin ketika OB atau lupa, dia akan menyapu dengan senang hati, karena itu bagian daripada sifat seorang muslim, ihsan, melakukan yang terbaik lebih daripada apa yang diminta. Itulah ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat, ihsan itu menjadi ciri, penciri khas seorang muslim. Itulah kenapa kemudian pedagang-pedagang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Suatu ketika sahabat, ketika sampai di ujung Maroko, ini bukan berarti kita nanti akan menonton Maroko dengan Spanyol, udah selesai ya, Spanyol yang menang ya, Maroko
1: sudah selesai itu Pak.
2: Sudah selesai ya.
1: Ya, ya, ini menuju semifinal.
2: Sedikit yang sedikit ya, tambahkan. Ujung pantai, sahabat bertanya, berucap kepada wahai laut, wahai laut, hari ini aku sudah sampai ke Maroko. Islam dari Mekah Yesir sampai Maroko. Wahai laut, kalau di seberang lautan ini ada manusia yang saya harus sampaikan dakwah ini kepada mereka, sampaikan kepada kami, kami akan serangi, akan seberangi engkau untuk menyampaikan dakwah ini. Inilah penciri Islam. Itulah kenapa Islam itu sampai ke Indonesia. Ini sifat daripada pesan Jibril itu. Apa pesan Jibril? Huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril mengajari kita tentang agama. Tidak cukup dengan Islam, tidak cukup dengan iman, tetapi harus dengan ihsan. Yang keempat, keyakinan kepada hari kiamat. Nah, kira-kira itulah pesan Jibril yang harus kita camkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Menarik tadi apa yang disampaikan Ustaz. Sebagai presenter radio juga mesti kalau nyaman bisa ihsan, membersihkan ihsan tadi ya Ustaz ya.
2: Iya, itu karena itu penciri seorang iya, muslim iya, iya. Setiap muslim harus punya ihsan.
1: Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik, ini banyak sekali Ustaz yang pengen gabung. Boleh langsung saya sapa kira-kira Ustaz ya.
2: Ya.
1: Baik, ya, saya coba terima dulu penelpon pertama kita yang ingin bergabung di 562. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada Pak Cakrawala Bintang.
3: Bintang yang malam hari ini mendengarkan tausiah Pak Ustadz. Nah,
1: ya, Masya
3: Allah. Menarik sekali Ustadz tentang ya, dalam surat An-Nahl ayat 90 disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Perintah Allah, perintah inilah sama dengan sholat ya. Innallah yang muru bil adli wal ihsan, untuk menciptakan keadilan dan ihsan, yang juga merupakan pemikiran daripada pemimpin Islam Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia yang masuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, artinya pembebasan itu harus diterapkan kepada semua negara. Jadi kalau Amerika dan Israel menyerang Iran tanpa aturan, ini kira-kira bukan ihsan kira-kira. Karena mereka itu mengkaji secara liberal, artinya dari sisi Yahudi dan Nasrani aja. Jadi betul, untuk pelajari ihsan itu pelajari Islam kira-kira gitu nah. Karena ihsan itu ada di dalam Al-Qur'an, dalam An-Nahl 90, surat Lebah nih lah. Dan itu artinya untuk menciptakan ihsan itu kita harus menyadarkan Amerika dan Israel itu bang intinya. Jadi Indonesia ini harus juga mengerti tentang ihsan itu tadi. Pembukaan 45 itu jangan main-main, jujur. Artinya Indonesia ini bisa, kalau bisa Indonesia menjadi wasit di dunia internasional, Indonesia ini harus menjadi super power dulu. Sebab kalau kadang menjadi super power, kalau wasit itu kan dipikiran nih orang mungkin ada kemampuan bisa disipak pada pemain kena. Jadi
2: Dewan Keamanan
3: tentang ihsan ini, tentang kita jadi ingat film Terminator yang judul yang bintangnya Arnold Schwarzenegger. Jadinya ini berbulik membaiki masa lalu tuh nah. Nah, jadi kita mengambil hikmahnya bahwa kita ini harus membayangkan diri kita, kita ini berada di hari kiamat. Tadi kan tentang hari kiamat kalau Ustaz lah. Hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kita berdiri di situ. Kita di sidang Tuhan. Di jaksanya malaikat anu penjaga neraka, non iblis saksinya. Nah, pembela kita ini Muhammad dan kaum muslimin tadi Bang. Jadi pada itu dalam surat Al-Haqqah dan Ma'arij, artinya seluruh umat manusia ini hendak minyak itu hendak kalau bisa seluruh umat manusia membela minyak. Berarti kayak Trump ya, kalau kalau perlu keluarga dan saudara sampai anak cucu dikorbankan untuk membela dirinya nih.
1: Baik.
3: Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Kalau itu kan surat Al-Ma'arij dan Al-Haqqah lah. Jadi kalau baru aja bang kita baca nih kebetulan di masjidnya. Nah. Jadi kalau kita bayangkan itu kita boleh ke dunia ini nah. Ya di sini. Di sini kita mulai. Jadi kalau kita berpikir terbalik, kita tuh harus memulai lahir kita ini berada di hari kiamat mundur ke belakang. Ya di sini.
2: Betul, betul.
3: Di sini ini kita merantau ke dunia ini nah.
1: Iya,
3: Lalu kita akhirnya memperbaiki diri kita yang sebenarnya kita ini berada di posisi hari kiamat tadi kan, biar Ustaz tadi kan, Ustaz itu.
2: Betul.
3: Jadi sekarang lah kita perbaikinya, kita nanti itulah hikmah dari film Terminator
1: tadi
3: kepulik gitu lah untuk memperbaiki itu selama selalu.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada poin nanti penting di cerita Terminator nih.
1: Siap, luar biasa Ustaz. Nanti kita tampung dulu Ustaz ya, boleh? Kita berlanjut ke penelpon selanjutnya. Siap. Kita menuju ke WhatsApp terlebih dulu nih, ada dua penelpon nih, mohon maaf. Ada Pak Muas dan Pak Idham Syah. Tapi yang duluan ini Pak Idham Syah ya terlebih dulu. Mohon maaf Pak Muas, nanti bisa telepon balik lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Idham Syah di Banjarmasin. Banjarmasin Ustaz.
2: Masya Allah.
4: Banjarmasin Barakat di Sultan Adam.
1: Sultan Adam.
4: Jadi tadi ilmu tertinggal yang mengikuti pencerahan Pak Ustaz itu kan ada iman Islam, ihsan. Mana sebutannya tertinggal
2: Tentang keyakinan tentang hari kiamat.
4: Keyakinan.

0: 562 dulu. Mohon maaf Pak Muas, mudah-mudahan nanti bisa kita sapa juga Pak Muas. Kita ke 562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Ibu Ruhinah di Banjarbaru. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidin di Trikora, Ustaz.
1: Di Trikora.
2: Oh,
0: Parak Balan, Ustaz.
2: Anak kampus
1: dari gubernuran kan. Ustaz ulunne tentang ihsan, Ustaz lah. Misalnya ketika salat kan anu apa kita mangkaya ini hubungannya sama kayak Pak Haji Idham Sahlade itu kan
2: khusyuk
1: hati lawan khusyuk badan jadi khusyuk hati ini nang rasa anu sedikit kadang-kadang kan ada bisa misalnya apa model tak apa ngarannya tak segi sel nah lalu
2: ingat kita kunci
1: aku sedang salat nah kayak itu. Jadi Allah tadi membulikakan ulun, apakah itu masuk dua ihsan? Nah Allah untung Allah tadi membulikakan hati ulun, ano ulun ingat waktu salat. Nah jadi ulunnya minta tambah hiakan lagi nah supaya salat kita itu jangan sampai apa kurang benar khususnya. Nah nggih kayak apa misalnya kan caranya nang paling tawa kayak itu nah nggih supaya masuk dalam khusuk kayak itu kan. Nggih, masuk khusuk misalnya kan 50% apa 75% khususnya. Nah, nah kalau 100% mungkin itu artinya orang yang lebih padahal enggak kayak buhentian kira-kira. Nggih. Kayak orang-orang awam ini artinya kan 100% tuh khususnya mungkin ya kadang-kadang. Nggih, nah jadi supaya bisa juga supaya bisa nang khususnya tuh nang ya paling kada 90% 95% ya kalau. Nah, nggih.
2: Iya,
1: ulun mohon apa pemberian pian ilmunya nah kayak itu nah. Nggih. Sebelum dan sudahnya ulun maaf jadi dan batin. Makasih. Padle juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ini kayaknya berhubungan Ustadz ya dengan Pak Idham Syah. Jadi kita anggap satu poin pertanyaan Ustadz ya. Berarti masih ada kesempatan satu lagi Ustadz supaya kita ganjilkan boleh Ustadz ya?
2: Boleh.
0: Kita sebelum kita tersambung dengan penampun kita, tapi mengingatkan dulu untuk pendengar dan pemirsa, kita sudah memasuki waktu salat isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat isya. Kita lanjut lagi untuk Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padli.
0: Baik, masya Allah. Silakan Pak Muas dengan Pak Ustadz Mabrur.
2: Akhirnya nyambung kalau juga
3: Padli
2: ya.
3: Itu di dalam Al-Quran artinya orang yang diberi kelebihan.
0: Masya Allah. Amin.
2: Masya Allah. Ya,
0: amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
2: Amin.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin. Di dalam hadis Muslim ada pertanyaan dari Jibril itu yang tentang hari kiamat. Okay. Rasulullah menambahkan pula ada 5 perkara yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya selain Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Luqman ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa nuzal wa yunazzil waisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu al-ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui siapa yang ada di dalam rahim dan apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz luar biasa ini. ini beberapa penelpon kita sudah masuk, ada 4 kurang lebihnya.

0: Ustaz ya, di kesempatan malam hari ini. Dan ada satu lagi sebenarnya, tapi nggak tahu nih sempat apa tidaknya. Kita coba jawab dulu Pak Ustaz untuk empat penanya kita. Tadi ada Cakrawala Bintang yang pertama, beliau ada komentar yang menarik juga dari Ehsan tadi, dan juga ada mengungkit sedikit tentang film Terminator juga Ustaz ya tadi ya. Lalu ada Pak Idham Syah dan juga Ibu Ruhinah tentang sholat khusyuk. Pendengar Ustaz ya, bagaimana ini caranya? Dan Pak Muas tadi ada sedikit tambahan juga terkait dengan ada lima perkara, ya lima hal tadi ya, yang diketahui semua umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baik Ustaz, mungkin singkat Ustaz, bagaimana tanggapannya untuk pendengar kita yang sudah bergabung, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Cokro. Jadi memang beliau terlepas. Jadi pertanyaan yang keempat tadi, ketiga iman, Islam iman, kemudian ihsan, yang keempat kapan hari kiamat. Maka dijawab yang ditanya, sama-sama kita nggak tahu. Kalau begitu tolong kasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada dua disebutkan. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, antakunal hufat urat ahlah, tidak bersandal, kada berbaju, kada kawam menafkahi anak bini, tetapi kawam membangun tinggi-tinggi. Nah ini juga bagian daripada ulun serasnya pernah juga menyampaikan tentang ihsan di cerita ini. Cuma ada penambahan sedikit tadi bahwa ihsan itu adalah memberikan sesuatu lebih dari apa yang diminta. Itu ahsan yuhsin. Nah kembali tadi dari Pak Cokro, jadi memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa maju ke depan berpikirnya, artinya kita masuk ke hari kiamat, kemudian kita berpikir apa yang harus kita lakukan sekarang. Mungkin begini, ada ilustrasi begini, dalam kehidupan ini kalau kita bisa mendatangkan masa depan kepada sekarang dengan cara yang benar, insya Allah mereka akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Mendatangkan masa depan ke masa sekarang. Kiamat itu harus ada di bayangan kita. Kita harus membayangkan bahwa kiamat itu datang kepada kita. Kemudian kita bayangkan, kita dengan kondisi sekarang ini, dengan keimanan yang ada, dengan amal yang seadanya, dan dengan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, kira-kira tempat apa yang layak ketika kita datangkan hari kiamat itu sekarang? Maka jawabannya, dan ini cara mendatangkan masa depan kepada sekarang itu dengan cara yang benar, artinya kita jangan mengatakan, wah pasti masuk surga dong, Allah kan Maha Pengampun. Tapi perlu kita ingat, kita berdosa, kita punya amal sedikit, kita punya kesalahan dengan orang tua, belum ini. Artinya yang kita bayangkan, kira-kira kalau sekarang datang hari kiamat, kira-kira tempat kita di mana? Nah, kalau kita bisa mendatangkan dengan benar, kita tercengang, ya Allah, saya masuk neraka, kalau gitu saya harus banyak beribadah. Nah, itu kira-kira poin dari cerita Terminator tadi. Al-Quran selalu menjelaskan tentang hari kiamat. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendatangkan gambar hari kiamat itu ke sekarang, dan kemudian kita bercermin kira-kira kita di mana posisinya. Dengan cara yang benar, dengan cara yang apik dan benar, sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Kalau kita banyak berdosa, kita akui. Nah, inilah ciri-ciri orang sukses, inilah ciri-ciri orang yang akan selamat. Sama juga ketika mahasiswa, mereka mendatangkan kira-kira 10 tahun atau 5 tahun akan datang itu kan jadi apa? Dengan kondisi koler belajar, koler melaksanakan tugas, koler mengetik, koler segalanya serba koler, kira-kira 10 tahun datang akan yang kita datangkan sekarang itu gimana bentuknya? Kita dalam 10 tahun akan datang ini bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Kita yang koler, kita yang malas, maka kita ketika kita tercengang, ya Allah, saya akan menjadi pengangguran, tidak ada yang menerima saya bekerja, rezeki saya akan seret. Kemudian kita tercengang dan terjengah, dan kita saat ini kita berubah. Kita akan datangkan hari depan itu dengan cara yang indah, dengan cara apa kita bekerja gampang melamar karena kita punya potensi luar biasa, maka sekarang kita gali potensi itu. Nah, kira-kira begitu Srip, resep bagaimana kita akan sukses di akhirat. Dan inilah yang disebutkan dengan ihsan, kita bisa mendatangkan masa depan ke masa sekarang. Ya mungkin itu sedikit ilustrasi dari cerita Pak Cokro Alabintang tadi tentang surat An-Nahl. Dan Allah berkali-kali menyambatkan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu derajat yang kalau kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan kita mengakhiri kehidupan dengan cara yang terbaik, itulah surga. Nah itu. Kemudian yang kedua dari Pak Ed Hamzah juga, Pak Ed Hamzah ini bercerita bagaimana khusyuk badan dan hati dan agar bisa totalitas. Kemudian Ibu Ruhinah juga tentang apa resepnya. Salah satunya memang tadi betul kata Bu Ruhinah tadi, agak susah mungkin 100%. Dari kita membaca nusolli Allahu Akbar sampai kita assalamualaikum itu dengan khusyuk. Karena apa? Setan selalu membisiki kita, hajat kita juga membisiki kita. Bahkan tidak jarang Allahu Akbar kepikiran tadi di mana-mana andak obeng, karena seharian mencari obeng kada dapat-dapat, yang dapatnya tang. Kayaknya dulu pernah waktu begawian itu ada obeng di anus. Bahkan kadang-kadang dalam sholat itu keluar. Bahkan Rasulullah, Umar bin Khattab, kemudian Imam Hasan Al-Banna, ketika sholat terfikir solusi dari masalah dari apa yang sedang dihadapi. Artinya kalau begitu, lintasan-lintasan pikiran ini ada sesuatu yang normal. Maaf ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita, waduh, sholat saya tidak khusyuk, saya bagaimana khusyuk. Kemudian ada yang ragu-ragu, Allahu Akbar, aduh belum khusyuk nih Allahnya, takbirnya Allahu Akbar. Kadang-kadang akhirnya kemudian kita mengejar khusyuk dengan 10 kali takbir. Orang ruku kita masih Allahu Akbar karena belum rasanya, belum khusyuk. Ingat, khusyuk bukan syarat sahnya sholat, tapi khusyuk ihsan adalah cara menyempurnakan ibadah sholat. Tidak syarat, tetapi dia ingin, kalau kita ingin sempurna perlu tambahan khusyuk. Sama tadi menyembelih dengan diasah, menyembelih pisau diasah, itu menyempurnakan, tidak syarat. Karena syarat ini standar utama, standar dasar. Syarat-syaratnya khusyuk, syaratnya sah apa? Rukun, syarat, wajib, dikerjakan, selesai. Tanpa sunnah pun, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Wad-Dhalin, Amin, Allahu Akbar, sah. Tapi belum sempurna. Maka ihsan menjadi penyempurna daripada ibadah sholat itu. Bukan berarti tidak perlu khusyuk, perlu juga khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi belum sampaikan bagaimana kita mensatukan fikir kita, pertama mulut kita, fikir kita dan hati kita menjadi satu. Ini sebenarnya dekat nih kan? Hati ada di sini. Hati itu sebetulnya bukan hati yang di sini ya. Kolbu itu bahasa Arabnya jantung di sini. Makanya kalau sakit hati yang disebutkan bukan di sini, hati kita itu sebelah sini, tetapi hati kita itu ada di dada. Kenapa? Sebenarnya kolbu itu adalah jantung, heart itu jantung, tapi bahasa Indonesia hati itu panjang lagi pembahasannya. Hati kita, mulut kita, pikir kita menjadi satu. Ketika kita membaca Alhamdulillah, mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, pikir kita segala puji, kita memuji Allah. Hati kita merasa, ya Allah, indahnya putusanmu, baiknya engkau, luar biasanya engkau, engkau mengatur segalanya. Itu fikir kita, hati kita. Ketika ini menyatu, itulah arti daripada khusyuk. Ya, nah bagaimana caranya? Ya caranya adalah kalau ada keahlian atau kemampuan tadi, ustadz-ustadznya juga luar biasa tadi sudah bisa bahasa Arab. Kalau kita bisa faham apa yang kita bacakan, minimal Al-Fatihah aja 7 ayat, dan itu tidak perlu sampai 10 menit kita langsung bisa hafal tuh terjemahannya. Ya 5 menit lah kita bisa hafal terjemah, karena kalimatnya tuh gampang dan simpel sekali Al-Fatihah itu. Dan Allah menjadikan Al-Fatihah simpel dan mudah untuk diingat dan dihafalkan. Alhamdulillah kita tidak perlu semuanya. Oh, kita sedang memuji Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Kasih kepada semua makhluknya. Malik Yaumiddin, di hari kiamat Allah Maha Penguasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, Engkau, hanya kepada Engkau aku menyembah, beribadah dan meminta. Dua kalimat, meminta dan beribadah. Iya, keterbayang ya Allah aku sedang sholat ini hanya kepada untuk Engkau. Ihdinash shirath, ya Allah tunjuki jalan yang benar. Kalau bisa satu surah itu ingat terus, itu bagus. Kalau hanya satu ayat juga tidak apa-apa. Sholat kita sah dan benar. Nah, mungkin hari ini satu ayat kita ingat, besok ditambah lagi 2 ayat, besoknya 3 ayat, sampai satu surah Al-Fatihah dulu. Kalau kita mengetahui terjemahan, terjemahannya lah dulu. Kemudian surat Al-Ikhlas misalnya, itu bukan panjang, pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita tahu kuncinya. Allahu ahad, Allah Esa, Allahus Somad. Nah, di kalimat As-Somad kita ternyah, kepada Engkau aku bersandar ya Allah, kusandarkan cita-citaku, kusandarkan harapanku. Jadi satu surat ini, ayat berikutnya itu penjelasan. Jadi kita ambil kuncinya daripada surat itu. Engkau tempat aku meminta, bersandar nasibku pada Engkau, bersandar semuanya untuk Engkau. Nah itu. Nah, kemudian misalnya An-Nas, qul a'udzu bi malikin nas, kalimat apa kuncinya? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan. Artinya qul a'udzu bi nas, ya Allah aku meminta pertolongan dari gangguan bisikan ini ya Allah. Satu kata itu saja kita ingat, ketika surat satu surat itu terbaca, kita ingat kita sedang meminta pertolongan dari Allah untuk dari bisikan. Itu sudah menambah kehusyuan kita. Ketika kita sujud, Subhanallah, suci Engkau ya Allah, Engkau lepas dari segala kekurangan. Rukuk, sujud, itu yang kita bayangkan, itulah bagian pada penyempurna ibadah sholat kita. Nah, kira-kira itu untuk Bapak Idhamsah, juga Ibu Rohina. Untuk Pak Mu'ad, Pak Mu'az, ya betul sekali itu. 5 perkara yang itu tidak kita tahu, cuma ada kadang-kadang orang yang salah memaknainya. Ya kalau kita tahu ini sudah setayo-tayonya, tidak itu poinnya. Bukan berarti kita sudah ditentukan takdirnya, sudah ditentukan kapan matinya, sudah ditentukan rizkinya, sudah ditentukan apa yang kita, karena semuanya diketahui oleh Allah. Maka ada ulama mengatakan begini, kalau engkau terlalu pasrah sama sekali tidak berusaha, apakah engkau tahu apa isi daripada lauhil mahfuz yang di dalamnya ada takdir kita? Toh semuanya itu menjadi rahasia. Sengaja Allah saja yang tahu, manusia tidak pernah tahu. Sengaja ini dirahasiakan oleh Allah. Apa inti rahasia? Inti rahasianya adalah supaya kita berusaha maksimal dalam kehidupan ini. Itulah rahasia. Bukan kemudian ya takdirnya sudah di situ aja, kada kawai aku sudah, kada kawai lagi dikaras-karas itu takdirku sudah kayak itu. Tidak itu. Intinya adalah tentang bagaimana, karena ini rahasia, Anda bisa sukses, Anda bisa sugih, dan Anda bisa miskin. Kalau kita katakan kada kawai sudah, berarti apakah kita yakin kita sudah ditakdirkan Allah menjadi miskin? Kan ada alternatif, kita akan menjadi sukses, kaya dan luar biasa. Kenapa tidak kita kejar itu? Karena ini adalah rahasia. Rahasia itu kan 50-50, bisa untung, bisa rugi, bisa sugih, bisa kada sugih. Kenapa kita memaksakan diri kita untuk menjadi miskin karena berargumen bahwa itu takdir kita? Kenapa kita tidak berpikiran kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi luar biasa, sehingga tenaga kita, effort kita menjadi luar biasa. Nah, inilah kira-kira cerita takdir itu. Allah memberikan lima tadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri bi ayyi ma fil arham, wa ma fi ayyi ardin wa ma za taksibu ghada. Lima ini memang rahasia Allah, tetapi bukan berarti kita pasrah. Justru dalam takdir itu kita disuruh untuk berusaha sejauh itu kita mampu dan sebisa kita bisa lakukan. Nah, itu ya mungkin itulah rahasia takdir, dan itu menjadi bagian daripada rukun iman yang menjadi kita yakini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memenuhi apa yang ditanyakan ya.
0: Baik. Luar biasa Ustaz. Wah, ini apa kata orang itu ya, paket lengkap insyaallah Ustaz ya yang disampaikan kepada pendengar kita.
1: Malam ini luar biasa nih. Bapak-bapaknya ini luar biasa nih.
0: Ya, masya Allah, ini pertanyaan tingkat dalam kayaknya Ustaz ya sudah ya.
1: Ini Ustaz dan Ustazah yang bertanya ini.
0: Masya Allah. Jadi akhirnya kita bisa berbagi ilmu ya Ustaz ya.
1: Ulun mungkin ketika menyampaikan ini sebenarnya ulun belajar kembali, berintrospeksi, meyakinkan bahwa ulun harus mengamalkan, ulun harus memperbaiki. Karena ini bagian dari pembelajaran juga, ya. Samping mengingat-ingat yang sudah dipelajari.
0: Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terakhir Ustaz, mungkin singkat sebagai penutup kita, mungkin sebagai closing statement juga di malam hari ini, pesan kepada pendengar kita ataupun juga hikmah apa yang bisa kita petik dari perbincangan kita di malam hari ini. Singkat saja silakan Ustaz malam ini.
1: Terima kasih. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pesan Rasulullah, dia adalah Jibril mengajari kita tentang agama. Jadi agama tidak hanya, bukan berarti tidak ya, tapi tidak hanya Islam dan iman, tapi harus disempurnakan menurut Jibril dengan ihsan dan keyakinan penuh kepada hari kiamat. Apa maksud keyakinan kepada hari kiamat? Waktu kita tidak banyak, kesempatan kita sedangkan sedikit, karena tanda-tanda yang disebutkan itu sudah ada saat ini. Maka empat ini menjadi pilar daripada kehidupan beragama. Mudah-mudahan kita menjadi selalu ihsan, menjadikan hari ini terus memperbaiki, menjadi lebih baik, memberi sesuatu lebih daripada apa yang diminta dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan, sampai perjalanan kita, di akhir perjalanan kita, ketika Allah mengatakan berhentilah, maka saat itu kita menghadap Allah dengan hati yang lapang dan kesiapan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Apa yang ulun sampaikan, ulun mengingatkan diri ulun sendiri, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Wassalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas berbagi ilmunya kita di malam hari ini, dan saya sebagai moderator lah bahasanya juga ya, sebagai penyiar malam hari ini mengucapkan permohonan maaf juga apabila ada kekurangan kata ataupun juga kesalahan dalam melakukan siaran kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz dengan berbagai topik lainnya.
1: Amin.
0: Amin. Ya Allah. Dan terima kasih kepada pendengar serta pemirsa di luar sana yang sudah mendengarkan kami. Sampai di sini perjumpaan kita di Tablik Udara. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Ya, pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral.
1: Pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak, karena di direktorat tim reserse perempuan dan anak dan pemberantasan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
2: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
3: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
2: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
6: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
7: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
8: Apanya?
7: Bapak aja tadi MPLS-nya?
8: Bapak tepuk tangan.
7: Oh, okay. Apalagi MPLS tadi?
8: Apa? Ada nyanyinya lah.
7: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
6: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
5: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
6: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumma Muhammad melaporkan.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
9: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
9: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
11: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
12: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
13: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama, Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yaqut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yaqut menjawab dengan singkat.
12: Ya, alhamdulillah, sudah PK 1 ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
11: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
12: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya, Mas, ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
16: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
17: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
15: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar, prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
18: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
19: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
18: Sementara itu, Fakhruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
20: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
18: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Banjarmasin dengan judul Retret Pastores Keban di Tahun Misi dan Evangelisasi bersama Romo Ignatius Alparis Priangkono, Romo Managamtua Heribertus SC, dan Romo Apollonius Wensi Wawor MSC. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: para pendengar dan para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, selamat berjumpa kembali bersama kami komunitas Immaculata ke Sepan Banjarmasin. Kali ini kita berjumpa lagi bersama
1: saya Romo Managamtua Simbolon SJ
2: dan saya Pastor Wensi Wawor MSC.
0: Para pendengar dan pemirsa Pro 1 Banjarmasin, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang tema kita, mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum acara kita mulai. Romo Wensi, mohon doa untuk berdoa pembukaan.
2: Para pendengar dan para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, marilah kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Murah, Maha Baik, lagi Maha Penyayang, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh hadir kembali untuk pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, di mana kami akan merenungkan dan membagikan pengalaman retret kami, para imam dan uskup. Semoga apa yang kami alami pada masa retret dapat kami bagikan kepada para pendengar dan para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Semoga akan membawa kegembiraan dan sukacita, membawa berkat bagi sesama, khususnya mereka yang miskin, menderita dan tersingkirkan dalam kehidupan kita. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini boleh berjalan dengan baik, aman dan lancar dari awal sampai akhir, sehingga membawa kegembiraan dan sukacita bagi kita semua. Doa ini kami bawa kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Romo Wensi untuk doa pembukaannya. Dan kita akan masuk dalam pembicaraan yang baru-baru saja terjadi di keuskupan kita, yaitu retret para imam. Mungkin Romo Managam bisa bercerita tentang retret kemarin, apa itu retret dan sebagainya pada para pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih Romo Alparis. Rasa-rasanya istilah retret banyak sudah didengar oleh para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Secara umum, retret itu berasal dari bahasa Latin, dua kata, re dan trahere. Re itu kembali, trahere itu menarik. Maka secara harafiah, retret artinya menarik kembali. Apa yang ditarik? Tentu saja diri kita. Menarik diri kembali supaya kita bisa bersama-sama dan menuju kepada Tuhan. Kurang lebih gambarannya seperti Marta dan Maria dalam kitab suci, dan juga beberapa para kudus. Nabi Elia juga mengasingkan diri, Nabi Yesaya juga sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan mereka, mereka juga melakukan retret, retrahere, menarik kembali. Maka judul resminya adalah Retret Pastores 2026. Artinya retret para pastor, retret para imam keuskupan Banjarmasin. Ada 39 imam dan satu orang uskup, ditambah satu lagi pastor yang membimbing retret. Total 41 orang berkumpul di Wisma Sikar Banjarbaru dari tanggal 6 sampai 10 Juli 2026. Dan dalam retret tersebut, sang pembimbing Pastor Paulus Tony Tantiono, OFM Kapusin, seorang dosen kitab suci di Universitas Widya adalah di Pontianak, memberikan tema tentang misi dan evangelisasi sesuai dengan fokus pastoral keuskupan kita tahun ini, tahun misi dan evangelisasi. Tentu nanti akan lebih dijelaskan secara gamblang oleh Pastor Wensi berkaitan dengan materinya. Tetapi saya mau menceritakan tentang dinamika retret itu sendiri. Retret itu isinya ngapain ya? Pertama, sang pembimbing retret menyiapkan bahan-bahan, lalu kemudian menyampaikannya dalam sebuah acara, kami biasa menyebutnya dengan konferensi. Dalam sehari ada dua kali sesi, konferensi pagi dan konferensi sore hari. Lalu kemudian di antara itu tentu saja kegiatan-kegiatan rohani. Yang pertama-tama Ekaristi bersama. Secara bergantian kami memimpin misa. Lalu doa-doa, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore. Dan devosi, ada rosario dan juga ada adorasi. Maka berdoa dan mencoba untuk berefleksi. Dua hal inilah yang menjadi kegiatan utama dari retret dengan bantuan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh pembimbing retret. Tetapi pembimbing utama dari retret itu sendiri adalah Roh Kudus. Maka syarat utama yang ditegaskan juga oleh pembimbing, pertama-tama diminta kami hadir dalam retret tersebut dengan hati yang terbuka kepada Roh Kudus, agar kita bisa mendengar apa yang mau dia bisikan, kehendak Allah apa yang mau disampaikan kepada kita masing-masing, tetapi juga secara umum kepada kita sebagai keuskupan, para pastor, para pelayan pastoral di Keuskupan Banjarmasin ini. Romo Alparis, ada banyak sebenarnya cerita-cerita lucu juga selama dinamika retret kemarin. Namanya pastor-pastor biasa aktif sana kemari mengunjungi umat, memberi perminyakan, dan ketika sekarang disuruh duduk, berdiam, dan mungkin tidak menggunakan HP, tidak bermain media sosial, tidak mudah juga. Dan kalau kita sudah kenyang, apalagi kalau sudah konferensi sore, pasti ya terkantuk-kantuk. Dan ini menjadi hal-hal yang menarik di sela-sela dinamika retret tersebut. Lalu yang kedua adalah juga ketika sakramen rekonsiliasi. Bagaimana para pastor itu saling melayani satu sama lain. Saya meminta kepada salah seorang pastor yang lain, saya mau mengaku dosa. Lalu pastor yang lain itu meminta kepada pastor yang lainnya lagi, dia mau mengaku dosa. Kita saling melayani di dalam kebersamaan tersebut. Ini menurut saya juga suasana yang meneguhkan dan memberikan damai persaudaraan sesuai dengan tema retret kemarin. Lalu kemudian yang ketiga, kehadiran Bapak Uskup yang meskipun dengan otoritas dia sebagai uskup, tetapi tetap duduk bersama-sama dengan kami, mendengarkan pembimbing, mencoba untuk bersharing bersama, tidak mencoba untuk menggurui atau seolah-olah paling pandai, paling tahu, paling bisa, tetapi hadir bersama dengan para imamnya. Bagi saya ini juga peneguhan bagi para pastor-pastor di Keuskupan Banjarmasin. Dan tentu saja dengan kehadiran dari berbagai macam tempat, baik paroki kota, paroki pinggiran, paroki pedalaman, paroki Meratus, paroki Sawitan, paroki Tambang, tentu saja sharing-sharing akan memperkaya kita satu sama lain. Maka itulah yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran retret Pastores 2026. Dan kebiasaan ini dilaksanakan biennual, 2 tahun sekali. Jadi kalau tahun ini kita mengadakan retret Pastores Keuskupan Banjarmasin tahun depan, lalu para imam itu retret mencari waktunya sendiri sesuai dengan kongregasinya masing-masing atau unionya masing-masing. Dengan demikian kita bergabung dengan kongregasi atau tarekat masing-masing. Baru nanti tahun 2028 kami bergabung bersama lagi sebagai keuskupan. Begitu Romo Alvaris.
0: Tentu sangat kaya sekali pertemuan kemarin para Romo ya. Romo Bensi, boleh cerita dong isinya kemarin gimana sih? Isi dari retret kemarin mungkin bisa sharing kepada para pendengar dan para pemirsa. Isi dari retret itu.
2: Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, isinya dalam bahasa sekarang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Itu bahasa yang bisa dipakai. Kira-kira tidak persis seperti itu, tapi ada sedapnya, ada ngeri, bukan berarti ngeri semak sekali. Tetapi maksud saya, retret para imam dan uskup ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk menarik diri dari segala kesibukan dan aktivitas kita seperti biasa, rutinitas harian. Seperti kami di kantor Wisma Immaculate ini, ada office hour, ada jam kerja. Namun selama sepekan, persisnya tanggal 6 sampai 10 Juli 2026, kami sama sekali tidak mengurus kantor. Diserahkan kepada pegawai dan staff yang bekerja sehari-harian di kantor kami. Dan kami mengambil waktu untuk pertama-tama membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin menyadari arah hidup kami, panggilan kami sebagai imam dan biarawan yang berkarya di Keuskupan Banjarmasin ini. Tema yang kita ambil sebagaimana telah disampaikan tadi adalah mewartakan kabar gembira dalam damai persaudaraan, yang dibawakan oleh Romo Paulus Tony Tantiono OFM Kapusin. Sungguh menarik karena Romo Tony begitu biasa dipanggil, dia memberikan kepada kita selain dari pengalaman-pengalaman praktis, baik bekerja di kantor keuskupan, bekerja di lembaga-lembaga, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, ataupun pendidikan tinggi, di paroki-paroki atau di unit-unit karir setiap keuskupan, dan teristima di Keuskupan Banjarmasin,

0: dari itu Romo Tony juga memberikan pengalaman-pengalaman konkret secara khusus imam-imam yang berkarya di paroki-paroki di Keuskupan Banjarmasin. Karena memang sebagian imam yang berkarya di Keuskupan Banjarmasin, sebagian besar mereka berkarya di paroki. Karena itu contoh-contoh konkret berkaitan dengan pengalaman di paroki sungguh terasa. Apalagi ketika para romo diberikan kesempatan khusus pada hari terakhir, itu 2 jam setengah untuk membagikan pengalaman, sharing pengalaman tentang fraternitas mereka atau tentang komunitas mereka, komunitas persaudaraan, pengalaman hidup mereka bersama dengan teman imam, teman vikaris, wakil paroki, bagaimana mereka hidup bersama, bukan sebagai satu keluarga yang menikah seperti kaum awam lainnya, tetapi bagaimana mereka dalam satu komunitas bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan ada satu seorang paroki, ada saja seorang romo, dan bagaimana dia bertahan, bagaimana dia berjuang di tengah segala kesulitan, keterbatasan lingkungan umat masyarakat, sehingga dia tetap terus mewartakan, melaksanakan tugas sehari-harian sebagai imam. Selain daripada itu, Romo Tony juga memberikan kepada kita, memberikan dasar misi dan evangelisasi itu dengan apa yang disebut dengan spiritualitas misi. Selain dari itu, beliau juga memberikan contoh-contoh konkret misionaris-misionaris, pewarta-pewarta awal gereja, dari gereja perdana seperti Santo Paulus. Beliau meskipun mengalami tantangan dan kesulitan, mereka atau dia bersama dengan teman-temannya pergi dari Yerusalem keluar mewartakan sabda Tuhan ke seluruh dunia atau sampai ke ujung dunia, termasuk sampai di Keuskupan Banjarmasin ini melalui para romo yang diutus oleh tarekat-tarekat, ordo, kongregasi untuk berkarya mewartakan kabar gembira dalam damai persaudaraan di Keuskupan Banjarmasin ini. Itu kira-kira romo ringkasan saya yang dapat saya bagikan. Mungkin Romo Alparis, Romo Agam bisa memberikan tambahan atau menambah sharing berkaitan dengan retret para imam tahun 2026 ini.
1: Baik, terima kasih Romo Bensi. Nanti kalau ada hal yang lain mau tambahkan silakan. Tapi saya mau bertanya pada Romo Agam, sumber dari retret kemarin, Romo Tony itu mengambil dari mana saja, Rom?
2: Terima kasih Romo Alparis. Tentu saja sumber yang pertama adalah kitab suci. Dan dalam kitab suci itu banyak dijelaskan tentang gereja perdana. Bagaimana dari sejak awal misi itu adalah identitas dari gereja. Misi itu bagian dari DNA gereja. Kalau gereja tidak melakukan misi dan evangelisasi, gereja akan mati. Maka mau tidak mau, gereja harus bermisi. Dan dari gereja perdana pun kelihatan kita itu beragam, tidak seragam. Gereja perdana itu isinya para rasul, para perempuan, dan keluarga Yesus. Maka dari sejak awal pun gereja itu sudah bermacam ragam unsurnya. Dan dalam kitab suci, terutama tulisan-tulisan dari Lukas, yaitu kisah para rasul, diceritakan bagaimana juga para rasul mewartakan misi. Apa yang diwartakan? Kabar gembira. Kabar gembira apa? Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Itu diwartakan sampai ke ujung dunia. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah tradisi-tradisi, kisah-kisah yang ada di kalangan para rasul sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang kita tangkap dari kitab suci itu. Misalnya bagaimana gereja perdana itu berdoa bersama, berkumpul di ruang atas setelah Yesus bangkit dan juga setelah Yesus naik ke surga. Lalu bagaimana mereka mengumpulkan harta bendanya, dan berbagi di

0: antara mereka. Dan selain itu juga bagaimana mereka mengorganisasi atau membuat manajemen pastoral di tempat mereka masing-masing. Paulus tidak berhenti di satu tempat, dia berkeliling dengan jarak yang jauh, ribuan kilometer, dan dengan demikian dia juga mempercayakan jemaat-jemaat di beberapa tempat kepada penatua-penatua setempat. Ya. Dari situlah lalu kemudian muncul organisasi-organisasi yang secara umum bisa kita katakan demikian, tapi secara lebih khusus itulah gereja-gereja lokal yang muncul. Tetapi Paulus tidak hinggap hanya di satu tempat saja, dia terus berkeliling. Begitu juga dengan Petrus dan tentu saja Barnabas dan para rasul yang lain. Sumber yang berikutnya adalah dokumen-dokumen gereja. Romo Wensi tadi menyebutkan Evangelii Nuntiandi yang sudah ditulis sejak tahun 1974.
1: Ya.
0: Maka itu sudah 50 tahun lebih yang lalu oleh Paus Paulus VI. Dan kemudian diperbarui lagi, disempurnakan oleh dokumen dari Paus Fransiskus
1: ya,
0: tentang Evangelii Gaudium yang diterbitkan tahun 2013 oleh Paus Fransiskus. Bagaimana ternyata Evangelii itu tidak hanya kepada bangsa-bangsa, tetapi juga Evangelii itu juga berisi kabar gembira dan juga diwartakan dengan sukacita. Gaudium, istilah itu menjadi kata-kata yang pas. Dan salah satu tokoh yang diambil oleh Pastor Tony adalah Paulus. Paulus menjadi figur, menjadi patron, menjadi model, teladan, pola mewartakan misi dan evangelisasi. Meskipun dihajar macam-macam, dibenturkan pada penderitaan, dia tetap penuh dengan sukacita. Ada beberapa karakter-karakter Paulus yang juga disampaikan oleh Pastor Tony dalam kesempatan retret tersebut. Kerendahan hatinya, dia bekerja keras, dia itu tukang tambal tenda. Jadi dia itu bukan hidup dari minta-minta, mengemis, dikasih donasi, tidak. Dia bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai tukang tenda. Dan uang yang dia terima itu justru dia berikan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, Paulus yang sungguh-sungguh tangguh tetapi juga penuh dengan sukacita. Dia mengatakan, kalau ada orang yang berani bermegah, mari kita hitung-hitungan. Aku sudah berapa kali, 5 kali di penjara, 3 kali kapal karam, dicambuk 3 kali dengan jumlah
2: 49 kali 3,
0: bukan, dengan 40 kurang 1 39 kali dicambuk. Belum lagi dia dilempari batu, diusir,
1: dipenjarakan
0: dan berbagai macam halnya. Jadi padahal aku adalah asli orang Yahudi. Ibrani, muridnya
1: Gamaliel,
0: murid terbaik dari guru atau rabi Yahudi. Kurang apa, secara otoritas aku menang, secara menderita aku banyak, tetapi aku tidak mau bermegah. Nah, ini menjadi contoh bagaimana mewartakan kabar gembira kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan banyak penderitaan, berdarah-darah, tetapi juga penuh sukacita. Demikian Romo Alvaris.
2: Para Romo, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Tentu ada banyak hal di sana. Saya cuma mau mengingatkan pada umat Katolik, ingat baik-baik ya, mau melakukan apa, menolak apa dalam iman Katolik, dalilnya ada 3. Sekali lagi, dalilnya ada 3, yaitu bagaimana kitab suci mengatakan, bagaimana tradisi mengatakan, dan bagaimana ajaran resmi gereja mengatakan.
1: Atau magisterium.
2: Maka tadi dikatakan bahwa sumber-sumbernya tadi dikatakan kita fungsi tradisi.
1: Dan lagi ajaran
2: saya itu, mau mengatakan tradisi itu bukan kebiasaan seperti mitanoloni, doa arwah kedeguhan. Itu bukan tradisi. Tradisi adalah segala sesuatu yang diajarkan Yesus tetapi tidak tertulis. Lalu yang terakhir adalah magisterium,
1: ajaran ya, gereja,
2: ajaran resmi gereja yang tadi dikatakan oleh Romo Managap, Evangelisi Nultiansi dan
0: Evangelisi
1: Gaudium.
2: Nah, itu salah satu dua dokumen. Sementara banyak umat Katolik, tanpa merendahkan bahkan para imam sekalipun, banyak dokumen-dokumen resmi gereja, ada resmi gereja yang senantiasa ada dan ada sesuai dengan kebutuhan zaman, itu tak selalu dapat terupdate, itu ya.
1: Yeah. Ya,
2: kita dengar rendah hati bahwa kita pun perlu belajar lagi. Tapi sekali lagi, ketika kita berdiskusi dalam soal iman, dasarnya adalah bagaimana kita suci itu mengajarkan, bagaimana tradisi itu mengajarkan, dan bagaimana ajaran resmi gereja atau magisterium itu mengajarkan. Romo, dalam perjalanan kemarin, saya sendiri pas banyak terpesona ya. Misalnya kalau pas Romo tahun itu memberikan konferensi ceramah, lalu ada yang mungkin bukan tersindir sebenarnya, perilaku itu mendekati kelakuan yang bagi kita ya bertolak belakang, lalu muncul nama-nama muncul berkali-kali nama saya muncul rupanya
1: karena Romo kan terkenal,
2: bukan disadarkan terkenal tidak sesuai dengan nama. Nama muncul karena tidak sesuai melakukan ajaran, tapi itulah kita pertobatan. Lalu dikatakan bahwa inti misi dikatakan dalam dokumen yang pertama itu Maria sebagai bang misioner. Mungkin ada yang mau men-sharingkan arti dari Maria sebagai bintang misioner.
0: Saya mulai, nanti ya. Romo Wensi ya. Akan menyempurnakannya. Dalam doa tahun misi dan evangelisasi Keuskupan Banjarmasin 2026, secara tegas dikatakan, sebagaimana Bunda Maria
1: ya.
0: Memberikan kabar gembira mengunjungi Elizabeth. Nah, di situ jelas-jelas Maria pergi mewartakan kabar gembira.
1: Ya.
0: Dan ketika Maria memberikan salam kepada Elizabeth, melonjaklah bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Nah, maka pertama-tama Maria itu sendiri sudah menerima kabar gembira dari malaikat dan dia mengamininya fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan lalu kemudian kabar gembira itu juga dia bagikan kepada Elizabeth, dan kemudian setelah itu dia selalu ada dalam setiap peristiwa hidup Yesus. Dari sejak kelahirannya sampai dengan sengsara dan wafatnya, sampai lalu kemudian kebangkitannya, penampakan-penampakan setelah kebangkitan, dan terakhir ketika Yesus naik ke surga. Maria selalu hadir dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, dan lalu ikut juga menjadi pewarta, menjadi misionaris, mewartakan kabar gembira keselamatan ini. Ada sebenarnya ahli-ahli yang mengatakan, kalau mau jujur, rasul yang pertama adalah Maria. Karena dialah yang pertama kali menerima Yesus. Gimana? Di dalam rahimnya. Ini adalah dia rasul yang pertama. Tidak mungkin dia menjadi rasul kalau dia tidak menerima Yesus. Itulah salah satu syarat menjadi seorang rasul. Maka dikatakan Maria sebagai bintang misioner dan evangelisasi. Romo Wensi mau menambahkan.
1: Baik. Saya ingin menambahkan, menarik apa yang disampaikan oleh Romo Agam berkaitan dengan Bunda Maria sebagai bintang misioner. Dan saya ingin menambahkan bahwa setelah Yesus berkarya di atas muka bumi ini, dan kemudian Yesus menderita sengsara dan wafat di kayu salib, Bunda Maria selalu menyertai perjalanan Yesus seperti dikatakan tadi Romo Agam. Tapi menarik bahwa kita berkorban untuk orang baik, banyak orang akan rela. Tapi berkorban untuk orang benar, apalagi rela menderita sengsara dan wafat dari banyak orang, belum tentu banyak orang ingin menyertai perjalanan hidupnya sampai akhir. Namun Bunda Maria memiliki karakter yang melekat pada diri Yesus, sehingga dia berada terus di dekat Yesus, termasuk ketika Yesus disalibkan. Bahkan setelah diturunkan, yang kita kenal dengan Bunda Maria memangku jenazah Yesus dengan istilah pieta, itu satu gambaran yang sangat jelas dan sangat kuat bahwa Bunda Maria itu memang selalu bersama dengan Yesus. Karena itu saya setuju juga kalau dikatakan bahwa rasul yang pertama dari Yesus itu adalah sesungguhnya Bunda Maria. Namun apa yang membuat dia menjadi bintang misioner Ardor et Lucer, berkobar dan bercahaya? Karena kebangkitan Yesus Kristus itu tidak saja membanggakan umat Kristiani, sehingga kata Paulus, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Namun lebih dari itu, kebangkitan Yesus Kristus itu tidak saja membanggakan, tapi harus diwartakan. Dan Bunda Maria tampil sesungguhnya sebagai pewarta kebangkitan Yesus Kristus. Itulah inti sesungguhnya Maria menjadi bintang misioner. Menerima kabar gembira tadi, tapi kemudian dia menjadi pewarta sabda Tuhan, tetapi juga pewarta dan pelaksana sabda, tapi juga dia secara khusus menjadi pewarta kebangkitan Yesus Kristus. Demikian, Romo.
2: Baik, sebenarnya kalau mau kita kupas di pagi lagi, tapi sudahlah, menerima sebuah pengajaran tentang apa itu retret, dan gambaran apa yang kita terima selama retret, tentu Bunda Maria sebagai bintang misioner, tapi kita sebagai para pewarta zaman ini harus diawali dengan pertobatan dan renungan jauh dari
1: teman
2: ya. Baik, terima kasih Romo.
1: Romo, ada istilah yang di menjadi kesimpulan bagi kita para Romo, apa yang diberikan oleh Romo Tony. Pada bagian akhir dia mengatakan apa? Setelah perjalanan retret ini kurang lebih seminggu, apa yang kita butuhkan atau apa yang dibutuhkan oleh para imam yang berkarir di tengah umat? Pertobatan pastoral, itu penting. Ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dan koreksi.
2: Maka Maria, sesungguhnya aku yang berat Tuhan, saja padaku. Tapi kita pertobatan pastoral belum dapat melakukan.
1: Betul.
2: Baik, okay, sekali lagi terima kasih Romo Mensi.
1: Terima kasih.
2: Romo Managap, para pemerintah. Pemirsa yang terkasih, para pemirsa Pro 1 Banjarmasin dan juga para pendengar, kita tutup pertemuan kita, perbincangan kita seputar retret dan juga tentang isi dari retret kami para imam keuskupan Banjarmasin. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya mau mendengarkan, mau melihat apa yang kami perbincangkan. Siapa tahu kita masuk terus tetap bergandeng tangan, berjalan bersama untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, untuk senantiasa bermisi. Gereja tidak pernah ada kalau gereja tidak pernah bermisi. Untuk itu, Romo Managam bisa menutup pertemuan kita ini dan juga memberkatinya.
0: Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar Radio RRI Pro 1. Mungkin tidak semua dari kita memang ditakdirkan untuk pergi ke pedalaman, ke sawitan, ke daerah tambang. Tetapi setiap dari kita, karena baptisan yang kita terima, kita dituntut juga untuk melakukan misi. Mewartakan kabar gembira sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, ketua RT, karyawan di kantor, sebagai bos, sebagai pimpinan, dan sebagai fungsi-fungsi atau status sosial apapun yang kita miliki, kita mewartakan kabar gembira. Tuhan Yesus sudah bangkit dan semua orang diselamatkan. Kita mohon berkat agar kita bisa bermisi di tempat kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu ke dalam dunia menyelamatkan kami, mengajari kami, dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami agar karya keselamatan yang Kau wartakan ketika Engkau masih hidup dan setelah engkau naik ke surga, itu terus berjalan sampai akhir zaman. Tuhan, kami juga bersyukur melalui Retret Pastores 2026, setidak-tidaknya kami para pastor diingatkan kembali akan identitas gereja untuk bermisi, keluar, mewartakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mewartakan keselamatan, bahwa setiap orang disayang sama Tuhan, dan Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Berkatilah kami dalam seluruh tugas dan pelayanan kami sehari-hari, apapun bentuknya, mungkin hanya sederhana di tengah gereja domestik kami masing-masing, yaitu keluarga, maupun di tengah masyarakat, di lingkungan paroki, di wilayah keuskupan, agar kami juga dapat menjalankan tugas dan peran kami dengan sebaik-baiknya, mewartakan kabar gembira Tuhan kami Yesus Kristus. Dampingilah dan bantulah kami dalam situasi yang seringkali juga mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Angkatlah kami ketika kami mulai mengalami frustasi, mengalami kelelahan, mengalami kebosanan, dan mungkin kehilangan arah. Semoga kami kembali dan mencoba melihat kembali Tuhan kami Yesus Kristus, beserta juga para rasul dan Santo Paulus yang menjadi pelindung misi kami. Tuhan, ke depan Keuskupan Banjarmasin masih mau terus maju dengan semangat yang berkobar-kobar dan bercahaya. Ada banyak usaha-usaha yang saat ini sedang kami buat agar pelayanan-pelayanan kami juga semakin menunjukkan pertobatan pastoral. Lindungilah kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Semoga kami sungguh-sungguh boleh menampilkan gereja yang bermisi, gereja yang melakukan evangelisasi, mewartakan kabar gembiramu sampai ke pelosok-pelosok pedalaman, tempat-tempat di mana orang membutuhkan keselamatan. Bunda Maria, Ibu kami yang baik hati, bintang misionaris dan evangelisasi, sudilah kiranya engkau melindungi, memberkati Bapak Uskup, para pelayan pastoral di Keuskupan Banjarmasin, dan seluruh umat Allah kesayangan yang saat ini juga sedang bergeliat untuk mewartakan sabdamu. Kita doakan salam Maria bersama-sama.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
1: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Kita semua, orang-orang yang kita cintai, kita doakan dan kita layani seluruh kegiatan misi dan evangelisasi kita, terutama di tahun 2026 ini, selalu mendapatkan lindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin Malam ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Malam ini kita hadirkan kerjasama dengan AIMI daerah Kalimantan Selatan. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu menuju Pekan Menyusui Dunia 2026. Nah, seperti yang kita ketahui, ada yang namanya istilah WBW ya tadi ya, yang bahasa Inggrisnya dari Pekan Menyusui Dunia atau World Breastfeeding Week 2026. Ini akan berlangsung kurang lebih di awal Agustus, selama sepekan, dengan tema yang menarik pastinya, yaitu adalah Support Breastfeeding, Every Step Matters. Nah, ini menjadikan sebuah gerakan kolektif yang patut kita apresiasi, patut kita gerakan juga, dan patut kita turut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti apa kemeriahannya di Kalimantan Selatan? Pastinya AIMI dari Kalsel akan mengadakan berbagai program dan kegiatan terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas Pekan Menyusui Dunia 2026, saya mau nyapa dulu narasumber kita malam hari ini. Saya manggilnya kakak-kakak aja deh ya, biar sepantaran kita malam ini. Yang pertama ada Kak Nida Fauziah, Ketua Divisi Dana Usaha AIMI Daerah Kalimantan Selatan. Saya coba sapa dulu, selamat malam Kak Nida. Halo, iya masih mute Kak Nida ternyata.
10: Maaf, ya. Selamat malam Kak Fadli.
9: Sehat kabarnya Kak Nida?
10: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu ceria dan sehat untuk berjuang menyusui untuk ibu-ibu di Kalimantan Selatan, Kak Nida ya.
10: Insyaallah.
9: Baik. Di sebelah Kak Nida ada Kak Siti Munawaroh, anggota Divisi Dana Usaha AIMI Daerah Kalimantan Selatan. Selamat malam Kak Muna.
11: Iya, selamat malam. Halo semuanya.
9: Iya, sehat kabarnya juga ya?
11: Iya, alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah sehat. Saya rasa dulu pernah juga ketemu Kak Muna terakhir 2025 ya kalau tidak salah ya.
11: Iya betul, di acara mau nyambut WBW juga.
9: Iya kan ya, sama juga ya.
11: Iya sama.
10: Betul.
9: Kayaknya iya. Sama Kak Nida juga pernah sama Kak Muna, saya ingat 2025 menyambut WBW juga dan Juli juga kalau tidak salah ya.
11: Iya, betul Juli juga.
9: Ini rasanya seperti deja vu kita ya, nginget-nginget lagi momen sebelumnya kita ngobrol juga di tahun yang lalu. Tapi ini anyway, tahun ini temanya menarik banget nih. Saya ke Kanida dulu sebelum ke Kamuna ya. Temanya menarik, support breastfeeding, every step matters. Nah, sebentar lagi ini pastinya akan menjadi sebuah gerakan yang menarik ya. Tapi sebenarnya nih, kamu Kanida, dengan tema yang diangkat tadi yaitu support breastfeeding every step matters, sepenting itu kira-kira berarti untuk menyusui, dan penting juga menghargai setiap prosesnya, seperti itu Kanida ya?
10: Betul. Oke, menindaklanjuti tadi, kenapa Kak Wadli mungkin bakal ketemu kita di setiap event ya untuk WBW ini, atau event PMD kalau singkatan bahasa Indonesianya, Pekan Menyusui Dunia, karena kita yang megang program event ini Kak.
9: Okay.
10: Jadi kami di Divisi Dana Usaha itu ada program kerja event. Nah, makanya bakal ketemu kami setiap event WBW Juli, persiapan, dan Agustus pelaksanaan. Itu dulu.
9: Okay.
10: Terus pertanyaan Kak Fardi tadi, pentingnya menyusui dan kampanye yang akan kita laksanakan di Pekan Menyusui ini, karena balik lagi ke visi misi kita bahwa kita mendukung ibu menyusui, di mana ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi ya Kak ya. Terus karena ASI itu mengandung nutrisi lengkap, juga antibodi yang membantu sekali untuk melindungi bayi dari berbagai macam penyakit, infeksi-infeksi, serta pastinya untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Jadi menyusui juga bermanfaat untuk ibu. Terus mungkin pemirsa RRI juga udah tahu ya, diantaranya manfaat menyusui itu membantu pemulihan juga untuk ibu pasca persalinan. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk bayi, juga sangat-sangat bermanfaat untuk pemulihan pasca ibu bersalin. Lalu selain itu juga menurunkan resiko beberapa penyakit. Beberapa mungkin dari kita narasumber dari Aimi sudah membahas juga ya mengenai detailnya, bahwa manfaat menyusui ini sangat sangat lengkap istilahnya. Juga WHO dan UNICEF juga sangat merekomendasikan ASI eksklusif ini. Jadi ASI eksklusif yang selama 6 bulan lalu dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih, dengan didampingi makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai dengan usianya. Itu Kak yang mengapa nih penting banget menyusui ini.
9: Oke, gitu. Oke. Okay. Kalau kita garis besarnya menyusui itu penting tadi ya, tapi pastinya penting juga bagi seluruh, bukan hanya ibu dan anak ya Kanida ya. Ya,
10: betul,
9: tadi ibu dan bayi
10: semua. Betul. Ibu, bayi, bahkan ayah ya, dan serta support system yang ada di lingkungan kita.
9: Oke, jadi seluruh masyarakat lah ya, kita bilang tidak hanya ibu dan bayi saja, bahkan seluruh masyarakat harus juga penting mengetahui, dan juga paling tidak mengetahui aja ya Kanida ya, paling minim banget nih, bare minimumnya aja kita mengetahui tentang manfaat menyusui dan lain sebagainya, pentingnya menyusui itu udah bare minimum, apalagi juga sampai mendukung itu udah luar biasa begitu Kanida ya.
10: Betul Kak Fadli.
9: Kak Muna mungkin ada yang nambahin nih Kak Muna, karena tadi penjelasan Kanida terkait dengan pentingnya, mungkin kalau Kak Muna ada pendapat yang menarik juga tentang dukungan support system dan lain sebagainya seperti apa Kak Muna, apalagi yang mungkin banyak di luar sana yang lagi menjalani proses menyusui dan lain sebagainya, dukungan support system sepenting apa kira-kira Kak Muna?
11: Kalau support system sendiri ya, itu menurut saya faktor paling penting dan utama ya dalam menyusui, karena sejatinya ibu menyusui ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan suami. Kalau suaminya terlalu banyak komplain nih, misal ketika kita hukum untuk menyusui, tetap gagal nantinya proses menyusui itu. Kemudian lagi faktor mertua, orang tua, orang di sekitar ibu menyusui itu menjadi faktor paling penting. Dari orang-orang terdekat ya, itu menjadi support system terbesar untuk si ibu menyusui. Jadi menurut saya itu sangat sangat itu ya, sangat utama untuk si support system ini.
9: Oke.
11: Okay. Terutama suami.
9: Ya, terutama yang paling dekat suami dulu Kak Muna ya.
11: Iya, suami harus punya visi yang sama. Kalau nggak punya visi yang sama nih, misal bapaknya nggak mau tahu nih mau menyusui ibunya atau mau menyusui atau pakai susu formula, itu prosesnya akan sangat susah ya, karena dikit-dikit pasti solusinya akan ke susu formula seperti itu.
9: Ada kayak semacam instan yang pengen didapetin kayaknya ya kalau tidak paham.
11: Iya, betul.
9: Padahal kan penting juga prosesnya, bagaimana susu dari istri atau ibu itu lancar dan lain sebagainya. Banyak proses yang perlu didukung oleh suami begitu, Kak Muna ya.
11: Betul sekali.
9: Bahkan kayaknya mental pun prosesnya juga penting juga ya, menjaga mental dari seorang ibu bagi suami gitu ya, Kak Muna ya.
11: Iya. Kalau menurut saya sih itu penting ya, soalnya saya merasakan sendiri ketika menyusui anak saya sampai 2 tahun lebih ini. Kalau tidak ada dukungan suami, maka saya akan cepat down.
9: Iya, itu masalah mental itu penting banget, karena masalah kelancaran dan lain sebagainya, kesehatan fisik juga dari seorang ibu begitu, Kak Muna ya. Nah, saya sedikit bergeser ke Kak Nida terkait dengan tantangan nih. Tadi kalau kita bicara tentang pentingnya menyusui dan lain sebagainya, ini kalau boleh jujur aja nih, menurut Kak Nida sendiri, tantangan terbesar ibu menyusui saat ini nih apa sih kira-kira? Terus kurangnya pengetahuan kah kira-kira, dukungan keluarga, atau justru lingkungan kerja yang menjadi tantangan di momen saat ini, Kak Nida?
10: Oke, untuk tantangan menyusui sendiri, betul yang beberapa yang disampaikan oleh Kak Padli ya, karena banyak ibu yang berhenti menyusui itu bukan karena tidak mampu, Kak. Tetapi ya itu, pertama karena kurangnya dukungan. Makanya dukungan itu sangat penting sekali saat momen-momen persiapan, apalagi di persiapan sebelum kehamilan gitu ya. Terus tantangan yang sering muncul seperti yang tadi kabar disampaikan, selain kurangnya ilmu, mungkin banyak juga yang merasa saya nggak bisa gitu, apalagi saya ibu bekerja misalkan ya, terus suasana di kantor tidak mendukung, fasilitas juga bisa jadi entah itu relaksasi tidak tersedia, atau kebanyakan mungkin beberapa kantor juga ruang laktisnya itu misalkan kecil atau ya tidak sesuai dengan kriteria gitu kan. Terus banyak juga yang keterbatasan waktu untuk entah memerah ASI gitu ya, kalau untuk ibu bekerja, atau kelelahan fisik, mental juga bisa menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh ibu menyusui ini. Bahkan juga kalau misalkan di kita ya, di Indonesia, banyak mitos-mitos yang berkembang juga, Kak, untuk yang akhirnya kurangnya dukungan menyusui itu jadi faktor. Dari mitos itu juga jadi faktor yang terbesar gitu ya di Indonesia gitu. Karena misalkan ada gak usah nanti ASI air susunya dari darah kah apakah, itu banyak juga ya yang disampaikan sama orang tua terdahulu. Tetapi alhamdulillah banyak juga ibu yang sudah mendapat pengetahuan, sudah teredukasi untuk menangkal mitos-mitos tersebut gitu, dengan adanya banyaknya dukungan-dukungan, entah baik dari organisasi seperti AIMI ini ataupun dari pemerintah ya kan, edukasi-edukasi yang terus digencarkan dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak dan hak ibu dan anak dalam menyusui. Itu termasuk dari RRI Banjarmasin ini juga, dengan acara ini itu sangat mendukung untuk memperkecil tantangan yang dihadapi ibu menyusui ini gitu.
9: Oke, apalagi juga berbicara tentang mitos tadi Kak Nida ya, yang Kak Nida sebutin juga tadi, kayaknya nih mitos yang bakal terus mengakar nggak sih kira-kira Kak Nida, dan apa ya, mohon maaf nih, semacam kayak jadi budaya nggak sih ketika mungkin diatur, mohon maaf banget ya buat yang tersinggung di luar sana, orang tua atau nenek, kakek yang ngatur dan lain sebagainya. Nah, percaya dengan mitos tadi bakal turun-temurun nggak sih kalau tidak didampingi dengan pendidikan dan juga sosialisasi yang tepat sasaran begitu kan Ida kira-kira ya?
10: Betul, dan saya sendiri kan berasal dari Jawa Barat gitu ya Kak ya, ternyata pas pindah ke sini, ke Kalimantan Selatan gitu, ya mitosnya kurang lebih sama juga gitu, Pak. Jadi kayaknya mitos Indonesia, makanya saya tadi bilang ya kan. Nah, mudah-mudahan sih karena edukasi yang terus kita upayakan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak gitu ya, bisa kalau bisa sih sampai mengurangi lah kalau enggak ya. Dan juga kalau misalkan sekarang zamannya sosial media, para ibu yang sedang menyusui atau ayah juga bahkan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang teredukasi untuk tidak langsung mempercayai mitos yang tidak ada relevansinya atau mitos yang tidak ada risetnya seperti itu.
9: Okay, baik, menarik. Saya geser dulu dong ke Kak Muna nih terkait dengan pengalaman pribadi deh mungkin, atau pengalaman yang pernah dihadapi teman-temannya terkait dengan menangkal-nangkal mitos yang terjadi mungkin saat menyusui. Mungkin boleh sharing Kak Muna, bagaimana sih caranya buat apa ya, biar kayak semacam kita tuh punya pendirian, kita tuh punya prinsip bahwa itu tuh mitos belaka bukan fakta gitu. Mungkin ada trik tersendiri Kak Muna jalani ketika menyusui anaknya kemarin.
11: Kalau berkaitan dengan mitos ya, karena caranya sekarang native ya, native digital native, apalagi Gen Z ya, yang jadi ibu menyusui ini, kalau menurut saya itu dia tuh akan sulit bercerita ya kepada orang atau sungkan untuk bercerita. Jadi kebanyakan mencarinya tuh di sosial media. Cara menangkalnya itu harus cari sumber yang relevan, sumber yang terpercaya. Nah, bukan hanya sekedar mam-mam influencer yang tidak tahu nih apakah itu ilmunya sudah betul atau tidak. Soalnya banyak tuh beredar ilmu-ilmu yang ada di sosial media, kita tidak bisa pilih apakah itu betul atau tidak. Jadi cara tips paling ampuh adalah lihat sumber yang terpercaya. Misal nih sumbernya dari WHO atau sumbernya dari Kemenkes, atau juga salah satunya bisa juga lewat IMEI, soalnya kan tidak ada sponsor sama sekali, dan seperti itu.
9: Oke, baik.
11: Soalnya banyak. Yes,
9: oke, okay, oke,
11: baik. Banyak kalau masalah.
9: Banyak juga masalah-masalah kayak gitu ya, Kak Muna ya.
11: Iya, betul. Lagi Gen Z kan dikit-dikit cari tuh, apalagi pakai ChatGPT. Atau AI.
9: Udah bisa sharing dengan ya, AI gitu ya kan, dengan apanya, dengan knowledge-nya. Jadi kayak Gen Z itu akan lebih mudah menangkal hal-hal seperti itu. Tapi yang paling susah kayaknya milenial atau mungkin di atas milenial nih yang mungkin agak kerepotan kayaknya ya bahasanya ya, dengan mungkin teknologi dan lain sebagainya. Ini ada potensi juga, tapi kalau misalkan diiringi dengan pengetahuan yang luas, insya Allah kayaknya aman-aman aja untuk menangkal mitos tersebut begitu. Kamu nah ya kira-kira ya.
11: Iya betul. Oke,
9: saya geser ke Kanida terkait dengan mungkin kalau boleh dibilang keluarga pengen bantu nih, pengen bantu ibu menyusui dan lain sebagainya. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan keluarga kira-kira apa sih Kanida? Kira-kira ini saya panggilnya Teteh Nida aja kali ya karena dari Jawa Barat.
10: Boleh.
9: Teteh Nida silakan, bagaimana nih cara keluarga paling sederhana untuk mendukung atau hal yang paling sederhana deh dilakukan oleh keluarga untuk ibu menyusui?
10: Oke, kalau dari keluarga ayah, bunda, nenek, kakek, terus paman, bibi ya yang ada di sekitaran kita gitu ya, mungkin yang paling mudah untuk bisa kita lakukan untuk mendukung salah satunya mungkin nggak, jangan komen. Jangan komen untuk jadi biasanya kan ada aja yang kayak berbicara, komen buat apa sih menyusui, itu tuh katanya mungkin simple ya, sedikit, tapi biasanya kalau ibu menyusui ini apalagi yang sedang capek gitu ya, terus tuh kelelahan menyusui itu bisa sampai berkeringat kan ya, terus mendengar kata-kata itu biasanya jadi kayak emang kenapa, agak down untuk ibu menyusui yang memang apalagi ibu baru misalkan ya, terus saya mau menyusui gitu, itu salah satunya ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya, supportnya pasti tentu kalau misalkan bisa dengan berkirim makanan ya kak ya, terus tuh yang hal simpelnya gitu ya. Tapi kalau misalkan hal yang lebih lagi, kalau misalkan pemirsa RRI sekarang lagi menonton gitu, mungkin dari keluarga ini untuk mensupport ibu menyusui bisa juga dengan memberikan informasi yang tentunya dibutuhkan untuk ibu menyusui gitu, terus menyediakan kebutuhan ibu menyusui kalaupun misalkan ada hal yang bisa kita lakukan, kayak misalkan ibunya butuh istirahat, kita bisa bantu untuk menimang bayinya terlebih dahulu gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang bayinya tuh udah disusui tapi ternyata masih nangis gitu kan, atau udah disusui tapi ternyata apa namanya tuh masih kebingungan gitu si ibunya. Nah, mungkin bisa dibantu dengan apa, tanpa perlu berbicara apa-apa gitu, kita bantu untuk menenangkan si bayi gitu. Itu tuh hal yang simple tapi berkenan gitu di hati para ibu menyusui, sebagai bentuk dari dukungan yang bisa kita berikan ke ibu menyusui tersebut.
9: Baik, luar biasa. Makanya dari itu penting banget tadi kita back to topik tadi. Awal mula kita bicara tentang semua orang penting untuk terlibat, begitu Teteh Nida ya. Tidak hanya ayah, tidak hanya juga mungkin orang tua, tapi keluarga, bahkan masyarakat juga penting untuk terlibat. Paling tidak tadi minimal tanpa komen macam-macam gitu ya, Kak Nida ya.
10: Iya, ya. Komen sederhana tuh kadang-kadang kayak, kalau mungkin namanya basa-basi, kadang-kadang kan kita ada aja gitu terceletuk gitu, ternyata itu bisa bikin ibu menyusui masuk ke hati gitu.
9: Iya, dan ketika masuk ke hati berkenaan juga dengan kelancaran ASI-nya dan lain sebagainya.
10: Iya.
9: Begitu ya, kan Teteh Nida ya. Ya baik. Ini semakin menarik. Kita tidak lupa juga nih ngajak pendengar dan pemirsa yang pengen gabung bersama kami malam hari ini untuk ngobrol santai. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, ataupun juga di YouTube RRI Banjarmasin live streaming dan di aplikasi RRI digital. Yang pengen nanya, yang pengen pesan chat, silakan mulai dari sekarang sampai nanti jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan ajak Anda nanti untuk diskusi bareng. Nah, habis ini kita bakal bahas satu topik yang sangat menarik, karena AIMI Kalimantan Selatan bakal ngadain satu event yang pastinya luar biasa menarik, yaitu ada WBW atau Pekan Menyusui Dunia tadi ya, Kak Teh Nida ya, dan juga Kakak Muna ya, yang diadakan kurang lebihnya kalau tidak salah harusnya di awal Agustus. Tapi nanti saya konfirmasi tanggal berapa sih AIMI Kalsel mengadakan kegiatannya dan ada apa saja kegiatannya. Tapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: ya. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: di RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, kita kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama dengan rekan-rekan kami dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, bersama dengan Teteh Nida Fauziah dan juga ada Kak Siti Munawaroh dari Divisi Dana Usaha AIMI Kalimantan Selatan. Nah, tadi kita udah banyak bicara tentang pentingnya menyusui, terus juga pentingnya support system, terus juga tantangan mitos yang terjadi di dunia menyusui. Nah, pastinya setiap tahunnya ada yang namanya PMD atau Pekan Menyusui Dunia 2026 yang diselenggarakan

0: di Kalimantan Selatan.
1: Oke, terima kasih Kak Fadli. Jadi karena kita WBW itu sudah ditentukan ya, Pekan Menyusui Dunia itu tanggal 1 sampai tanggal 7, namanya pekan gitu ya. Jadi selama satu minggu kita untuk memperingati WBW 2026, AIMI Daerah Kalimantan Selatan akan melaksanakan kampanye menyusui, terus ada juga konseling menyusui gratis. Itu waktunya tanggal 2 Agustus 2026. Tempatnya kita akan berlangsung di Car Free Day Lapangan Murjani di Banjarbaru, ya Kak ya. Jadi untuk kegiatannya tadi sudah saya sampaikan, ada kampanye sebagai bentuk dukungan ibu menyusui dan juga untuk edukasi serta awareness gitu ya, bahwa AIMI Daerah Kalimantan Selatan ini ada untuk Bu Hantian yang sedang mengalami kendala dalam menyusui ataupun yang sedang mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan untuk bisa berhasil menyusui. Terus kegiatan lainnya juga ada konseling gratis nih. Jadi Bu Hantian yang misalkan itu tadi punya tantangan, punya kendala ataupun bahkan pengen curhat, pengen ngobrol gitu, kita usahakan supaya ada konseling menyusui secara gratis di lapangan Murjani. Memang konselingnya tidak bisa detail ya, karena kalau konseling kan sebetulnya harus lebih private gitu kan. Tapi dengan konseling menyusui gratis yang biasanya sebelum-sebelumnya pun sudah pernah kita laksanakan gitu ya, itu tetap bisa jadi awalan untuk kita yang sedang berkendala nih, paling tidak punya langkah gitu ya untuk bisa menuntaskan kendala yang sedang dihadapi ini. Terus acara yang lainnya juga tentu edukasi, edukasi ke masyarakat gitu ya, seberapa pentingnya menyusui. Lalu ada juga nanti kita semacam acara hiburan lah gitu ya, ada photo challenge yang berhadiah nih, kalau misalkan Bu Hantian mau ikut seru-seruannya gitu ya, ikut seru-seruannya, terus tuh mudahan beruntung dapat hadiahnya, bisa ikutan challenge yang diadakan oleh AIMI selama acara nanti di tanggal 2 Agustus itu. Banyak juga door prize insya Allah ya. Terus kita didukung juga oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi nanti akan ada bagi-bagi produk olahan ikan secara gratis untuk bagian yang datang terus ikut berpartisipasi di acara kami di tanggal 2 Agustus nanti. Sekitar mungkin hitungan hari lagi ya, sekitar 2 minggu kurang. Okay.
0: Iya, baik. Luar biasa. Jadi ada kegiatan yang kurang lebih mungkin sampai jam 10-an atau 11-an siang kayaknya ya di Murjani tadi Kak Nida ya.
1: Betul, jamnya jam Car Free Day aja ya. Jadi sekitar jam 6.30 sampai sekitar jam 10 atau jam 11.
0: Iya. Oke, menarik ternyata nih. Jadi buat masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru dan sekitarnya, dari mana aja boleh datang Teh Nida ya tadi untuk ngeramein Pekan Menyusui Dunia 2026 yang diadakan AIMI Kalsel. Banyak sekali kegiatannya, salah satunya tadi konseling gratis yang saya soroti nih ke Teh Nida. Ternyata ada juga nanti konselor menyusui dari AIMI yang bakal turun langsung begitu Teh Nida ya, untuk memberikan layanan konseling gratisnya kepada masyarakat yang ingin bertanya. Kalau sistemnya seperti apa nih Teh Nida, apakah masyarakat datang langsung kah ke sana atau nanti daftar dulu, atau kira-kira seperti apa Teh Nida?
1: Tinggi. Jadi nanti Bu Hantian mungkin bisa cek di Instagram AIMI Kalsel. Terus kalau misalkan mau daftar boleh gitu ya, biar apa sih bisa janjian jam ya, mungkin mau datang jam 8 terus nanti kita catat bagian jam 8 di ketemu konselornya. Terus kalaupun misalkan mau datang secara langsung, karena di sana nanti konselornya insyaallah banyak gitu ya yang bisa mendampingi Bu Hantian untuk konseling menyusui gratis.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi silakan kalau ada yang mau daftar boleh, kalau ada yang mungkin pengen datang langsung boleh juga begitu ya. Saya ke kamu.

0: Nah, mungkin terkait dengan kegiatan yang diadakan IMI Kalsel ini, pastinya banyak event-event yang menarik dan juga pastinya banyak gerakan-gerakan yang perlu didukung oleh masyarakat. Nah, kalau boleh dibilang, apakah nanti event ini terbukanya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan atau seperti apa, atau terbatas nih untuk mungkin masyarakat Banjarbaru saja atau seperti apa, Kak Muna, mungkin ajakannya kepada masyarakat di Kalimantan Selatan ini?
1: Oke, untuk acara ini umum ya, terkhusus bagi siapa aja yang mau ikut, boleh, yuk kita sama-sama kampanyekan Pekan Menyusui Dunia ini bareng-bareng sama AIMI. Nah, seperti itu, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, bahkan boleh mahasiswa, boleh juga nih pemangku kepentingan, kalau mau ikut, boleh ikut join sama kita bareng-bareng.
0: Oke, jadi ada bakal seluruh masyarakat yang pengen meramaikan, silahkan, dan terbuka untuk umum juga. Bahkan tadi kalau bisa pegawai-pegawai juga yang meramaikan dan lain sebagainya, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Yang mungkin punya kesibukan waktu di hari kerja, ramaikan mumpung di weekend gitu, dan bisa rame-rame seru-seruan sambil mungkin senam juga, ada door prize, ada photo challenge, dan ada pembagian makanan gratis juga tadi ya, Teh Nida yang sebutin juga tadi, kerjasama juga dengan dinas terkait juga tadi, Teh Nida ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, betul. Nah, Teh Nida dan juga Kak Muna, saya mau bacain dulu beberapa pertanyaan. Ternyata udah banyak yang masuk di WA kita. Ini dari dua pendengar dulu deh yang saya bacain. Mudah-mudahan yang lain sempat kita bacain. Dan yang pertama dulu 857-3516 sekian. Dari Nurul di Pelaihari, ada dua poin pertanyaan yang disampaikan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu narasumber, ulun umpat betakun, apakah langsung bisa ketemu lawan konselor laktasi atau relawan AIMI gesen bertanya secara pribadi di acara tersebut? Nah, pertanyaan keduanya, apakah AIMI Kalsel punya kegiatan rutin yang bisa diikuti ibu menyusui kalau pina ulun tanggal 2 kada kawa hadir? Nah, itu dua pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah konselor laktasi langsung atau konselor menyusui langsung atau relawan AIMI yang akan menangani tadi untuk pertanyaan secara pribadi? Dan juga yang kedua, terkait dengan apakah ada kegiatan rutinan yang bisa diikuti masyarakat. Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Teh Nida dulu mungkin, lalu Kak Muna mungkin akan nambahkan. Boleh, silakan.
2: Iya, untuk nanti di tanggal 2 Agustus kami turun semua ya ke pengurus AIMI Kalsel, dari mulai yang konselor baik maupun yang bukan belum konselor gitu ya. Jadi Kak Nurul tadi bisa ketemu langsung dengan konselor AIMI dan ketemu juga relawan-relawan yang lain ya. Jadi bisa ngobrol, bisa curhat, boleh dah tumpah di situ sama konselor kita gitu ya. Insyaallah nanti. Nah, untuk ini, untuk kalau misalkan tanggal 2 nggak sempet karena mungkin di Pelaihari gitu, kita rutinnya AIMI Kalsel juga ada kegiatan-kegiatan ya, program kerja istilahnya ya. Jadi kita ada kelas menyusui, kelas FKSI juga ada, yang Kak Nurul bisa cek dengan follow Instagram AIMI Kalsel. Nanti di situ Kan lu bisa dapat informasi tentang kelas-kelas. Nah, ada kelas yang offline yang kita bisa datang langsung ke secara ke kelas gitu ya. Ataupun ada kelas yang online nih, ada Selami namanya kalau kelas yang online. Jadi misalkan jauh kalau harus ke Banjarbaru, Banjarmasin, kan lu bisa daftar kelas online-nya yang kita sebut kelas Selami. Itu Kak Nurul bisa pilih topik apa yang Kak Nurul bisa mau ikutin gitu. Untuk yang misalkan mau topik menyusui tentang apa atau topik MPASI tentang apa, Kak Nurul bisa ikutin di kelas online atau kalau mau datang ke kelas offline gitu.
0: Oke, jadi semuanya bisa dimaksimalkan tadi, mau kelas online ataupun juga tadi untuk mau datang langsung juga bisa tadi, Teh Nida juga ya. Oke, yang pertanyaan kedua tadi boleh berarti Kak Muna yang jawab ya, kira-kira Teh Nida ya.
2: Ya.
0: Ya, terkait dengan yang tadi atau menambahkan deh, sorry, nambahin tadi mungkin yang dijawab oleh Teh Nida, ada yang ingin ditambahkan mungkin Kak Muna?
1: Untuk kegiatan rutinnya sama sih ya, Mbak Nurul bisa cek tuh lewat Instagram ini Kalsel, soalnya setiap bulan tuh pasti akan ada kegiatan seru nih, terutama kelas-kelas nih, kelas menyusui ataupun kelas MPASI. Okay. Kalau masih kebingungan juga nih masalah menyusuinya atau gimana, bisa kok kontak langsung dengan konselor Aimi yang ada di narah hubung Instagram Aimi Kalsel, seperti itu.
0: Oke, siap. Nah, mudah-mudahan ini Kak Nurul bisa ikut nanti ke Banjarbaru kalau misalkan kada hauran ya, kalau datangnya aja ke lapangan Murjani ataupun juga yang mungkin ingin datang kelas online-nya juga bisa. Jadi gampang banget deh pokoknya ya, buat masyarakat yang pengen datang secara terbuka langsung dari yang namanya itu kegiatan tersebut. Nah, tapi ini mungkin ada pesan dulu Teh Nida, kayaknya Aimi perlu dukungan juga nih oleh semua pihak tadi ya kan Teh Nida ya, untuk menggerakkan yang namanya kampanye tersebut. Perlu nggak sih kira-kira Aimi kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan event tersebut, dan bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan Aimi Kalimantan Selatan, Teh Nida?
2: Ya, sangat perlu ya Kak ya, untuk kolaborasi, karena Aimi Daerah Kalsel sendiri itu merupakan organisasi nirlaba, jadi kami betul-betul disupport untuk mencari dana istilahnya ya, dengan kita harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita butuh gerakan yang mendukung menyusui ini gitu ya, dengan lintas sektor terkait entah itu baik dari pemerintah yang paling atas sampai kalangan masyarakat yang paling bawah. Jadi kami membuka peluang gitu ya untuk kerjasama dengan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi gitu ya, pemerintah daerah, ataupun dengan BUMN misalkan ya, terus perusahaan swasta, bahkan kita ajak juga untuk kolaborasi misalkan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, klinik-klinik ya, perguruan tinggi juga kita sangat terbuka, apalagi dengan mahasiswa-mahasiswa yang kita coba siapkan sejak dini tentang pengetahuan untuk pengetahuan menyusuinya gitu ya. Terus yang lainnya mungkin media seperti RRI ya. Alhamdulillah kita sudah kolaborasi beberapa tahun ini, jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya kerjasama ini gitu ya Kak ya. Jadi jangkauan kami juga jadi lebih luas gitu. Kolaborasi ini bentuknya nanti sponsorship ya kan. Nanti kita bisa bicarakan feedback dan semacamnya, karena kita sangat perlu sekali publikasi terus program CSR barangkali untuk perusahaan-perusahaan yang insya Allah kita pakai total kualitasnya untuk mendukung ibu menyusui dengan kemitraan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi harapannya ya tentu untuk memperluas jangkauan kami, terus kami bisa ya itu step meter ya, bisa melangkah lebih jauh untuk kita bisa mendukung ibu menyusui di daerah Kalimantan Selatan ini.
0: Cakep, luar biasa. Mudah-mudahan nih banyak masyarakat yang mendengarkan ataupun juga mungkin instansi CSR, BUMD, BUMN segala macam yang pengen dukung aksi positif tersebut, bisa langsung hubungin langsung ke Instagramnya Aimi kali ya Teh Nida ya, buat yang mau collab dan lain sebagainya, atau mungkin ingin memberikan hal-hal lainnya deh pokoknya ya untuk kegiatan dari Aimi Kalsel. Terakhir saya ke Kak Muna, mungkin sebagai pesan harapan kepada kita semuanya, khususnya untuk Pekan Menyusui Dunia 2026, seperti apa harapannya dan seperti apa pesannya kepada ibu menyusui di luar sana? Kak Muna dulu, silakan.
1: Oke, yang pertama, menyusui itu bukan hanya tanggung jawab ibu seorang ya, tapi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga yang paling terdekat, sampai lingkungan, tempat kerja, dan semuanya pokoknya. Kemudian lagi, dukungan terhadap ibu menyusui itu adalah investasi kesehatan demi kualitas generasi masa depan. Karena kan anti stunting ya kalau menyusui. Terus pemerintah dunia, usaha, tenaga kesehatan, media, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi terhadap ibu menyusui. Salah satunya tadi tidak komen-komen terhadap ibu menyusui yang sedang berjuang. Kalau bisa disupport, belikan makanan. Kemudian lagi kolaborasi lintas sektor ya. Ini menjadi kunci keberhasilan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Fasilitas kesehatan, fasilitas lokasi itu menjadi kunci ya bagi ibu pekerja untuk sukses menyusui. Nah seperti itu, terutama di Kalimantan Selatan.
0: Baik, siap, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pesan penting juga pada seluruh pihak yang sedang mendengarkan kita, Kamuna ya. Terima kasih Kamuna, saya ke Teh Nida. Terakhir mungkin Teh Nida ajakan kepada masyarakat untuk menyukseskan Pekan Menyusui Dunia 2026. Seperti apa, Teh Muna, silakan.
2: Ya, melalui peringatan World Breastfeeding Week ini, kami harapan besarnya dari AIMI daerah Kalimantan Selatan mengajak seluruh pemangku kebijakan, terus stakeholder dan lain-lain untuk bersama membangun sistem dukungan yang berkelanjutan bagi ibu menyusui. Karena setiap kebijakan, fasilitas, edukasi maupun bentuk kolaborasi yang diberikan kali ini itu akan menjadi investasi nyata bagi lahirnya generasi Kalimantan Selatan yang tentunya lebih sehat, cerdas, dan tentu berkualitas.
0: Baik, luar biasa. Amin. Terima kasih banyak, amin. Mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang mendatangkan kebaikan juga untuk kita semuanya. Teh Nida sama Kamuna, semangat terus berjuang untuk semua rekan-rekan yang ada di AIMI Kalimantan Selatan. Pastinya dengan karena organisasi Nirlaba, pastinya ini menjadi sukarelawan tadi ya, Teh Nida sama Kamuna juga. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk masing-masing. Dan salam untuk semua rekan-rekan yang di AIMI Kalimantan Selatan, Teh Nida. Terima kasih juga Kamuna ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Kita bisa berjumpa kembali di World Breastfeeding Week tahun depan mungkin kira-kira ya.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi dan terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dan pemirsa di TikTok maksudnya ya. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di Melodi Memori edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Yang mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat buat semuanya, amin. Dan pendengar, jangan lupa malam ini, tepatnya dini hari nanti jam 3-an udah mulai ya yang namanya semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol, yang bisa Anda tonton dan juga dengar bareng di halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dari jam 2 udah mulai buka. Silakan yang pengen berkunjung ke halaman RRI Banjarmasin, malam ini bakal ada pertandingan seru ya di antara Prancis melawan juga Spanyol. Oke, kita hadirkan Melodi Memori. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan angkat teleponnya di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976, untuk Anda yang bergabung bersama kami di malam ini. Seperti biasa, saya pengen angkat dulu telepon, tapi di telepon biasa dulu, seluler di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai aktif jadi penelpon pertama terus ya Putri ya.
2: Iya, tunggu belum mau anena. Apa kalau masuk yang pertama?
1: Iya, alhamdulillah ya kalau kawat terus masuk.
2: Kalau nya kena-kena bisa kada-kada.
1: Nah, itu masalahnya kalau udah jam-jam di atas jam 22.10 tuh, nah tuh mulai padat dah kada kawa lagi kita menangkis jarang tuh ya kalau.
2: Oke,
1: sudah
2: masuk
1: nginya mungkin dengarkan
2: lagi kenanya.
1: Iya, bujur benar. Pian bisa benar. Oke, Putri, ada lagunya, silakan yang mau dipilih. Ini ada Tiga Cinta Melly Goeslaw, Thomas Arya Bunga, ABBA Dancing Queen, Yana Yulio dengan Selamanya Cinta, ada juga Frida Luciana Rindu, Benciku Sangka Sayang Sonia, ada Iklim Hakikat Sebuah Cinta, One Last Cry dari Brian McKnight, ada Krisye Aku Cinta Dia, Kacau dari Imaniar. Mau yang mana kira-kira?
2: Yang anu cekin. Yang apa tuh? Yang Sonia aja, Ken.
1: Sonia aja ya, Benciku Sangka Sayang. Aduh, sakit lagunya ini ternyata ya. Benci yang disangka sayang katanya. Oke, lagunya buat siapa aja nih Putri, silakan.
2: Salam buatnya Ibu, apa Ibu Riko. Buat Mbak Mawar juga.
1: Oke.
2: Okay. Ya, maaf lah, ulang dulu nah masuk.
1: Seperti biasa ya, kalau mereka yang masuk berdulu lah jar Putri. Nah, kayak itu jawabannya rancak tuh. Oke, dulu-duan pokoknya ya kalau. Oke, okay, siap.
2: Abang-abang tuh yang lima pendawa juga.
1: Lima pendawa juga ya. Oke, okay, siap. Ada lagi, itu aja Putri.
2: Itu aja Kenda. Terima kasih.
1: Baik, siap sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Putri. Di belakang Putri ada enggak nih yang di 976? Kalau tidak ada, kita akan angkat di WA. Oke, enggak ada berarti ya. Saya coba mau angkat telepon yang ada di WA. Ada Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja.
3: Malam Pak.
1: Sehat kabarnya Bang Eja ya?
3: Alhamdulillah sehat. Nah, lagu-lagunya yang belum dipilih Pak.
1: Iya, tadi baru aja sudah saya bacain loh tadi lagunya loh.
3: Tapi ada masuk di playlist, udah belum di-save kalau Pat lah.
1: Sudah kami save loh padahal loh. Tadi sudah saya bacain juga Bang Eja lagunya.
3: Karena di status aja, karena bahasa lagi Pat lah.
1: Oke, siap. Ini saya ulangin lagi bacanya
3: dua
1: ya.
3: Dua aja Pat, ya, gak apa-apa, dua aja.
1: Ya, ada Sonia Benciku Sangka Sayang sama Aku Cinta Dia dari Krisye. Mau yang mana nih?
3: Krisye aja.
1: Oke, okay, Krisye aja. Salamnya buat siapa aja,
3: Eja? Salamnya buat Mama di Hingganal yang lagi santai. Nah, mudah-mudahan selalu sehat aja. Doakan Pat lah.
1: Amin, amin, siap.
3: Mudah-mudahan Pat juga mudah-mudahan lancar rezekinya, sehat, barokah.
1: Iya,
3: mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan makas aja Pat lah di Bali.
1: Oke, deh, siap.
3: Karena di ini aja, di status aja Pat, jadi nyaman. Namun itu apa-apa aja, mau
1: iya, mudah-mudahan nanti didengerin juga ya, nanti ya radionya ya.
3: Radionya ngedah headsetnya lagi dah.
1: Oh iya kak, oke.
3: Cuma ngeliat-ngeliat TikTok hanya patahin.
1: Oke, siap-siap. Nanti di
3: salam buat yang di Subalah lah.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Eja ya.
3: Padilah.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja. 562, selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang Ali kah ini?
4: Iya.
1: Abang Ali sehat kabarnya Bang Ali?
4: Ya saya nah.
1: Alhamdulillah, dingin kah Bang Ali di sana?
4: Di luar dingin nah, penggaran apa?
1: Oh my lah, bisa benar. Ini hati-hati masuk angin Bang Ali ya, malam-malam ya kalau.
4: Kalau main bar ada kawa kedinginan.
1: Iya, anu aja jaketnya pian buguring je jarang tu ya kalau.
4: Ini guring lagi.
1: Ya Allah, mudah-mudahan selalu sehat lah malam ini. Insya Allah sehatan aja beratan ya kalau.
4: Iya.
1: Iya, lagunya dulu. Ada Sonia Benci Kusangka Sayang, ada Krisha Aku Cinta Dia, terus ada Yana Yulia Selamanya Cinta, Iklim, ada Hakikat Sebuah Cinta, terus juga ada band Seharusnya, Aba dengan Dancing Queen, Thomas Arya dengan Bunga, ada juga dari Kacau Imaniar, ada Iwan Fals Kemesraan, Rindu Frida Luciana. Mau yang mana kira-kira nih?
4: Rindu tadi Bang, Rindu tadi.
1: Rindu aja ya, Frida Luciana aja ya.
4: Iya.
1: Oke, salamnya dulu Bang Ali.
4: Salamnya Mbak Yanti nah. Siapa itu Mbak Rica?
1: Oke.
4: Lawan perhatian aja Mbak Nupete nah, tapi ingat lagi.
1: Oke, semuanya aja berarti ya.
4: Ini semuanya aja berarti.
1: Oke, siap.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Ali yang sudah bergabung bersama kita ya. Kita lanjut lagi terima telepon WA. Ada yang bergabung kah kira-kira di WA? Ini ada di grup pendengar dari Pangeran Mataram. Nanti saya bacain lagunya tadi mau pilih apa, tapi ditahan dulu, nanti kita akan bacakan. Oke, sambil nunggu yang di WA normal, ini saya mau bacain yang di TikTok. Ada Bang Dharma, Bang Iqbal datang. Oh iya betul, nongkrong-nongkrong dulu ya. Ada Marita Olivia empat lagi dari Lampung Kakana. Terima kasih banyak Lampung udah menyapa Mama Dan, selamat malam. Ada juga banyak yang gabung di luar biasa. Jangan lupa di tap-tap layarnya yang di TikTok ya. Ini WA lagi agak error dikit nih. Jadi kita tunggu dulu, mudah-mudahan ada yang bisa bergabung bersama kita. Kalaunya belum bisa, oke kita ke telepon. Oke sudah bisa WA-nya berarti ya. Ada Bang Herman di Banjarbaru. Selamat malam Bang Herman. Iya, sehat kabarnya Bang Herman?
5: Sehat Pak.
1: Oke, sehat. Ya, gimana? Ini cuacanya Banjarbaru lagi dingin kah? Lagi apa kira-kira?
5: Lagi cerah Bang Patan harinya nah.
1: Lagi cerah, dingin tapi nya kira-kira?
5: Atau dingin juga Patan, sedang Patan.
1: Oh sedang, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan apa jarang telah nyaman banget kesengguringnya kalau nyakawat tuh.
5: Ayo sebujur ya.
1: Alhamdulillah. Lagunya dulu Bang Herman, silakan mau yang mana?
5: Tadi ada Melly Goeslaw Pak.
1: Ada Melly Goeslaw judulnya Tiga Cinta, mau yang itu kah kira-kira?
5: Itu aja Pak.
1: Oke, kita siapin dulu. Salamnya Bang Herman.
5: Salam tadi buat putri tadi ya lo. Mbak Mawar Bati-Bati ya, Mbak Maimunah di mana Kota Baru kah?
1: Kota Baru Mbak Maimunah.
5: Ada juga kakak Hende ya lo.
1: Oke, siap.
5: Wan Pandawa 5 ya lo.
1: Pandawa 5, siap.
5: Pandawa 7, Wan di Jorong.
1: Tambahannya di Jorong ya.
5: Di Jorong anunya, seniornya.
1: Itu Pak Guruan tuh ya kalau. Nah. Oke, ada siapa lagi?
5: Ya semuanya ya Pak Tana.
1: Semuanya aja ya.
5: Siapa? Mbak cuti gak? Mbak Wali aja lo.
1: Lagi cuti nih. Tapi sebentar lagi masuk kok. Kalau enggak salah besok atau kapan itu masuk.
5: Enggak garing kalau sakit ya lo.
1: Enggak, lagi cuti ya, aja.
5: Ya masih lupa itu aja Pak.
1: Siap, sama-sama. Ya. Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 562, selamat malam Melody Memory.
6: Melody Memory.
1: Selamat malam. Acil Amah.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Sehat kabarnya Acil Amah ya?
6: Mau bangun nah.
1: Iya.
6: Tadi guring pang sudah.
1: Amin.
6: Pada mau lihat apa guring aja tapi
1: iya.
6: Masih sangat si gerakawan bangunnya.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti bisa apa ya? Bisa masuk nanti ya untuk siaran ya.
6: Ini aja Imaniar Kacau.
1: Kacau aja judulnya ya.
6: Salamnya buat lo, seperti Herman, Abang Ali, Putri, Mama Madan, Mama Alpi, Yani Mawar, segala Bapak Cuyo, buat semuanya selalu sehat, Yani menyambung.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Yani, Alabio, silahkan Mbak Yani. Lagi kabarnya
7: kemesraan.
1: Kemesraan, siap langsung sekali dua rupanya lah.
7: Sekali dua kemesraan.
1: Salamnya
7: buat berita aja.
6: Buat tadi Jo yang terbaik. Salam olahraga lagi.
1: Baik, luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Waduh, ini sambung silih aja orang tuh ya, kalau jadi masuk semua nih. Iwan Fals, kita siapin lagu iklim, mudah-mudahan sempat kita putarin buat Pangeran Mataram yang ada di grup pendengar. Ini tandanya request lagu iklim, Mas Pat. Semoga Sanpion, moga sehat dan bahagia selalu, Trims, sebelum dan sesudahnya, amin. Baik, karena ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu udah disiapin. Artinya lagunya udah habis ya pendengar. Aduh, baru nerima 6 telepon udah langsung habis lagunya. Semuanya beda-beda lagunya sih ya. Jadi habis ini kita bakal terima salam-salam aja. Jadi buat yang gabung, mohon maaf lagunya udah close dulu ya. Ini dia Sonia dan Chris yang menemani Anda.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rp10.000 per orang.
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: Krisyu mendengar dengan judul lagunya Aku Cinta Dia menemani Anda di Lantika Melodi Memori maksudnya ya. Ada Leo yang gabung di TikTok, katanya komen-komen ya lucu-lucu lah di TikTok ya. Oke, kita masih nerima lagi telepon untuk Anda, tapi mohon maaf banget telepon kayaknya cuma bisa untuk kirim-kirim salam aja. Untuk lagu kayaknya gak tahu nih sempat apa tidak terputarkan. Kalau tidak sempat saya mohon maaf, tapi kalau nya sempat mungkin di jam 11-an nanti ya. Karena di jam ini nih cuma muat sampai lagu iklim nih. Kayaknya sampai muat lagu iklim ya. Kita coba geser ke WA. Ini ada Mbak Rika di Jember. Selamat malam Mbak Rika.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam. Ya akhirnya bisa gabung. Karena kemarin
1: sehat,
0: sehat iya, alhamdulillah.
1: Aku kapan hari itu lagi live itu. Si Mamar mau WA katanya Mas Fadli. Aduh Mamar, kayak apa yuk? Aku kata itu aku kecepatan dalam kesempitan loh Mas. Keluar itu aku dari
0: Allah ya,
1: demi Mawar, demi
0: ternyata enggak ya, bisa gabung juga ya ternyata iya, kemarin
1: gini,
0: ya.
1: Gini ceritanya, iya gini ceritanya.
0: Gimana tuh?
1: Mawar aku uyu, micik-micik uyu udah muyak aku mawarin. Betul. Habis itu teman-teman pada panggil, ini lagu terakhir, ayo kumpul lagi nyanyi bareng nih. Terus lagu penutup, terus foto bareng kan nih, untuk bayar bulan September nanti. Iya, iya. Sekali Mas. Ya Allah, udah enggak ada waktunya ya. Ditunggu Mas Fadli, Mbak Rika, tanya si Mawar ya.
0: Ya Allah, Rubi.
1: Penasaran aku Mas, ada Mas Willy masuk ya?
0: Siapa tuh Mas Willy masuk kemarin tuh? Tapi dia nggak ya, dia nggak dinas ya kemarin ya?
1: Enggak, aku nggak pernah ketemu Mas Willy.
0: Oh iya, belum ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ya sama Mas Willy ya.
1: Oh ya ampun, aku terus besok anunya kan Mas Fadli kan itu sesi pertama itu belarian.
0: Iya belariannya, nggak bisa masuk juga. Ya Allah, harap bersabar Mbak Rika ya kalau udah jam saya.
1: Iya, kapan hari Mas Adit? Aku sampai keriting juga. Sekarangnya di Mas Fadli gampang masuknya ya.
0: Oh iya, karena kena-kenaan nih Mbak Rika. Biasanya kena-kenaan sih ya.
1: Iya, kena-kenaan. Untung-untungan.
0: Iya, tapi
1: ajang kompetisi.
0: Masya Allah, ajang kompetisi lagi dibilangnya.
1: Kayaknya kan banyak yang mengidolakan.
0: Iya.
1: Mas Fadli.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu. Iya.
0: Mudah-mudahan semuanya idola ya.
1: Iya. Idola. Mudah-mudahan.
0: Oke, Mbak Rika. Tapi sorry banget nih, Mbak Rika. Lagunya ini kok nggak apa-apa ikut orang ya.
1: Tujuh ya katanya.
0: Sudah tujuh lagu ya. kita bungkusin nih. Jadi udah full di sesi pertama, di segmen pertama tadi udah full yang minta lagu nih.
1: Iya. Ya Allah, kesalahannya buat yang udah masuk tadi ya. Terus ya, ada Mawar Bungas juga spesialnya manis untuk Mawar.
0: Mawar siap. Mawar nih lagi berjuang juga nih, pengen masuk nih.
1: Oh, berjuang. Lagi micik-micik juga itu.
0: Lagi micik-micik juga. Dari tangannya. Makanya kita tunggu nih Mawar apakah bisa masuk apa enggak nih.
1: Alah, baru kali ini aku menangin Mawar. Biasanya Mawar duluan.
0: Ini, tapi tadi Putri yang duluan masuk ya. Jadi Putri udah duluan
1: Putri
0: tadi.
1: Iya, Putri salamnya, salam. Manis juga.
0: Siap.
1: Terus ada Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah belum masuk juga nih.
1: Terus ada Bang Ojan,
0: ada Bang Ojan.
1: Bang Marina, Fatimah Umar, aku kok lupa Fatimah Umar.
0: Fatimah belum ada masuk nih.
1: Oh, belum di TikTok belum ya.
0: Betul.
1: Terus ada Papi Coy, Mami Coy ya.
0: Iya, yeah,
1: aku gandeng sama Mami Coy, ada Papi kan ada Mami.
0: Iya, jadi Mami Coy aja jadinya ya.
1: Mami Coy ya.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Ada Bang Ali, terus Mang Boy. Dadah, semuanya deh bungkus dah.
0: Semuanya aja berarti ya.
1: Kompakan. Oke. Mas Fadli, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Baik. Maaf keduluan aku, maaf.
0: Harap bersabar deh ya yang di belakangnya.
1: Makasih waktunya. Ya.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Rika, selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam. Mbak Maikah ini?
2: Aduh, dari awal keriting jadi tangan.
0: Akhirnya Mbak Mai bisa masuk lagi, yang biasanya
2: lagu.
0: Biasanya di awal-awal. Ya nih ikut orang aja enggak apa-apa ya Mbak Mai ya.
2: Salamnya buat Putri tadi, Mawar ini berusaha aja nih juga. Mbak Erika, Bang Ojan, Bang Herman.
0: Iya.
2: Pokoknya Mbak Usin, Mbak Picoy, Mbak Ica. Pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya. buat Mas Rodney, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mai. Coba titip salam gak apa-apa ya Mbak Mai ya. Kayaknya 976 lagi error nih. Jadi buat yang mau nelpon ke 976, kita boleh beralih ke 562 aja deh ya. Kita coba sapa lagi 562. Selamat malam Melody Memory.
3: Melody Memory, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fadil.
0: Selamat malam, ada Ayu di Maluku, apa kabar?
3: Ya, Ayu, mau ikut ya. Kabar alhamdulillah, saya sehat dengan keluarga. Bagaimana kabarnya sebaliknya, Bang Fadli?
0: Kabar saya alhamdulillah juga sehat, bahagia bapaknya kita ya.
3: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Iya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia juga sekeluarga di sana. Buat Mbak Ayu ya.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Gimana cuaca, aman di sana?
3: Maluku Tengah untuk ya sudah mulai panas juga, tapi panas masih ada intens. Musim hujan ya 60% lah ya.
0: Iya.
3: Setiap hari itu ada angin kencang di wilayah Pulau Serang Maluku.
0: Agak ngeri-ngeri sedap juga ternyata ya.
3: Iya, dari pagi sampai sore itu ya jam 4 berhenti, terus malam mulai lagi deh. Pokoknya anginnya sangat kencang sekali.
0: Iya, mudah-mudahan aman-aman aja, nggak ada kejadian bencana di sana ya Mbak Ayu ya.
3: Ada kemarin,
0: ada.
3: Di perairan bagian Maluku juga ada kapal tenggelam ya.
0: Aduh ya Allah Robbi.
3: Tapi itu hanya bukan kapal-kapal besar ya, itu kayak kapal perintis gitu.
0: Ya Allah.
3: Tapi cuma satu yang meninggal, alhamdulillah bisa terselamatkan yang lain.
0: Ya Allah, mudah-mudahan korban yang meninggal tadi ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya, Mbak Ayu.
3: Amin.
0: Ya. Amin. Oke, okay. Mbak Ayu, lagunya udah penuh nih sebenarnya, cuma bisa titip salam, gak apa-apa Mbak Ayu ya.
3: Ya nggak apa-apa deh. Kayaknya sudah lama juga saya baru bisa bergabung kembali di Persatuan Banjarmasin.
0: Kayaknya nih lama nggak gabung nih. Silakan buat siapa aja nih.
3: Ya saya menyapa buat Ica yang ada di Bone dan semua tadi yang sudah bergabung. Selamat malam. Dan selalu sehat. Ya salam sehat Rohmi.
0: Oke.
3: Okay. Dan berbahagia sama keluarga.
0: Okay,
3: buat Bang Fadli juga selalu berbahagia, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Rezeki melayati senantiasa dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Siap. Amin.
3: Terima kasih Bang Fadli. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan di WA. Selamat malam. Iya terputus ternyata Mama dan aduh. Oke, yang bisa bergabung ternyata Mawar. Saya cuma bisa ketawa dulu ya, karena nih Mawar lagi berjuang banget dari tadi nih.
4: Aduh, nyatu banget dulu Mas Fadli.
0: Iya nih tadi, padahal tadi Mama ada loh yang saya terima loh, tiba-tiba langsung ke Mawar.
4: Tinggi, wow. Pas putus itu pas ulun, pas masuk, alhamdulillah.
0: Kebetulan yang sangat kebetulan berarti ternyata ini. Tadi ya.
4: Jungkir balik, jumpaliten dulu padat merayap di sini.
0: Ya Allah Rabbi. Tapi sehat kabarnya ya, Mbak Mawar ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti yang didengar aja Mas.
0: Apanya tuh?
4: Seperti yang didengar aja.
0: Oh iya, kalau ya, didengar ini sehat ya kayaknya.
4: Apa-apa.
0: Kalau yang didengar ini bahagia juga kayaknya ya.
4: Alhamdulillah, barakallah.
0: Kata Bang Ojan katanya lagi kasmaran ya, atau Bang Hendy yang bilang kemarin ya?
4: Siapa?
0: Ada bilang Hendy ya kemarin ya, katanya Mawar lagi kasmaran katanya.
4: Atau Bang Ojan sama siapa?
0: Gak tahu juga tuh.
4: Nah ini Bang Oi, siap lah Bang Hendy itu yang lagi berbunga-bunga. Kalau Bang Ojan gak tahu jolo nah.
0: Mungkin kayaknya ya. Tapi
4: ada di... masih biasa santai aja.
0: Oh santai ya. Aja ya.
4: Ini lagunya masih sempat anu. Ya jam 11 kan apa-apa Mas?
0: Thomas ya mau ya nanti ya.
4: Iya Thomas ya. Thomas
0: mudah-mudahan nanti ya. Kita bisa puterin jam 11-an tapi gak apa-apa ya.
4: Iya gak apa-apa. Salamnya.
0: Buat siapa aja salamnya?
4: Halo.
0: Ya halo halo halo.
4: Mbak Ayu tadi juga. Mbak Rike tadi juga. Aduh he. Keren Mbak Rike. Lab di di tuna YouTube di RRI Jember. Aduh keren banget.
0: Terlihat ya kayaknya.
4: Belum lihat di live tuna ya iya. Buatnya Putri tadi juga lah ya. Buatnya itu Mbak Maimunah, buatnya Papi Coy, Mbak Ica juga, Abang Ojan.
0: Oke.
4: Okay. Siapa tuh? Abang Hendy.
0: Abang
4: buatnya
0: Hendy.
4: Itu Herman juga lah buat semuanya jikin Mas udah.
0: Ya. Oke okay, deh siap.
4: Tadi makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Di belakangnya adakah orangnya? Selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam dari siapa kah ini suaranya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang Sungai Lauk kah ini?
5: Nah iya tak.
0: Suaranya pinel lain. Nah kenapa nih?
5: Meriang.
0: Meriang merindukan kasih sayang siapa kira-kira?
5: Nang rajin juga.
0: Kayak rajin juga lah. Umai bisa bener pian nih. Hapuk liur jarang tuh ya kalau.
5: Rabah walu.
0: Rabah walu. Sehat aja kah di Sungai Lauk kabarnya?
5: Ya meriang bang.
0: Cuma meriang aja, nggak ada kabar angin puting apa hatinya gitu.
5: Jangan bala.
0: Jangan sampai ya.
5: Cuma banih naik usakan.
0: Nah, nasib aja lagi. Anu kak kemasakan nggak?
5: Kuning anu. Model nang kada tapi murai tuan mau murai.
0: Aduh, banyak lah yang gagal apanya tuh banihnya tuh.
5: Bilang salihan murai dimakan burung.
0: Allah Akbar. Aduh.
5: Usak tahun ini banih larang bagas.
0: Banih Sungai Lok nih, anu banih Tamban ya kalau larang nih.
5: Tamban sampai ke Tabungan sampai ke Sungai Musang
0: eh? Ya Allah Rabbi.
5: Pokoknya daerah Berito usak banih.
0: Allah Akbar. Maka di situ lumbungnya banih jorang tuh ya kalau lah.
5: Iya, sampai ke anjir-anjir.
0: Sampai ke anjir-anjir ya Allah
5: Rabbi. Daerah Berito Kuala lah. Bilang seluruhnya bilanya kada kuning. Makan burung. Nang mana tadi dulu padahal mau rai itu nanti makan burung habis sebaluan habis makan burung.
0: Allah Rabbi.
5: Burung mah banyak mana salit turun.
0: Allah ya amlah.
5: Ya. Anu apa jarang tuh? Kada kawa apa-apa lagi burung.
0: Kada kawa di apa jarang tuh lagi. Tetap aja jual lah.
5: Disamprut-samprut sudah jual, diobat-obati sudah jual.
0: Tetap aja
5: dimakannya juga.
0: Astagfirullah.
5: Jangan makannya ya Allah.
0: Anu ada salah hendak berbagi rezeki berarti buan pian dari situ.
5: Iya.
0: Oke, lagunya nih cuma full nih, tapi kalau mau nitip salam boleh, tapi lagunya cuma ada Frida Luciana, Melly Guslo, Iman Niar, Iwan Fals, Iklim sama Thomas.
5: Nah, Iklim aja gitu.
0: Iklim aja ikutnya ya. Iya, Iklim. Oke, salamnya dulu buat siapa aja nih?
5: Salamnya buat Mawar adalah yang lagi berbunga-bunga aja.
0: Ujarnya berbunga-bunga, Bang.
5: Nah, berbunga-bunga Mawar tuh.
0: Iya, makanya namanya kan Mawar.
5: Iya.
0: Siapa lagi nih? Siapa lagi?
5: Buat siapa tadi? Siapa yang mau masuk tadi?
0: Ada Putri, ada Maimunah, ada Mbak
5: Putri.
0: Ayu,
5: Putri
0: ada Mbak Rika.
5: Apa kawin ngejol lah.
0: Nah, ini kan hanya mendengar runa.
5: Ada sebelum tuh habarnya enggak ada hendak kawin atau sudah kawin atau belum kah?
0: Nah, berarti kena kira-kira
5: ada Putri masuk lah.
0: Kira-kira pas hawaran semalam lagi nikah kira-kira lah.
5: Nah, iya tuh.
0: Bisa jadi bujur juga nih.
5: Ya.
0: Oke, siapa lagi? Lagi
5: Salma buat Mama Madan gugur lah.
0: Heeh, Madan lagi terjatuh.
5: Ya, angkat Mama 62 kosok gitu.
0: Makanya tadi pas benar ulun menelpon anu ulun angkat Mama Madan, tak gugur.
5: Putri anu Mawar masuk.
0: Dapatnya Mawar masuk. Ada siapa lagi nih silakan.
5: Ya, aja nah, ditunggu suaranya ya.
0: Oke, okay, siap.
5: Ya, semuanya aja padle.
0: Semuanya aja ya.
5: Sehat aja lah nang mana lagi sakit dan sehat nah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Sehat juga kok ya Allah.
0: Siap.
5: Bolak-balik nah, sehat tepaluh dan.
0: Eh alhamdulillah.
5: Hari dapatnya padle barabah di Pulau Kapuk.
0: Nah, umailah bed rest ke jorang tuh bahasa kerennya weh ini nih.
5: Oh iyalah.
0: Istirahat di kasur aja jorang tuh.
5: Ya, nah. Hari panas kedinginan padle tenang mariang jorang
0: mah. Padahal biasanya bepaluhan ya kalau lah.
5: Nah, bepaluhan tapi panas rasanya dingin. Iya. Dingin rasanya panas nih
0: gitu. Dingin rasanya panas jarlah. Nah, itu Abah Tiara komen tuh sama jatuh bangun Bang Mihatay terus berusaha jangan nyerah tembak terus 62 katanya. Ya berjuang aja lah pokoknya ya insyaallah ya.
5: Enggak kada mau masuk ke tembak 62. Tembak patlinya.
0: Munnya nembak ulun kada kawa ulun sambungakan masalahnya. Oke, okay, lagunya kita siapin dulu.
5: Nggih. Yang lain mana masuk ya.
0: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau puterin dulu dua lagu untuk Anda, Frida Luciana dan juga ada Melly Guslo. Tadi ada yang banyak nitip lagu juga dari Papa Uzi Diamuntai, ada Pak Muhdi juga di rantau, siapa-siapa tadi yang gabung, banyak banget yang di TikTok. Kita puterin juga buat semuanya ya. Buat yang berikutnya nanti kita akan putarkan Iman Niar, Iwan Fals, Iklim, tiga lagu kurang lebihnya. Gak tahu nanti sempat juga apa enggak jam 11, jam 10-an ini. Kalau enggak sempat nanti kita akan putarkan jam 11 malam. Oke, kita nikmati Frida Luciana dan Melly Guslo. Ini dia untuk Anda.

0: Tiga Cinta dari Melly Goeslaw, lagu yang begitu galau ya pendengar, berbeda terbalik tadi dengan Frida Luciana yang lagunya penuh romantis ya, rindu katanya. Aduh, banyak banget yang pengen gabung, luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah monitor bersama kita di malam ini. Kita mau angkat yang sudah terjatuh tadi. Kita coba terima lagi, apakah terjatuh atau enggak nih. Kita coba sapa, selamat malam Mama dan
1: malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa sawat tepagat tadi lahan, bingung juga ya, ulun nih.
1: Anu, dia langsung disambut si Mawan. Banyak lo tegapit tadi.
0: Makanya, ulun tadi tuh sudah mengangkat telepon pian, tak terputus. Oh mak, jadulun hancap bener rupanya Mawar Mano.
1: Iya, ambil picik taras Mawar.
0: Berataan banyak nih micik nih, korban yang terjatuh nih ada Mbak Anu Mas Yono. Ada siapa tadi ya? Ini ada penelpon baru juga nih, siapa nomornya 0851.
1: Nah, penelpon hanya Mbak Baro, terus telepon aja lagi ya kalau.
0: Iya, makanya nih dari Bang Amat nama WA-nya nih. Nah, ini nanti ditunggu ya, mudah-mudahan bisa bergabung.
1: Banyak Amat tuh, Amat Sungai Lauk ada dua.
0: Banyak nama Amat, anu Mama Danai. Silakan.
1: Amat banyak.
0: Iya, Amat banyak ya kalau. Nah, ini Abah Tiara 4 pian lagunya Jar.
1: Nah, ini gini umpat jual.
0: Iya, masalahnya nih Mau ada nih umpat jual lagunya. Pasti lagu iklim karena
1: aja lagi, ya kalau. Nah, betul. Barang aja yang ada yang itu kita lo.
0: Ini ada dua sih lagunya akan kita putarkan Mama dan iklim sama Thomas.
1: Thomas dan iklim kita berarti ay, dapat kita.
0: Betul, nanti lagunya bakal kita puterin karena ini udah dipilih juga sebelumnya ya. Jadi
1: umpat aja kalau lagi kita ya.
0: Iya, jadi umpat aja kada kawa lagi ya kalau. Nah, nih Mbak Ati umpat jua jam Mamadan lagunya jar. Nah, terima kasih.
1: Ayo kita beriritan anu absen dari belakang.
0: Absen dari belakang, siapa yang hendak umpat silakan ya kalau.
1: Terima kasih, siapa lagi kita tatapnya.
0: Ini ada Mbak Uliati Dalesa. Assalamualaikum Mbak Fadli, salam melodi memori, salam untuk Mamadan katanya. Nah, itu ada yang salam juga.
1: Nah, salam kenal seberataan yang belum kenal ya kalau lah.
0: Iya, kalau tidak salah Uliati Dalesa ini dari Sulawesi kalau tidak salah. Saya lupa nih.
1: Iya, rasanya ya itu juga eh.
0: Ya kalau yang
1: ingat tiap malamnya monano tuh ada aja monitor taros.
0: Iya, di TikTok kalau tidak salah monitornya ya.
1: Itu di TikToknya.
0: Oke, salamnya dulu deh buat siapa aja
1: monano. Salamnya yang di TikTok, yang mantep putar lagunya kalau, yang di grup, yang monitor di radionya juga, yang di apa namanya apa tadi di
0: radio, di YouTube, betul semuanya.
1: An aja buat lah.
0: Iya.
1: Oh, dari A sampai Z kada batinggalan monit tertinggal ta guring.
0: Monyet goreng itu berdala anam sudah ya kalau.
1: Nah, makanya anak pandernya berada dua tapi makanan tuh tadi. Anak berada anak empat dua pander ya. Sekali makanan
0: dah. Ayo kadang apa biar aja. Bahasa pulang ya kalau kena.
1: Bahasa lagi kena.
0: Siap.
1: Ya buat tadi yang terbaik. Sukses selalu, sehat-sehat kita, sabarataan.
0: Sama-sama.
1: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh my lah. Siap, terima kasih banyak Mama Dan sekali lagi. Nah itu ternyata yang di TikTok tadi ada Mbak Farida ternyata yang bisa monitor ya. Oke, kita coba sapa dulu yang di 562, apakah bisa bergabung bersama kita? Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat.
0: Selamat malam, dari siapa di mana ini?
2: Ya, dari Yusuf di
0: Mentai. Wah, Mas Yusuf, lama sekali tidak gabung. Mas Yusuf kemana aja sih?
2: Ya.
0: Di Amuntai aja ya, nggak kemana-mana ya.
2: Iya.
0: Iya, kabar sehat Mas Yusuf?
2: Ya, kabar.
0: Kabar sehat alhamdulillah ya. Amuntai bagaimana cuacanya nih?
2: Amuntai cerah aja lah.
0: Cerah aja Amuntai, alhamdulillah. Mudah-mudahan suasananya terus bertahan di Amuntai cerah. Secara hati Mas Yusuf juga ya.
2: Ya, lagunya apa-apa nih?
0: Lagunya yang tersisa ini ada Imaniar, Kacau, Kemesraan, Iwan Fals, ada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Mau ikut yang mana, Mas Yusuf?
2: Ya, lagu Kemesraan.
0: Kemesraan aja ya. Oke deh, kita siapin. Salamnya dulu buat siapa aja, Mas Yusuf?
2: Ya, salamnya buat Haji Anton.
0: Yang
2: buat Om Herman.
0: Oke.
2: Buat Mama Madan.
0: Siap.
2: Yang buat salam sampai
0: siap. Oke. Okay.
2: Cuaca Banjarmasin
0: gimana? Cuaca Banjarmasin lagi cerah alhamdulillah malam ini Mas Yusuf. Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat juga Mas Yusuf. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya semuanya ya.
2: Ya Pak Nedi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas Yono di Sutoyo, selamat malam Mas Yono.
3: Salam.
0: Apa kabar? Sabar menanti Mas Yono ya kalau jarang tuh. Kawah jua masuk alhamdulillah malam inilah.
3: Kalau HP jadul ngalih mana
0: Yono? Iya.
3: HP ini lagi Android.
0: Android, tapi alhamdulillah kawah ya kalau masuk nah.
3: Tambus
0: saja.
3: Tambus saja lah.
0: Oke. Bon, kenapa tuh?
3: Lagunya bisa lah.
0: Lagunya ini 4 orang aja Mas Yono ya pian
3: lah. Jadi salamnya aja lah.
0: Enggih salamnya aja pian kira-kira kesan ini siapa aja.
3: Ini buat Mamadan tadi lah. Mawarsa Gita tadi aja lah.
0: Siap, Mawarsa Gita betul.
3: Yusuf juga tadi lah. Hari ini main bola jam berapa? Jam 2 aja lah.
0: Jam 3 sini ano Mas Yono, jam 3
3: WIB. Oh,
0: jam 3 Banjarmasin nggih.
3: Jam siang sore lah 15 tak.
0: Kalaunya di Amerikanya sore, kalaunya di sininya jam 3 kita ya, kalau di Jakarta jam 2 nah kayak itu pokoknya.
3: Soalnya lawan Prancis lah, main
0: iya,
3: lah.
0: Iya, nih kita tunggu nih seperti apa nanti pertandingannya ya.
3: Ya.
0: Oke. Siap, terima kasih banyak Mas Yoso, Mas Yono ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yono penelpon terakhir kita. Terima kasih banyak. Kan udah di menit 55 ternyata ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung di TikTok dan di radio juga ya. Satu lagu untuk menutup Melody Memory dan Iwan Fals, Iklim sama Thomas Arya, nanti kita akan putarkan jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat semuanya. Selamat beraktivitas sekali lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kehilafan, apabila ada telepon yang tidak terangkat, ataupun juga ada chat yang tidak terbacakan di TikTok, ataupun juga di manapun berada ya. Ini dia lagu untuk Anda, Imaniar dengan Kacau. Dan nanti jam 11 malam, Jazz Music ada Iwan Fals, Iklim, Thomas Arya, dan lagu lainnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08115111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapa

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Renungan Malam Berusahalah untuk tidak sombong. Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap, meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk program Banjarmasin pagi ini. Namun selepas ini kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Pesta Bola Dunia, rangkaian semifinal Piala Dunia 2026. Malam hari ini yang akan bertanding adalah Prancis melawan Spanyol, yang akan kita dengarkan dan juga nanti ikuti di jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, dan kita akan berjumpa kembali di RRI Pro 1 Banjarmasin besok seusai Pesta Bola Dunia 2026. Selamat malam, selamat salam, dan juga terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai orang-orang yang beriman. Sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 3

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dalam keadaan yang sehat dari fisik dan juga dari jiwa kita, dalam keimanan kita. Baik, pendengar, untuk hari ini kami mohon maaf untuk kuliah subuh tidak terselenggara karena tadi kami menyiarkan secara langsung pesta bola dunia antara Prancis dan Spanyol dan dimenangkan oleh Spanyol dengan 2-0. Baik pendengar, semoga bagi Anda pecinta bola yang saat ini sudah habis waktu untuk begadang ya, Anda bisa beristirahat sejenak setelah menunaikan ibadah sholat subuh tadi, dan semoga bisa kembali bisa menekuni segala rutinitas tanpa ada gangguannya hari ini. Selamat beraktivitas. Baik pendengar, kami terus berbagi informasi seputar dunia Islam untuk Anda untuk hari ini. Dan ada sebuah kisah Rasulullah memaafkan Wahsy tapi tak mau lihat wajahnya lagi. Seperti apa? Saya akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam perang Uhud. Dia dibunuh Wahsy bin Harb, budak milik tokoh Quraisy Jubair bin Mut'im. Peristiwa ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih bukan main melihat kondisi pamannya begitu mengenaskan. Pembunuhan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan Wahsy atas perintah Hindun binti Utbah yang menyewanya dan menjanjikan memerdekakannya. Hindun ingin balas dendam atas kematian ayah dan saudaranya yang tewas dalam perang Badar. Diceritakan dalam buku The Power of Tobat oleh Muhammad Abdul Khalik Hasan, Wahsy berangkat ke Medan Uhud dengan sembunyi-sembunyi. Ia kemudian mencari Hamzah dan berlindung di balik batu. Setelah kondisi memungkinkan, dia lantas melemparkan lembingnya dan tepat mengenai Hamzah dan kemudian jatuh tersungkur. Setelah itu dia bergegas menemui Hindun. Hindun lalu menuju tempat jatuhnya Hamzah dan mendapati Hamzah sudah tak bernyawa. Hindun lalu membelah dada Hamzah dengan tragis dan mengeluarkan jantungnya. Setelah hatinya puas, dia meninggalkan jenazah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah perang Uhud usai, semua syuhada dikumpulkan untuk dimakamkan. Di sana terdapat jenazah Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihatnya langsung merasa sangat iba dan sedih melihat jenazah pamannya diperlakukan sangat tidak manusiawi. Duka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kematian pamannya begitu hebat. Pada hari penaklukan Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang menemui Wahsy untuk memeluk Islam. Wahsy pun memeluk Islam dan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang Rasul pun bertanya, "Engkaulah yang bernama Wahsy?" "Ya," jawab Wahsy. "Engkaukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Benar," jawab Wahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta Wahsy menceritakan pembunuhan yang dia lakukan. Wahsy pun menceritakan detail peristiwanya, termasuk saat Hindun membelah tubuh Hamzah dengan sangat sadis. Setelah mendengar semuanya dari Wahsy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan Wahsy, tapi beliau tidak mau melihat wajahnya lagi. "Pergilah dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sanggup melihat wajah Wahsy karena beliau pasti akan teringat wajah pamannya yang hancur saat pembunuhan itu. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatan itu menyebabkan kepedihan yang amat dahsyat. Hati Wahsy begitu hancur mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Namun dia sadar apa yang dia lakukan kepada Hamzah sangat menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ridho menerima ketentuan itu dan memperbaiki dirinya. Wahsy hanya berani mengintai dari kejauhan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pendengar, kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda seputar dunia Islam, tetap di Kuliah Subuh.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh dan kita masih dalam suasana pesta bola dunia juga, dan ada kaitannya juga antara pesta bola dunia dan seputar dunia Islam. Baik pendengar, Ismail Saibari melangkah ke rumput Piala Dunia dengan kaki yang dulu divonis dokter tidak akan pernah normal. Pertanyaannya bukan seberapa jauh ia sudah berjalan, tapi siapa yang sebenarnya menuntunnya berdiri. Ada kabar yang lebih dekat. Kamu hari ini mungkin juga pernah divonis oleh keadaan, oleh nilai rapor, oleh komentar orang, oleh tubuh atau hidup yang terasa jauh dari sempurna, dan diam-diam Anda mulai percaya vonis itu adalah kata akhir. Nah padahal ada satu hal yang sering kita lupakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyembuhkan, membalik keadaan dan menentukan ulang takdir seseorang. Dokter bisa membaca hasil ronsen, pelatih bisa menghitung berat badan, tapi tidak satu pun dari mereka yang memegang kata kun. Nabi Ayub alaihi salam pernah membuktikannya lewat penyakit yang tak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Ismail Saibari membuktikannya lewat kaki yang katanya tidak akan pernah bisa berjalan. Dua kisah, satu pelajaran yang sama. Jadi ponismu hari ini bukan akhir cerita selama Anda tidak berhenti berikhtiar dan tidak berhenti menaruh harap hanya kepada Allah. Simpan ini untuk hari Anda merasa tidak mungkin. Baik pendengar, tetap bersama kami di Banjarmasin pagi ini di Kuliah Subuh.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Amin ya robbal alamin, semoga kita bisa ke Madinah ya untuk kaum muslimin dan muslimah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda ada satu gunung yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam? Gunung itu adalah Gunung Uhud di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Uhud termasuk salah satu gunung di surga." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2889 dan Muslim nomor 1392. Gunung Uhud bukan sekadar tumpukan batu. Di kaki gunung inilah terjadi perang Uhud, tempat para sahabat mengorbankan jiwa demi mempertahankan agama Allah. Di sini pula gugur Sayyidus Suhada Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri di hadapan Gunung Uhud, jangan hanya mengabadikan foto. Renungkan perjuangan para sahabat, keteguhan mereka dalam beriman, dan besarnya pengorbanan yang membuat Islam sampai kepada kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk mengunjungi Madinah, menziarahi tempat-tempat bersejarah ini dengan ilmu, mengambil ibrah darinya, dan kelak dipertemukan kembali dengan Gunung Uhud di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di sini pendengar yang dirahmati Allah, kuliah subuh. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini, terima kasih mendengar. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali menemani suasana pagi Anda yang mudah-mudahan masih penuh semangat ya. Semangat dini hari tadi Anda menyaksikan semifinal ya, pesta bola dunia, dan akhirnya dimenangkan oleh Spanyol 2-0 atas Prancis. Ya pendengar, untuk 30 menit ke depan kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah IKM untuk mengurus legalitas produk mendapat perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Sebanyak 180 pelaku IKM mendaftar mengikuti sosialisasi izin edar, namun hanya 100 peserta yang dapat mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin di Aula Rumah Kemasan Banjarmasin Selasa 14 Juli 2026. Saat membuka kegiatan, mewakili Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Mubtazar mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semakin besarnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas produk. Menurut Tezar, izin edar bukan sekadar persyaratan administrasi, tetapi menjadi jaminan bahwa produk yang beredar aman, berkualitas, dan layak dikonsumsi masyarakat. Dan ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha sehingga produk-produk lokal Banjarmasin semakin dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu informasi duka dari Tanah Bumbu. Tim SAR gabungan berhasil menemukan AR 15 tahun remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang diduga diterkam buaya di sungai desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Senin 13 Juli 2026 sehingga operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah setelah diduga diserang buaya saat berada di sekitar sungai. Informasi kejadian diterima unit siaga SAR Batu Licin pada pukul 22.12 waktu Indonesia Tengah dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim penyelamat ke lokasi. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan menggelar briefing pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk menyusun strategi pencarian. Tim kemudian melakukan penyisiran menggunakan perahu di sepanjang aliran sungai serta pemantauan di bantaran sungai dengan tetap mengutamakan keselamatan personel karena lokasi merupakan habitat buaya dan memiliki arus yang cukup deras. Upaya tersebut membuahkan hasil saat korban ditemukan pada pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah, sekitar 7,5 km dari lokasi awal kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Karang Bintang untuk pemeriksaan oleh pihak berwenang setelah diserahkan kepada keluarga. SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana mengatakan keberhasilan menemukan korban merupakan hasil kerjasama seluruh unsur SAR gabungan yang bekerja tanpa henti sejak laporan diterima. Ya pendengar, operasi pencarian ini melibatkan unit siaga SAR Batu Licin, Satpol PP dan Damkar Simpang 4 BPBD Tanah Bumbu, Johnlyn Rescue, Polsek Karang Bintang, Koramil Karang Bintang, aparat desa Karang Bintang serta masyarakat setempat. Pencarian didukung rescue car D-Max rubber boot, peralatan komunikasi, perlengkapan water rescue dan peralatan pendukung lainnya. Dan Iputu Sudayana juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban serta mengapresiasi seluruh unsur SAR, aparat, relawan dan masyarakat yang telah bekerja sama selama proses pencarian berlangsung. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: yang paling depan di tombaknya adalah kriaksesiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Dintas Banua Pagi. Dintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, komitmen menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui perluasan akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan...
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
4: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah. Supaya nanti jangkauannya cepat. Kenapa ditempatkan di sana? Yang punya potensi akan terbakar lahan yang besar itu kan di daerah selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar Martapura. Nah, karenanya pilihan posko yang didirikan provinsi di sana. Nanti petugas poskonya gabungan, BPBD Provinsi, BPBD Kota Banjarmasin, ada relawan, kemudian relawan kebencanaan.
3: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya, yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu, untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, kepada ibu hamil juga, ini juga harus diperhatikan ya.
3: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan armada di titik rawan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
5: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
6: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8 ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
5: Sementara itu, warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
7: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu lah karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
5: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Ia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan Selatan.
8: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin, tentunya mengingatkan bahwa datangnya musim kemarau harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena potensi kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat. Kita harap bersama-sama tidak membuka lahan dengan cara membakar dan lebih peduli menjaga lingkungan agar karhutla dapat dicegah sejak dini.
9: Saya Dinda, saya warga Kota Banjarmasin, mengingatkan bahwa musim kemarau selalu membawa resiko meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya perlu kesadaran masyarakat penting agar tidak membakar sampah ataupun lahan sembarangan. Dengan kepedulian bersama, tentunya dampak karhutla dapat dicegah agar lingkungan tetap aman.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, masih di Lintas Banua Pagi. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, Polda Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah terjadinya bencana asap di wilayah Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
10: Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Satya Bajra Piksna. Siap, dimulai. Lanjutkan.
11: Polda Kalimantan Selatan memastikan kesiapan personil dan sarana prasarana untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Masyarakat juga diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, pihaknya telah bergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, jajaran kepolisian telah dua kali menggelar apel kesiapsiagaan guna memastikan seluruh personil dan peralatan siap digunakan kapan saja. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup dukungan personil dari seluruh jajaran kepolisian yang akan bersinergi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan para relawan dalam upaya pemadaman apabila terjadi karhutla. Kapolda juga mengingatkan bahwa pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran. Karena itu masyarakat diminta tidak membuka lahan maupun membersihkan kebun dengan cara dibakar.
12: Masyarakat, kami menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, membakar hutan, untuk kita sama-sama menjaga agar asap atau musibah asap ini tidak kembali menyerang atau tidak kembali dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
11: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan yang sulit dikendalikan, menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak lingkungan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kalimantan Selatan dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
13: Kita panggil ini bagaimana dia membuka lahan, sudah diberitahu, masih tetap membuka lahan, tentu ini ada tindak hukumnya. Jadi tindak hukumnya, jadi supaya jangan mensarahkan orang lain. Kan gitu ya, masih ya.
11: BPBD Provinsi Kalsel juga mengaktifkan posko penanggulangan kedaruratan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Aktivasi posko sendiri diambil usai rapat koordinasi oleh BPBD Provinsi Kalsel Selasa kemarin. Kawasan Ring 1 sekitar Bandara Internasional Samsudinor meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Baritokwala, dan sebagian Tanah Laut masuk dalam prioritas penanganan karhutla.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, komitmen menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui perluasan akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
14: Jadi dalam kesepakatan itu, jika anak tersebut memang memerlukan pendampingan khusus.
15: Pendidikan inklusi kian berkembang. Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Banjarmasin terus diperluas seiring dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran sekolah inklusi menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, setara, dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusi terus diperkuat di Kota Banjarmasin. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Salah satu sekolah yang konsisten menjalankan pendidikan inklusi adalah SMKN 4 Banjarmasin. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah tersebut menerima sebanyak 10 peserta didik berkebutuhan khusus yang akan mengikuti proses pembelajaran bersama siswa lainnya sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus telah menjadi program yang dijalankan sekolah selama beberapa tahun terakhir. Sebelum diterima, pihak sekolah bersama orang tua terlebih dahulu menyepakati sejumlah persyaratan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
14: Jadi dalam kesepakatan itu, jika anak tersebut memang memerlukan pendampingan khusus, kita mau tidak mau harus meminta kesediaan dari pihak orang tua untuk menyiapkan pendamping bagi siswanya yang memerlukan pendampingan khusus. Karena pihak sekolah kami belum ada belum siap lah untuk menyediakan pendamping secara khusus. Namun dari segi sarana prasarananya sendiri, kami menyiapkan disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.
15: Menurutnya, pada tahun ajaran 2026-2027 terdapat 3 program keahlian yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus, yakni perhotelan, kecantikan, dan usaha layanan wisata. Ia menilai perkembangan program pendidikan inklusi di sekolahnya cukup mengembirakan karena jumlah peserta didik yang mendaftar terus meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, menilai keberadaan sekolah inklusi perlu terus diperluas mengingat jumlah anak disabilitas di masyarakat masih cukup banyak. Menurutnya, jika hanya mengandalkan sekolah luar biasa, maka kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belum dapat terpenuhi secara optimal.
16: Maka dari itu kami memang berharap semakin banyak lagi sekolah-sekolah inklusi dibuka, karena tidak mudah menjadi sekolah inklusi karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan sarana pendukung yang harus disiapkan, terutama terkait guru pendamping. Itu tidak mudah. Maka dari itu mungkin ke depan diperbanyak lagi guru-guru pendampingnya yang lulusan pendidikan luar biasa, sehingga bisa menambah dukungan untuk terbentuknya sekolah-sekolah inklusi di Kota Banjarmasin.
15: Pihaknya berharap semakin banyak sekolah di Kota Banjarmasin membuka layanan pendidikan inklusi sehingga seluruh anak memperoleh hak belajar yang setara tanpa memandang kondisi fisik maupun intelektual. Dengan dukungan pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, Banjarmasin diharapkan semakin berkembang sebagai kota yang ramah disabilitas serta memberikan ruang tumbuh yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 tahun 2026, Pemkab HSU terus melakukan berbagai persiapan seperti pembenahan fasilitas serta pembangunan-pembangunan venue yang ditargetkan akan rampung 2 tahun ke depan menjelang ajang multi-event tersebut. Robi Angga melaporkan.
17: Semua sarana yang ada kami benahi semua. Hasil verifikasi dan apa yang kurang akan kami penuhi.
18: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan komitmennya untuk melakukan pembangunan dan pembenahan sarana olahraga setelah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-13 tahun 2029. Penetapan tersebut dirangkaikan dalam acara Musyawarah Olahraga Provinsi Musor Prof. KONI Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli lalu. Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrujani mengatakan pemerintah daerah tidak hanya menargetkan kesuksesan penyelenggaraan Porprov, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di daerah. Menurutnya, peningkatan fasilitas olahraga juga menjadi bagian penting untuk terus mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Banua.
17: Kami ingin fasilitas dulu dilengkapi agar ada multiplier efeknya dari pelaksanaan Porprov ini. Ya, semua sarana yang ada kami benahi semua. Hasil verifikasi dan apa yang kurang akan kami penuhi di dalam 2 tahun anggaran ini. Ada beberapa bagian yang masih belum memadai, nanti akan kita bangun yang indoor segala macam. Tentunya untuk pembukaan juga harus kita benahi semua. Ya, kayak basket indoor, kalau futsal sudah ada yang bagian yang lain, tinju dan lain sebagainya, masih harus kita siapkan. Ya, artinya gini, saya ingin betul-betul atlet itu atlet daerah, atlet yang memang nantinya kita persiapkan untuk ke porprov berikutnya.
18: Yang memastikan seluruh sarana dan prasarana olahraga akan dibenahi sesuai hasil verifikasi tim KONI Kalimantan Selatan. Selain itu, sejumlah venue baru juga akan dibangun untuk bisa memenuhi kebutuhan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-13. Syahrujani menambahkan pembangunan fasilitas olahraga tak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga akan dilakukan di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan sarana olahraga, sekaligus mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dia juga menegaskan, pemerintah kabupaten HSU bersama DPRD siap memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga di masa mendatang. Menurutnya komitmen tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik siaga karhutla di tengah meningkatnya hotspot. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
19: Selamat pagi pendengar. Musim kemarau kembali datang bersama ancaman yang selalu berulang di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan bukan lagi persoalan yang hanya menyasar kawasan perkebunan atau juga lahan gambut. Dampaknya kini menjalar hingga ke kota, mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga perekonomian. Apalagi status siaga darurat karhutla juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin memang bukan wilayah dengan luasan hutan besar, tetapi posisinya yang dikelilingi daerah rawan kebakaran membuat kota ini tetap merasakan dampak langsung. Kabut asap yang mulai menyelimuti kota menjadi bukti bahwa batas administrasi tidak pernah mampu membendung polusi udara. rencana pendirian posko siaga di Basiri Selatan juga merupakan langkah yang tepat. Kawasan ini memiliki potensi kebakaran lahan sekaligus berbatasan dengan wilayah lain yang juga rawan. Namun keberadaan posko hanya akan efektif jika diiringi dengan patroli, deteksi dini dan koordinasi lintas daerah, serta kesiapan personil dan peralatan di lapangan. Yang tidak kalah penting adalah juga perlindungan terhadap masyarakatnya. Ketika kualitas udara mulai menurun, maka kesehatan warga juga harus menjadi prioritas. Harus kita akui bahwa sebagian besar kebakaran berawal dari kelalaian manusia, membakar lahan atau membuang puntung rokok sembarangan, dan juga membiarkan api tanpa pengawasan dapat menjadi awal bencana yang dampaknya dirasakan banyak orang. Kesadaran masyarakat menjadi benteng pertama dalam mencegah kebakaran. Setiap musim kemarau selalu menguji kesiapan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah karhutla akan terjadi, tetapi seberapa siap semua pihak mencegah api meluas sebelum berubah menjadi bencana yang besar. Karena itulah, kecepatan bertindak, kedisiplinan masyarakat, dan koordinasi yang kuat akan menentukan apakah Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau panjang tahun ini dengan langit yang lebih cerah, bukan sebaliknya diselimuti kabut asap. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, nah, masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Banjarmasin dan juga Banjarbaru? Sudah bergabung bersama kita Brigadir Ulfa dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigadir Ulfa.
3: Selamat pagi.
2: Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas. Yang pertama, kita menuju ke Jalan Simpang Lumba-Lumba, Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Simpang Lumba-Lumba Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terpantau cukup ramai, namun tetap lancar di semua arahnya. Terlihat beberapa kendaraan besar jadi seperti kemas terparkir di sekitar kawasan ini karena menunggu jadwal kapal yang akan dinaiki. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan besar yang ada di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Ahmad Yani kilometer 35, tepatnya di kawasan Tugu Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar di semua arahnya, baik dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru maupun sebaliknya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Benua, saat ini kita memasuki cuaca yang sudah tidak menentu. Tetap kami himbau bagi Anda pengendara sepeda motor agar selalu membawa jas hujan yang bukan jas ponco. Dan bagi Anda sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel, atau melalui hotline Sipol Lantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Benua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ke studio.
2: Terima kasih Brigadir Ulfa dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Selamat pagi pendengar, 30 menit ke depan kita sudah di info traffic ya. Walaupun tadi sudah diawali oleh Brigadir Ulfa dari RTMC di Lantas Polda Kalsel, bagaimana suasana arus lalu lintas di sejumlah titik ya di Banjarmasin dan juga Banjarbaru. Dan saya juga akan hadirkan informasi yang kami ambil dari CCTV Dishub Kota Banjarmasin depan Bank Indonesia ya, BI. Jadi saat ini untuk lalu lintas sepertinya sudah mulai ramai dan lancar karena di sana ada petugas, ada 3 petugas yang mengatur lalu lintas dan juga ada 1 becak nih belum, tidak ada penumpangnya begitu ya. Oke, baik pendengar, dan sepertinya lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dibanding roda 4. Pastikan Anda tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman Anda walaupun tidak ada polantas ya yang mengatur lalu lintas Anda. Ya, selamat bertugas untuk polantas yang ada di sana ya, yang tepat ada di tengah-tengah. Baik pendengar, kami terus akan hadirkan informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca untuk Anda nanti langsung dari BMKG dari Samsudinor Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin bersama Utari. Halo, selamat pagi Utari.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sementara di wilayah sekitar Bandara Samsudin juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini Rabu 15 Juli 2026 yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 49 hingga 98%. Di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari Andiana, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
5: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1

0: Pro Satu FM, kanal informasi dan inspirasi, mendengar bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Pagi ini kita sudah bersama dengan reporter Diki Munadi. Halo Diki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ca.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Ya baik, benar Pro Satu FM Banjarmasin, untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan kilometer 3,5 Banjarmasin ini terpantau aman dan juga lancar. Saat ini saya pantau dari depan RRI Banjarmasin. Ini terpantau dari turun flyover Gatot Subroto menuju dalam kota hingga pertigaan kilometer 2. Didominasi lebih banyak kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4. Untuk kendaraan roda 4 lurus ke kilometer 1 dan roda 2 sebagian berbelok ke jalan Pasar Sentra Antasari atau Jalan Jati Banjarmasin. Sementara sebaliknya untuk arus lintas di Jalan Ahmad Yani yang menuju kendaraan akan menuju keluar kota Banjarmasin ini terpantau dari kilometer 2 hingga Sepan Gatot Subroto cukup padat pagi hari ini, dominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Sebagian pengendara juga berbelok ke Jalan Gatot Subroto Banjarmasin. Untuk antisipasi kepadatan di kawasan ini terpantau di depan Yutun RRI Banjarmasin ada 1 dari petugas Satlantas dan 2 dari petugas Sabara Polresta Banjarmasin. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini tetap aman dan juga lancar sejak pukul 7 waktu Indonesia pagi tadi. Dan cuaca di kota Banjarmasin pagi hari ini sangat cerah. Untuk aktivitas masyarakat kawasan ini sudah mulai beraktivitas. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di Melati melaporkan.
0: Terima kasih Diki Munadi, selamat bertugas.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU